0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jami'na bil 'afiyah. Allahumma arzuqna al ikhlas fi talabil 'ilmi wa nashrihi wal 'amali bihi wa bi jami'i at-ta'at wal 'ibadat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum.
1: Anda memberi harapan palsu kepada orang, siap-siap akan ada orang memberi harapan palsu kepada Anda. Jangan Anda berbuat, jangan Anda menyakiti hati orang. Apa untungnya? Kalau ada orang bahagia melihat penderitaan orang, ini na'udzubillah, imannya perlu dikoreksi. Karena Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna imanmu sebelum mencintai saudara kamu seperti kamu cinta kepada dirimu. Kamu senang diperlakukan baik, maka kamu harus senang memperlakukan orang baik. Kamu ingin bahagia, maka kamu harus senang melihat orang bahagia. Kamu enggak mau sedih, maka kamu juga harus tidak rela melihat orang sedih.

bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi.

0: Kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.
4: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIJ Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Bank nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takwil Islamic Center di 0858

Tuhan, sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu bernama pintu duha. Apabila kiamat telah tiba, maka akan ada suara yang berseru, di manakah orang-orang yang semasa hidupnya di dunia selalu mengerjakan sholat duha? Ini adalah pintu.

Allah mencukupkan rizkinya. Wahai anak Adam, janganlah engkau merasa lemah dari 4 rakaat dalam mengawali harimu. Niscaya aku akan mencukupimu di akhir harimu.

やった。Makiyatun diturunkan di Mekah, wa ayatuha 11, dan ayat-ayatnya itu berjumlah 11 ayat. Berkaitan dengan surat Al-Adiyat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu hadis yang berbunyi, man qara'aha wa'tiya minal ajri bi'ajadi man bata bil muzdalifah wa syahida jam'a. Sabda beliau, barang siapa yang membaca surat Al-Adiyat ini, artinya walaupun satu kali, kada tertentu waktunya, pokoknya dia pernah membaca surat Al-Adiyat, maka diberikan dia daripada pahala sebilangan orang yang bermalam dan menyaksikan di Muzdalifah. Allah berikan dia pahala sebanyak orang-orang yang bermalam atau mabit di Muzdalifah. Wa syahida jum'ah, dan yang menyaksikan atau mengikuti salat Jumat. Jadi seapa bilangan manusia yang saat Jumat, maka orang yang membaca surat Al-Adiyat ini mendapat pahala sebanyak itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, bismillahirrahmanirrahim, wal'adiyati dhabha, terjemahnya, demi yang berlari kencang dengan terengah-engah.

Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan yang berlari kencang. Tidak disebutkan dengan jelas apa siapa yang berlari kencang itu. Namun para ahli tafsir ada yang mengatakan yang dimaksud itu adalah unta.

dari perjalanan haji Mekah ke Mina, Mina ke Mekah, Mekah ke Arafah dan seterusnya. Ada lagi ulama tafsir yang menjelaskan bahwa yang dimaksud Allah dengan yang berlari kencang itu adalah kuda. Kuda yang dipakai untuk perang fisabilillah.

Itu tarjamah ayat 1 sampai 5 daripada surat Al-Adiyat, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan yang berlari kencang tadi. Para muhibbin rahimakumullah, apa tujuan

apa yang terkandung di dalam ayat 1 sampai 5 tadi. Kita ambil salah satunya adalah bahwa Uda

Walaupun dia susah payah, tapi kalau disuruh untuk berlari, maka dia akan berlari. Nah itu unta atau kuda tadi. Walaupun dia datang dari perjalanan yang jauh, tapi kalau disuruh oleh tuannya untuk mengangkut barang ke tempat yang lain, maka unta pun siap mengangkut barang bawaan ke tempat yang lain. Padahal binatang-binatang itu sudah datang dari perjalanan yang sangat jauh. Nah artinya bahwa seekor binatang itu sangat patuh kepada pemiliknya. Kenapa? Karena binatang itu mengetahui bahwa pemiliknya itulah yang selama ini menjaganya. Pemilik itulah yang selama ini memberi makannya. Pemilik itulah yang selama ini merawatnya. Sehingga dia sangat tunduk dan patuh kepada pemiliknya tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dibandingkan dengan manusia yang diciptakan Allah sedemikian indah, yang diciptakan Allah manusia ini bersangatan sempurna, yang diberikan Allah berbagai macam nikmat dan fasilitas yang luar biasa, tetapi kadang-kadang manusia ini malas melakukan perintah Allah. Kadang-kadang manusia ini suka melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal pemberian Allah, pemeliharaan Allah tak terhingga kepada manusia. Sapi, unta, kuda, itu mereka cukup guring di luar, makan rumput. Ada bisa bermacam-macam. Artinya yang dituntutnya oleh binatangnya kada banyak. Begitu dia diberi makan, sudah taatnya luar biasa kepada yang memberi makan itu. Nah sedangkan kita manusia, kadang-kadang diantaranya ada yang bersifat tidak seperti itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal apa yang kita perlukan, berbagai macam nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu salah satu di antara maksud dan tujuan yang terkandung daripada ayat-ayat tersebut. Itulah yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf 179. Walaqad zara'na li jahannam makathiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Allah berfirman, sungguh kami isi, kami penuhi neraka jahannam itu kebanyakan daripada jin dan manusia. Mereka itu jin manusia mempunyai hati, tetapi mereka tidak paham dengan hati itu. Mereka kada bisa mengungsikan bagaimana Allah memberikan hati kepada mereka.

Mereka punya telinga, tapi mereka tidak mendengar dengan telinga itu suara-suara bunyi-bunyian yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Nah, sapi, unta patuh kepada pemiliknya. Tapi kadang-kadang manusia ingkar dan tidak taat kepada Allah yang menciptakannya. Maka manusia itu lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, Allah bersumpah untuk apa? Untuk menjelaskan yang berikut ini. Innal insana lirabbihi lakanud, sesungguhnya manusia itu ingkar kepada Tuhannya. Artinya manusia itu jikalau tidak diberi hidayah, manusia jikalau tidak diberi petunjuk oleh Allah, manusia seadanya, niscaya dia menjadi orang yang ingkar kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan ingkar itu? Rasulullah SAW menjelaskan, annal kanud huwal kafur, orang yang kafir dengan nikmat Allah. Contoh orang yang kafir dengan nikmat Allah adalah alladhi yamna'u rifdah wa ya'kulu wahdah wa yadribu abdah. Orang yang mencegah daripada kawannya, artinya hendak nyaman sorangan, hendak nikmat sorangan. Orang kada tahu urusannya, yang penting seorang makan. Nah, itu adalah tabiat manusia andai kata dia tidak diberi hidayah oleh Allah. Wa ya'kulu wahdah, dan dia makan sendiri.

dia sendiri menyaksikan bahwa dia adalah zalim. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan bahwasanya manusia itu sungguh bersangatan mencintai harta benda.

yang dicela di dalam agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbul mal wasyaraf yumbitani nifaq fil qalbi." Cinta kepada harta, cinta kepada kemuliaan, maka itu menumbuhkan sifat nifaq, sifat kemunafikan dalam hati seseorang. Para muhibbin rahimakumullah. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya manusia itu bersangatan mencintai harta. Yang dimaksud harta itu duit, harta perumahan, harta kendaraan, harta barang dagangan, harta tuar, nah pakaian, harta kendaraan, harta. Nah, mencintai yang demikian itu pada dasarnya adalah sesuatu yang dicela oleh agama. Nah, seseorang itu dibolehkan mencintai harta selama harta itu mempunyai fawaid diniyah, faidah-faidah keagamaan. Artinya kita mencintai harta benda, kita mencintai duit, itu kada dimarahi Allah, kita kada dicela agama, asalkan harta-harta itu mempunyai faidah yang sifatnya agama. Nah, para ulama menjelaskan ada empat hal. Apabila empat hal ini ada pada harta kita, maka kita tidak mengapa mencintai harta itu. Tapi bila empat hal ini tidak ada pada harta kita, maka kita sangat dicela bila mencintainya. Duit umpamanya, apabila duit itu ada salah satu di antara empat faedahnya, kita mencintai duit, tidak dibenci oleh agama, tidak dilarang oleh agama. Kendaraan, bila kendaraan itu ada salah satu di antara empat hal ini, maka mencintai kendaraan itu tidak dilarang, tidak dibenci dalam agama kita. Nah, yang pertama, ayyum fiqahu li nafsi, bahwa harta itu untuk nafkah dirinya, untuk nafkah dirinya. Kok ada bisa duit 10 ribu, sayang dengan duitnya aku, kenapa saya makan tengah hari ini? Nah, itu kada apa-apa. Ada untuk menafkahi dirinya. Nafkah untuk diri itu imma fi ibadatin, ada kalanya pada ibadah. Contoh ibadah kal haji wal jihad, seperti haji dan jihad. Orang berhaji perlu duit. Orang jihad perlu duit. Lalu ingin menabung. Sehari tabung, sayang lawan duitnya. Kenapa? Saya naik haji. Nah, sering dibuat berperang fisabilillah. Nah, mencintai duit untuk itu tidak dibenci, tidak dilarang oleh agama. Kenapa? Karena duit ini adalah dia nafkahkan untuk dirinya buat beribadah. Atau piwasilatil ibadah, atau duit itu dia nafkahkan untuk dirinya dalam perantara ibadah.

anak makan. Itu perlu harta, perlu duit. Pakaian, perlu duit. Tempat tinggal, perlu duit. Mencari pasangan hidup, perlu duit. Nah, bila duit itu untuk hal-hal tersebut tadi, kita sayangi, kita cintai, karena bertentangan dengan agama. Nah, itu yang pertama. Bahwa harta itu kita dibolehkan mencintai apabila untuk nafkah ibadah atau perantara ibadah buat dirinya. Yang kedua, ayyasrifahu ilan nas, itu harta untuk dia gunakan kepada manusia. Nah, aku sayang dengan hartaku, aku sayang dengan duit ini. Karena apa? Karena untuk memberikan kepada orang lain. Untuk memberikan kepada manusia. Nah, kena aku tanggal sekian nah, hendak memberi orang. Sayang lawan duit nih, disayangi. Karena sayang diberikan orang kena hari anu, tanggal anu. Nah, menyayangi itu kadang dilarang, dibenci oleh agama. Ayyasrifahu ilan nas. Ada empat hal yang dimaksud dengan menggunakan harta kepada manusia itu. Pertama, sedekah. Itu juga jelas. Harta itu kusayangi, kabun itu kusayangi benar. Kenapa? Karena kusedekahkan buah-buahnya umpamanya. Nah. Yang kedua, termasuk ini adalah muru'ah, kehormatan. Seperti apa kehormatan itu yang dimaksud? Seperti memberikan harta kepada orang-orang kaya. Kita kadang-kadang diberi orang kaya ada ini, diberi orang kaya ada tapi, diberi orang kaya ada beras. Lalu kita ini selalu menjaga kehormatan kita. Kita dapat buah, kita atari si kaya tadi. Itu lain sedekah ngarannya, karena suci pada kita orangnya. Lain sedekah, ini ngarannya muru'ah. Nah, itu perbuatan yang mulia dalam agama. Aku sayang lawan pohon tiladak ini, karena saya memberi busko umpamanya. Nah, ada papan itu. Itu muru'ah. Yang ketiga, liqayatul a'irib, menjaga kehormatan pribadi. Di kampung ini umpamanya, bila kita kada bisa memberi orang, bila kita

padahal orang pemalar itu di kampung. Nah, supaya aku jangan dikatakan orang pemalar, lalu diberi E. Nah, itu menjaga kehormatan diri, itu perbuatan yang mulia, perbuatan yang mulia. Nah, kalau harta yang digunakan untuk itu kita cintai, itu perbuatan yang tidak dilarang. Yang keempat, ujratul khadim, upah pembantu. Nah, kita mengupah orang yang menggandengi kita, upah orang yang membantu kita. Ini ngarinya menggunakan kepada manusia juga. Nah, kalau kita ada mempunyai harta, kita sayangi harta itu. Kenapa? Karena hasil yang saya menggaji pembantu. Nah, menyayangi harta itu kada dilarang, kada dibenci oleh agama. Yang ketiga, ayyasrifahu ila ma huwa umum. Harta itu dia gunakan kepada yang umum, kabina il masjid, membangun masjid, wa madrasah dan seumpamanya. Aku sayang lawan ini nah, harta nih. Kenapa sayang harta ini? Karena hasilnya ini ku akan ke masjid. Hasilnya ku sumbangkan ke pesantren, ke madrasah. Nah, mencintai harta itu kada apa-apa. Kada termasuk di dalam celaan-celaan Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa cinta harta itu adalah kada baik. Kada termasuk di situ. Yang keempat, mayuzakkirullah ta'ala, yang mengingatkan kita kepada Allah. Kita ini ada berisi harta, bila kita pandang, kita ingat lawan Allah. Nah, kalau kita sayang lawan harta itu, kada apa-apa. Kita ada berisi umpamanya kendaraan yang bagus, tapi bila kita berbuat, kita ingat lawan Tuhan, ingin nikmat Tuhan, sayang kendaraan ini karena mengingatkan kita kepada Allah. Nah, mencintai harta karena harta ini sering membuat kita ingat kepada Allah, itu kada jadi masalah. Mengapa? Karena apakah harta kita yang baik-baik kita sayangi? Kenapa? Karena aku bila menjabai ini, aku ingat lawan Tuhan, bahwa ini nikmat Tuhan yang luar biasa bagi aku umpamanya. Nah, itu dibolehkan. Nah, jadi empat hal itulah yang membuat harta ini patut untuk dicintai. Kalau tidak ada empat hal ini pada harta, kita cinta kepada harta, membahayakan kehidupan kita, membahayakan akhirat kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, afala ya'lamu idza bu'athira ma fil qubur. Manusia yang ingkar tadi, manusia yang cinta kepada harta tadi, apakah dia tidak tahu bila mana dia dibangkit di dalam kuburnya? Wa usila ma fi sudur, dan dinampakkan segala isi hatinya. Di hari kiamat tidak ada satu isi hati pun yang terlindung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir, sesungguhnya Tuhan mereka dengan mereka pada hari itu mengkhabarkan apa yang ada, apa yang pernah kita lakukan atau apa yang pernah tersirat di dalam hati kita. Nah, itu 11 ayat daripada surat Al-Adiyat tadi. Nah, selanjutnya yang ke-101, suratul Qari'ah Makiyyatun. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن

satu sekolah denganmu, satu madrasah denganmu, mati, sakit, tertabak, kecelakaan lalu lintas, sakau. Kenapa kau masih hidup? Apakah karena kesalahan malaikat? Tidak ada satu kesalahan dalam dunia. Kau masih hidup dan Allah masih sayang. Allazi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa Allah hidupkan kau? Untuk apa Allah hidupkan kau sampai hari ini?

0: Anda memberi harapan palsu kepada orang, siap-siap akan ada orang memberi harapan palsu kepada Anda. Jangan Anda berbuat, jangan Anda menyakiti hati orang. Apa untungnya? Kalau ada orang bahagia melihat penderitaan orang, ini na'udzubillah, imannya perlu dikoreksi. Karena Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna imanmu sebelum mencintai saudara kamu seperti kamu cinta kepada dirimu. Kamu senang diperlakukan baik, maka kamu harus senang memperlakukan orang baik. Kamu ingin bahagia, maka kamu harus senang melihat orang bahagia. Kamu enggak mau sedih, maka kamu juga harus tidak rela melihat orang sedih.
1: Meneladan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diragukan lagi bahwa jihad adalah amal kebaikan yang Allah syariatkan dan menjadi sebab kokoh dan kemuliaan umat Islam. Sebaliknya, mendapatkan kehinaan bila umat Islam meninggalkan jihad di jalan Allah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An Ibn Umar قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالسرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. Dari Ibn Umar, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian telah berjual beli inah, mengambil ekor sapi dan ridha dengan pertanian serta meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kalian kehinaan. Allah tidak mencabutnya dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Seorang ulama Ahlussunnah menyatakan, tidak diragukan lagi bahwa jihad melawan orang yang menyelisih para rasul dan mengerahkan pedang syariat pada mereka serta melaksanakan kewajiban-kewajiban disebabkan pernyataan mereka untuk menolong para nabi dan rasul dan untuk menjadi pelajaran berharga bagi yang mengambilnya. Sehingga dengan demikian, orang-orang yang menyimpang menjadi kapok termasuk amalan yang paling utama yang Allah perintahkan kepada kita untuk menjadikannya ibadah, mendekatkan diri kepadanya. Namun pendengar, amal kebaikan ini harus memenuhi syarat ikhlas dan sesuai dengan syariat Islam, karena kedua hal ini adalah syarat diterimanya suatu amal. Di samping itu, jihad bukanlah perkara mudah bagi jiwa dan memiliki hubungan dengan pertumpahan darah, jiwa, dan harta yang menjadi perkara agung dalam Islam, sebagaimana hal ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Fa inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum 'alaykum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha wa fi baladikum hadha ila yawmin talqawna rabbakum ala hal balaghtu qalu na'am qal Allahumma ashhad falibaligh ash-shahidul ghaib فَرُبَّ مُبَالَغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ fala tarju ba'ri kuffara yadribu ba'dukum riqaba. Sesungguhnya darah, kehormatan dan harta kalian diharamkan atas kalian saling menzaliminya, seperti kesucian hari ini, pada bulan ini, dan negeri kalian ini, sampai kalian menjumpai Rob kalian. Ketahuilah, apakah aku telah menyampaikan? Mereka menjawab, ya. Maka beliau pun bersabda, ya Allah, persaksikanlah. Hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, karena terkadang yang disampaikan lebih mengerti dari yang mendengar langsung. Maka janganlah kalian kembali kufur sepeninggalku, sebagian kalian saling membunuh sebagian lainnya. Demikian agung perkara jihad ini, menuntut setiap muslim melakukannya untuk menggapai cinta dan keriduan Allah. Tentu saja hal ini menuntut pelakunya untuk komitmen terhadap ketentuan dan batasan syariat, komitmen terhadap batasan dan hukum Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merealisasikan target dan tujuan syariat tanpa meninggalkan satu ketentuan dan batasannya, agar selamat dari sikap ekstrim dan berlebihan, sehingga jihadnya menjadi jihad syar'i di atas jalan yang lurus, dan dia mendapatkan akibat dan pahala besar di akhirat nanti. Hal itu karena ia berjalan di atas cahaya ilahi, petunjuk dan ilmu dari Al-Quran dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pendengar, sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk belajar mengenai konsep Islam tentang jihad secara benar, dan tentunya bertanya kepada para ulama pewaris nabi tentang hal-hal yang belum ia ketahui. Apalagi dalam permasalahan yang sangat penting dan berbahaya ini. Pendengar yang budiman, ketika menjelaskan makna jihad, seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah mendefinisikan jihad dengan pernyataan, jihad artinya mengerahkan seluruh kemampuan, yaitu kemampuan mendapatkan yang dicintai Allah dan menolak yang dibenci. Di tempat lainnya, beliau rahimahullah juga menyatakan, jihad hakikatnya adalah bersungguh-sungguh mencapai sesuatu yang Allah cintai berupa iman dan amal saleh, dan menolak sesuatu yang dibenci Allah berupa kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Pendengar, kata jihad bila didengar banyak orang, maka konotasinya adalah jihad memerangi orang kafir. Padahal hal ini hanyalah salah satu dari bentuk dan jenis jihad, karena pengertian jihad lebih umum dan lebih luas dari hal tersebut. Oleh karena itu, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan jenis jihad ditinjau dari objeknya dengan menyatakan bahwa jihad memiliki 4 tingkatan, yaitu jihad memerangi hawa nafsu, jihad memerangi setan, jihad memerangi orang kafir. Namun dalam keterangan selanjutnya, Ibnu Qayyim menambah dengan jihad melawan pelaku kezaliman, bid'ah, dan kemungkaran. Kemudian pendengar, beliau menjelaskan 13 tingkatan bagi jenis-jenis jihad tersebut dengan menyatakan bahwa jihad memerangi hawa nafsu memiliki 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, jihad memeranginya untuk belajar tunjuk ilahi dan agama yang lurus, yang menjadi sumber keberuntungan dan kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Siapa yang kehilangan ilmu petunjuk ini, maka akan sengsara di dunia dan akhirat. Kemudian tingkatan yang kedua, jihad memeranginya untuk mengamalkannya setelah mengilmunya. Kalau tidak demikian, maka sekedar hanya mengilmunya tanpa amal, maka tidak akan memberi manfaat. Selanjutnya, tingkatan yang ketiga, jihad memeranginya untuk berdakwah dan mengajarkan ilmu tersebut kepada yang tidak mengetahuinya. Kalau tidak demikian, maka ia termasuk orang yang menyembunyikan petunjuk dan penjelasan yang telah Allah turunkan, dan ilmunya tersebut tidak bermanfaat dan tidak menyelamatkannya dari azab Allah. Dan tingkatan yang terakhir, yaitu jihad memeranginya untuk tabah menghadapi kesulitan dakwah, gangguan orang, dan sabar memanggulnya karena Allah. Apabila telah sempurna empat martabat ini, maka ia termasuk rebbaniyun. Hal ini karena para salaf sepakat menyatakan bahwa seorang alim atau ulama tidak berhak disebut rebbani sampai ia mengenal kebenaran, mengamalkan dan mengajarkannya. Sehingga orang yang berilmu, beramal dan mengajarkannya sajalah yang dipanggil sebagai orang besar di alam langit. Adapun jihad memerangi setan memiliki dua tingkatan. Tingkatan jihad yang pertama, memeranginya untuk menolak syubhat dan keraguan yang merusak iman yang setan arahkan kepada hamba. Dan yang kedua, memeranginya untuk menolak keinginan buruk dan syahwat yang setan lemparkan kepadanya. Jihad yang pertama, mengatasi syubhat dilakukan dengan yakin, dan jihad yang kedua, mengatasi syahwat dengan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat As-Sajdah ayat yang ke-24, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Allah menjelaskan bahwa kepemimpinan agama hanyalah didapatkan dengan kesabaran dan yakin. Lalu dengan kesabaran itu ia menolak syahwat serta keinginan rusak, dan dengan yakin ia menolak keraguan dan syubhat. Sedangkan jihad memerangi orang kafir dan munafik memiliki empat tingkatan, yaitu dengan hati, lisan, harta dan jiwa. Jihad memerangi orang kafir lebih khusus dengan tangan, sedangkan jihad memerangi orang munafik lebih khusus dengan lisan. Sedang jihad memerangi pelaku kezaliman, kebid'ahan dan kemungkaran memiliki tiga tingkatan, yaitu dengan tangan bila mampu. Apabila tidak mampu, berpindah pada lisan. Bila juga tidak mampu, maka diingkari dengan hati. Inilah 13 martabat jihad. Dan barang siapa yang meninggal dan belum berperang serta tidak pernah membisikkan jiwanya untuk berperang, maka ia meninggal di atas satu cabang kemunafikan. Dari keterangan Ibnu Qayyim dapat diambil beberapa pelajaran. Pelajaran pertama, banyak kaum muslimin yang memahami jihad hanya sekedar jihad memerangi orang kafir saja. Ini adalah pemahaman parsial. Kemudian pelajaran kedua, sudah seharusnya seorang muslim memulai jihad fisabilillah dengan jihad nafsi untuk taat kepada Allah, dengan cara memerangi jiwa untuk menuntut ilmu dan memahami agama Islam, dengan memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus soleh, kemudian mengamalkan seluruh ilmu yang dimilikinya, karena maksud tujuan ilmu adalah diamalkan. Setelah itu Barulah ia memerangi jiwa untuk berdakwah, mengajak manusia kepada ilmu dan amal, lalu bersabar dari semua gangguan dan rintangan ketika belajar, beramal, dan berdakwah. Inilah jihad memerangi nafsu, yang merupakan jihad terbesar dan didahulukan dari selainnya. Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan, jihad memerangi musuh Allah yang di luar jiwa adalah cabang dari jihad memerangi jiwa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam sanadnya yang sahih, wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah wal muhajiru man hajaru ma nahallahu anhu. Mujahid adalah orang yang berjihad memerangi jiwanya dalam rangka ketaatan kepada Allah, dan muhajir adalah orang yang berhijrah dari larangan Allah. Maka jihad memerangi jiwa didahulukan dari jihad memerangi musuh-musuh Allah yang di luar jiwa dan menjadi induknya. Karena orang yang belum berjihad memerangi jiwanya terlebih dahulu untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, serta belum memeranginya di jalan Allah, maka tidak dapat memerangi musuh yang di luar. Bagaimana ia mampu berjihad memerangi musuhnya, padahal musuhnya yang di sampingnya berkuasa dan menjajahnya, serta belum ia jihadi dan perangi. Bahkan tidak mungkin ia dapat berangkat memerangi musuhnya sebelum ia berjihad memerangi jiwanya untuk berangkat berjihad. Jihad memerangi jiwa hukumnya wajib atau fardu ain, tidak bisa diwakili orang lain, karena jihad ini berhubungan dengan pribadi setiap orang. Pendengar yang budiman, itulah penjelasan singkat mengenai jihad dan beberapa tingkatannya. Insyaallah pembahasan akan kita lanjutkan kembali pada edisi selanjutnya. Semoga Allah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari ini manusia lupa apa tujuannya. Untuk apa kau hidupkan Allah? Kenapa janin-janin banyak yang gugur? Kenapa anak-anak yang satu sekolah denganmu, satu madrasah denganmu, mati, sakit, tertabak, kecelakaan lalu lintas, sakau? Kenapa kau masih hidup? Apakah karena kesalahan malaikat? Tidak ada satu kesalahan dalam dunia. Kau masih hidup karena Allah masih sayang. Allazi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa Allah hidupkan kau? Untuk apa Allah hidupkan kau sampai hari ini berjalan di atas muka bumi Allah? Ia berdua tu ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin

Bapak-bapak, mau bayangkan bagaimana nanti dikubur? Mau bayangkan bagaimana nanti nasibnya bapak dikubur? Lihat anak sekarang. Kalau subuh seperti ini, ada anak datang ke masjid, bapak sudah tenang deh. Tenang, Pak. Tapi bapak sudah makin tua, makin sakit-sakit, makin jalan, makin susah. Anakmu tidak pernah kau dapati di masjid. Rumahnya memang mewah, pintu-pintunya berlapis emas, proyeknya miliar-miliar, tapi kau tidak pernah mendapatinya dalam masjid berjamaah. Tidak pernah kau dapatinya sholat subuh. Tidak pernah kau dapatinya ngaji. Demi Allah, siap-siap kau sengsara nanti di kubur. Tapi kan ada amalku, Ustaz. Ada pahalaku, Ustaz. Berapa lama bisa bertahan itu pahalamu? Akan habis. Berapa lama kita bisa tahan pahala yang kita buat? Saya sholat, Ustaz, tapi gak bisa tambah lagi ketika kita sudah dikubur. Saya puasa Senin Kamis, Ustaz, tapi gak bisa lagi tambah ketika kau sudah dikubur. Saya umroh tiap tahun, Ustaz, begitu bapak masuk kubur gak bisa lagi umroh. Tapi amalmu yang bisa berlari-berlari terus, memproduksi terus, mengalir terus, nambah terus, meskipun kau sudah mati, adalah anak yang soleh dan solehah.

سيدنا ومولانا وشفيعنا وذكرنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. Yang di atas ini orang-orang yang dipilih oleh masyarakat untuk mengurus orang banyak di Kepulauan Riau. Ada Bapak Gubernur karena kesibukan diwakili oleh Bapak Staf Ahli Bidang Kesra. Ada Bapak Wakil Bupati Natuna. Ada juga bersama kita di tengah kesibukan tetap bisa hadir Bapak Anggota DPRD, Bapak Anggota DPD, dan orang-orang yang diberikan Allah amanah tak dapat disebut satu persatu, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majlis yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Gambar yang ada di depan itu adalah gambar Masjid Jami Al-Muhajirin. Sedangkan yang aslinya ini. Kalau ada yang heran kenapa tak sama, memang begitu. Kita pun kadang kalau jumpa sama orang, waktu digambar bukan main mantap. Pas jumpa, mantap juga. Makanya tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Tanda orang kenal mesti berjumpa. Kau kenal dengan Pak Fuad? Kenal. Di mana kau kenal? Ku tengok balikmu memanjat-manjat sebagai pokok kayu. Kapan itu? Pilkada. Habis itu ada dia datang? Tidak. Maka berjumpa. Bertemunya di mana? Di dalam masjid. Jadi masjid adalah tempat membangun perjalanan sejarah Islam. Nabi sampai di Thaif setelah naik unta 8 hari 8 malam dari kota Makkah ke Madinah. Yang pertama kali dia bangun masjid. Sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah yang dibangun masjid. Diutus sahabat Nabi namanya Ammar bin As pada masa Khalifah Umar bin Khattab menyeberang Laut Merah sampai ke Afrika Utara. Di tengah kota bernama Fustat, Fustat berubah menjadi Kairo. Yang pertama dibangun masjid. Lalu kemudian ketika ulama-ulama sampai ke negeri Melayu, sampai ke Aceh, yang dibangun masjid. Turun Aceh Kesultanan Melayu Langkat di Tanjung Pura, yang dibangun masjid sebelah kiri sampai tegak berdiri sampai hari ini. Masuk ke kota Medan, Kerajaan Melayu Deli, tegak berdiri sampai hari ini. Masjid Raya Al-Mansur turun ke bawah, masuk ke Kerajaan Siak Seringgapura di tepi Sungai Siak, sampai hari ini masih tegak berdiri masjid. Jadi kalau mau kekal abadi tak mati sampai hari kiamat, mesti membangun masjid. Pak Camat bangun masjid, Pak Bupati bangun masjid, Pak Wali Kota bangun masjid, Pak Gubernur bangun masjid, Presiden Insinyur Soekarno di tengah kesulitan ekonomi negara Republik Indonesia baru saja menang melawan Belanda dan Jepang. Sampai hari ini masjid kebanggaan kita, masjid itu diberi nama Masjid Istiqlal. Sekarang kemana kita pergi di seluruh penjuru di Indonesia, dari Sabang sampai Papua, tegak berdiri masjid. Bangunannya khas, atapnya tak pakai kubah, tapi arsitektur Masjid Kesultanan Demak, Wali Songo membangunnya, dipakai itu di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Masjid Muslim Pancasila. Hari berganti, musim berubah, orde lama tumbang, orde baru berganti, masa reformasi, tapi ada yang kekal abadi, masjid. Jangan mati sebelum bangun masjid. Jadi pesan ke anak-anak, ibu kandung mereka 9 bulan 10 hari, mereka susukan 2 tahun, tapi pesannya adalah, anakku, kau bangun masjid. Jadi bupati tak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau tak datang KPK. Jadi gubernur paling lama 10 tahun,
hisabnya di akhirat luas sekali. Apalagi kalau tak amanah, dituntut di hadapan Allah. Tapi kalau bangun masjid, subuh, zuhur, maghrib, asar, duha, tahajud, witir, idul fitri, idul adha, gerhana bulan matahari, minta hujan istisqa, anak-anak mengaji dari maghrib ke isya, mak-mak sore wirid yasin, maka mengalir pahala. Doakan sebelum mati Abdul Somad bisa bangun masjid. Masjid apa namanya? Ya masjid As-Somad. Ini malam ini nampak anak-anak kecil mereka ini merekam ini dalam kepalanya. Dia pulang nanti dia berpikir sebelum tidur terngiang ceramah Ustaz Somad di telinganya, maka dia terpikir, nanti aku kalau lajang aku bangun masjid. Mudah-mudahan setiap anak-anak ini bangun masjid insyaallah. Amin. Jadi kau bangun masjid, jadi pakai duit apa? APBD. Bagaimana kalau orang bangun masjid pakai APBD, APBN, Pak Ustaz? Maka dia pun juga mendapatkan pahalanya. Kenapa? Karena ada kekuasaan di ujung jari tinta pena bangun masjid dengan tanda tangan. Kalau orang kaya bangun masjid dengan kekuasaan, dengan harta, karena semua ini barang titipan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah masjid ini nanti sesuai dengan bentuk gambarnya insyaallah. Amin. Amin. Untuk sementara kalau tak mau mandang masjid, pandang gambarnya aja dulu. Insyaallah sampai niat baik. Menaranya sudah cantik luar biasa. Masjid Nabawi tak ada menara. Bilal naik ke atas atap ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada atap, tak ada menara. Lalu kapan menara ini muncul? Ketika pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, diutus seorang laki-laki sahabat Nabi namanya Ammar bin As. Setelah melewati gurun pasir, menyeberang laut merah sampai ke sebuah kota. Kota itu didirikan oleh Alexander the Great. Kota itu bernama Alexandria, 200 km dari Kairo. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, bisa umrah singgah kita ke Alexandria. Sampai di sana, ditengoknya di tepi laut Mediterania, ditengoknya di tepi laut, nampak ada tempat api. Kita menyebutnya mercusuar. Karena orang di tengah laut, dia tak tahu mana daratan, gelap gulita, supaya tahu dia kemana dia mendarat, menengok api. Api bahasa Arabnya nar. Tempat api manar. Manar, tempat api. Orang kita menyebutnya menara. Bahasa Arabnya manar. Bukan munar. Manar. Dulu aslinya di atasnya tempat api. Dibuang apinya, diambil menaranya, naik orang ke atas mengumandangkan azan supaya suara ke penjuru kota. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang sebelumnya hanya di atas atap rumah, makin tinggi. Hari berganti, musim berubah. Sekarang kalau kita tengok, api tak ada lagi, orang pun tak ada naik. Kenapa suara bisa naik? Orangnya dibawa apa namanya? Pewatu merek. Sama di kampus tempat saya mengajar, Honda dilarang parkir. Terus kalau Suzuki? Maka speaker, speak, ngomong, tukang ngomong. Dia yang naik ke atas, lalu kemudian kabelnya turun ke bawah. Turun kabelnya ke bawah, menyambung ke muazzin, orangnya di bawah, suaranya naik ke atas. Lalu kemudian kabelnya tadi menyambung, menyambung ke imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah bertanya, Pak Imam boleh bertanya? Boleh. Tapi mau bertanya, apa hukumnya sholat baju kena tai burung? Mana ada
ada baju kena tek. Buruk ke tema. Itu kabelnya nyambung sampai ke atas. Kabel jadi ciri merpati. Menjadi pembahasan dalam Baksul Masail Nahdlatul Ulama ketika saya jadi sekretaris di Provinsi Riau Daratan. Jadi kemajuan teknologi tidak membuat kita menjadi sulit beragama, justru menjadi mudah beragama. Jadi Islam tidak melarang peradaban luar untuk masuk ke dalam masjid. Jadi kalau dikatakan kalau tidak ada di zaman Nabi berarti bid'ah, maka Masjid Jami Al-Muhajirin ini dua bid'ah besar. Itulah dua menara bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tidak begitu memandangnya, karena dia baik-baik saja dan bisa untuk membantu sarana prasarana untuk melaksanakan ibadah. Begitu juga dengan masjid yang cantik. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada itu kubah di atas. Carilah buku sejarah tentang kubah Masjid Nabawi, tak ada. Dari mana datangnya kubah? Dari arsitektur bangunan Bizantium. Ada seorang laki-laki namanya Bizan, dia bangun peradaban namanya Bizanti. Ada seorang laki-laki namanya Alexander, dia bangun kota namanya Alexandria. Ada seorang laki-laki namanya Konstantin, dia bangun kota bernama Konstantinopel. Maka ciri khas bangunan Bizantium, atap di atas melengkung. Kenapa dia melengkung? Karena batu yang disusun-susun-susun sehingga tak jatuh, sehingga tengahnya tidak terlalu banyak tiang. Jadi kalau kita pergi ke bangunan-bangunan di Turki, bekas kekuasaan Bizantium, Konstantinopel, itu nanti Bapak Ibu tengok ada batu-batu disusun sehingga dia menjadi melengkung. Karena batu ini ukurannya atas besar, kecil bawah kecil, maka dia menyatu tak jatuh. Susah untuk menceritakannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa pergi ke sana insyaallah. Amin. Nanti waktu Bapak pergi ke sana menengok melengkung tiangnya, tak ada tiang di tengah, barulah ingat, oh ini kata Ustaz Somad dulu. Kalau dibuat dia melengkung, kalau dia melengkung tak terlalu banyak tiang di tengah. Kalau tidak terlalu banyak tiang di tengah, apa gunanya? Salat tak putus, dan yang paling penting waktu Ustaz ceramah tak ada yang disandar ke tiang. Oh, Ustaz nyindir kami yang di dalam. Tidak, aku tak nampak kamu sandar atau tidak, karena yang kelihatan hanya bapak-bapak. Karena salat itu paling bagus soknya tak putus. Dan ketika Ustaz ceramah, sampai ayat dan hadis itu ke telinga jamaah. Kalau tiangnya terlalu banyak, menyangkut ayat itu ke tiang-tiang. Apa yang kau dengar dari ceramah Ustaz tadi? Entah. Kemana ayat sama hadis? Agaknya tersangkut. 35 tiang malangannya. Dan 35 tiang ini bagusnya, tiang ini bagusnya supaya orang di daerah Masjid Jami Al-Muhajirin ini tetap terus rajin datang insyaallah. Amin. Karena kalau dia tak datang, orang akan bilang, "Cimana salat berjamaah di Masjid Jami Al-Muhajirin? Lebih banyak tiang daripada orang." 35 tiang hampir cukup rukun untuk salat Jumat. Menurut mazhab Syafi'i, salat Jumat itu mesti ada 40 orang laki-laki sehat, tidak musafir, mukim. Tinggal tambah 5 tiang lagi, sah salat Jumat. Jadi masjid tidak hanya sebatas bangunan, tapi juga di dalamnya ada arsitektur. Pak Ustaz, anak saya mau saya kirim ke Mesir. Anaknya tidak mau jadi ustaz. Anaknya rajin menggambar. Kalau anak yang suka rajin menggambar, dia mau jadi insinyur arsitek, dia mau masuk ITB, bagus dikirim ke Mesir atau ke Bandung? Bagus dia ke Bandung. Kalau dipaksa juga dia ke Mesir, dia tidak jadi Musa, dia jadi Fir'aun nanti Bandung. Nah, makanya anak tanya baik-baik. Kau mau kuliah nak? Ya. Hobi kau apa? Menggambar-gambar bangunan aku suka.
kalau gitu kau pergi ke Bandung, masuk ke Institut Teknologi Bandung, gambar, tapi yang kau gambar adalah masjid. Dia akan masuk surga dengan gambarnya, insya Allah. Ada yang masuk surga dengan ustadznya, dengan tausiahnya, dengan ilmunya, tapi tidak bisa kita paksakan orang. Stres dia. Dia menghadapi orang banyak, tak pandai. Tak bisa dia ngomong depan orang banyak. Dipaksakan juga keringat dingin. Pendek umurnya. Tapi kalau dia di depan laptop, depan komputer, depan kampas menggambar, dia lancar. Maka silakan, kau bangun masjid, tapi bukan dengan kekuasaan, tapi dengan gambar menggambarmu. Ini tidak ada nampak di hadapan kita. Dan arsitek yang membangun masjid ini tidak maju ke depan untuk memberikan kata sambutan. Yang naik ke depan ini protokol, qori, pembaca sari tilawah, bapak ketua panitia, ketua yayasan, lalu kemudian pak gubernur, dan kemudian Ustaz Somad. Belum pernah lagi lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, protokol memanggil. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh arsitek. Walaupun masjid ini cantik dan jadi karena mereka, insya Allah semua diberikan Allah kemampuan dan kelebihan. Hanya saja ada yang kelebihannya pada bicaranya, ada yang kelebihannya pada otaknya, ada yang kelebihannya pada kuasanya, ada yang kelebihannya pada uangnya, ada yang kelebihannya pada rupanya. Maka jangan pilih-pilih orang yang paling mulia di antara kita semua. Inna akramakum indallahi atqakum. Arsitek kalau dia ngaji orang masjid, tidak akan dia buat WC menghadap kiblat. Karena dia tahu bahwa orang Islam tidak boleh menghadap ke kiblat, tak boleh membelakangi kiblat. Kata Nabi, menghadaplah ke kanan atau ke kiri, menyamping kiblat. Kalau dia tak ngaji, dimintakan gambar WC masjid. Kalau dia ngaji, tak akan dibuatnya WC berdiri. Pasti WC-nya jongkok. Kenapa? Karena diajarkan dalam hadis Nabi, orang mesti buang air kecil jongkok. Ternyata yang mengamalkan jongkok itu siapa sekarang? Orang Jepang, orang Korea. Bukan karena pesan Nabi, karena mereka tak percaya kepada hadis, tapi karena bukti medis kesehatan. Kalau dia jongkok, maka habis air kencingnya tumpah semua. Tapi kalau dia berdiri, keluar sikit, lalu kemudian tersisa sikit, tersisa, menumpuk, itulah menjadi kristal. Ditembak, salah tembak, putus sama pistolnya sekalian. Oleh sebab itu maka anak-anak, bapak ibu yang mau jadi dokter, silakan. Dia nanti akan menjelaskan manfaat kencing jongkok. Dia mau jadi arsitek, silakan. Dia akan menjadi arsitek yang ngaji, sehingga ketika dia bangun masjid, ada emperannya. Coba tengok Masjid Jami Al-Muhajirin. Di atas ada emperan. Apa emperan itu Pak Ustaz? Balkon. Apa balkon itu Pak Ustaz? Teras. Apa teras itu Pak Ustaz? Kau orang mana kau tak tahu? Gunanya itu apa? Perempuan yang dalam keadaan maaf haid, halangan, uzur, tidak boleh masuk masjid, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh iktikaf, tidak boleh tawaf, tapi dia mau mendengarkan pengajian. Di mana dia mendengarkan pengajian? Di teras, di balkon, di emperan. Siapa yang membuatkan ini? Arsitek yang mengaji. Bekerja sama kita, terwujudlah masjid. Jadi nampaknya memang masjid, tapi di dalamnya ada kekuasaan, di dalamnya ada hartawan, di dalamnya ada arsitektur, di dalamnya ada khatib, di dalamnya ada muazzin, di dalamnya ada jamaah. Di mana kita berkumpul? Berkumpul di masjid. Orang kalau sudah berkumpul di masjid berjamaah, kenal mengenal, saling tolong menolong, insya Allah bersama di Masjid Jami Al-Muhajirin, bersama juga kita nanti di surga Jannatul Firdaus. Ini pembahasan yang pertama.
Sampai ke berapa di Pak Ustaz? Sama, 60 menit selesai. Yang kedua, masjid yang paling bagus, ini kalau mau meniru saudaraku dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua, dari Aceh sampai ke Timika, kalian kalau mau bangun masjid, datang main-main ke Batam, tengok Masjid Jami Al-Muhajirin, pinggir jalan, letak strategis, parkir luas. Allahu Akbar. Ini kadang kita menengok masjid di belakang ruku, orang dah mau mampir, ah tak jadilah, takut dia parkir. Padahal kalau lebar parkirnya pun dia tak juga ke masjid. Tapi menjadi alasan. Kenapa kau tak ke masjid? Payah parkir dalam. Kenapa kau tak ke masjid? Sudah lewat beloknya salah. Kenapa kau tak ke masjid? Kusangka tadi bukan masjid karena ruku. Ini langsung tempat strategis. Orang yang memperjuangkan tapak Masjid Jami 30 tahun yang lalu, kalau dia masih hidup, mudah-mudahan diridhoi Allah hidupnya. Kalau dia sudah meninggal dunia, inilah amal jariah dia. Lapang alam kuburnya, selamat dari azab kubur, dan diberikan Allah raudhatun min riyadil jinan. Kuburnya itu salah satu dari taman-taman surga. Kenapa? Karena tempat cantik, strategis. Orang mau belanja, terdengar suara azan, sehingga orang mau kemana-mana, minum kopi, ada sesuatu urusan, terdengar suara azan, sehingga tidak ada satu halangan apapun. Maka di mana-mana kota sekarang yang paling sulit adalah membebaskan. Sudah sempat dibangun ruko, sudah sempat dibangun bangunan, mau membangun masjid, peluasannya sulit. Maka kalau ada kota-kota baru, kabupaten kota pemekaran baru, maka pemimpin-pemimpin berpikir bagaimana tata kota, berpikir di sini masjid, di sini masjid, di sini masjid. Karena kalau sudah terjadi, maka untuk membebaskannya amat sangat sulit. Ini contoh yang amat sangat baik untuk dimanapun orang berada. Ucapkan ceramahnya di Batam. Bagaimana orang di sana mengambil pelajaran dari Masjid Al-Muhajirin? Memang ceramahnya di Al-Muhajirin Batam, tapi tausiah kita malam ini di-share ke seluruh dunia, ditonton melalui channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Mereka ambil pelajaran fahtadiru ya ulil absar, bagaimana letak tempat strategis. Ketika Nabi sampai ke kota Al-Madinah, lalu kemudian orang mengasih tanah, buatlah tanah ini ya Rasulullah. Nabi membayar tanah itu. Kenapa? Karena dia ingin dapat amal jariah wakaf. Padahal amal jariah sebagai Nabi cukup. Wala saufa yu'ti rabbuka fa'tam. Jadi Nabi sudah cukup, selesai. Dia mau mengajarkan kepada umatnya, walaupun orang mengasih tanah, dia bayar. Karena dia ingin mendapatkan amal. Makanya kalau ada pembebasan tanah, pembebasan tanah 1 meter 500 ribu, 1 meter 1 juta, berhenti. Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu sore-sore jalan sama suaminya, dipukulnya bahu suaminya, berhenti bang, berhenti bang, berhenti bang. Ini penting ini. Apa ini? Diskon. Berhenti bang, berhenti bang. Apa ini? Pembebasan tanah. Rumahmu luas, besar, megah, tinggi, menjulang. Tapi begitu meninggal dunia, anak-anak mulai menjual, dibagi kepada ahli waris. Anak pertama, kedua, ketiga, menantu, cucu, habis. Tidak ada sejengkal pun di rumah itu yang bersedia menerima engkau. Engkau hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Boleh untuk update status besok pagi. Kau adalah setumpuk daging busuk untuk menjadi santapan cacing tanah. Dari tanah, berjalan di atas tanah, sibuk mengukur tanah, akan masuk ke dalam tanah, menjadi santapan cacing tanah. Langsung dikomen sama kawan, kok nyindir aku ya? Kita tidak ada maksud sindir-menyindir. Tujuan kita tak lain, tak bukan, supaya ingat bahwa tanah yang kekal abadi nih, 30 tahun. Siapa orang Batam 30 tahun yang lalu penguasa tanah? Siapa orang Batam 30 tahun yang lalu tuan tanah? Siapa orang Batam 30 tahun yang lalu tanah?
karena tangannya bisa membebaskan tanah. Siapa orang Batam 30 tahun yang lalu duitnya banyak bisa beli tanah? Apakah sampai hari ini dia seperti itu? Tidak. Tapi ada tanah yang kekal abadi. La yuhabu, tak bisa dihibahkan. Wa la yurabu, tak bisa diwariskan. Wa la yubahu, tak bisa diperjualbelikan. Mana dia? Inilah dia, tanah wakaf. Tanah wakaf. Selama ini orang kalau sudah cerita tanah wakaf, bayangannya tanah kuburan. Al-Azhar punya tanah wakaf terluas di Mesir. Lebih kaya daripada negara. Al-Azhar sama negara, lebih kaya Al-Azhar. Disitulah kami bisa kuliah dari mulai sekolah dasar sampai sanawiyah Azhariyah, S1, S2, S3. Zaman saya di Azhar, 74 negara di dunia mengirimkan anak-anaknya gratis. Dari mana? Tanah wakaf. Di atas tanah wakaf dibangun ruko, rukonya untuk kepentingan umat. Di atas tanah wakaf dibangun rumah sakit, rumah sakitnya kepentingan umat. Kawan saya suka makan cabai, mengunyahnya tak serius, bertumpuk biji cabai, tersumbat jadi usus buntu. Diperiksa ke rumah sakit, sikit lagi mau meledak, mati. Maka kata dokter, potong. Berapa biaya potongnya? 2.000 pon kali 3.000 rupiah, 6 juta. Duit tak ada, krisis moneter. Anak Indonesia mau dipulangkan naik pesawat Hercules. Kenapa pesawat Hercules dikirim? Tak ada kursinya. Tegak berdiri dari Kairo ke Jakarta macam naik metro ini. Sudah siap-siap mau pulang. Tapi begitu ditunjukkan kartu Al-Azhar, oh, mahasiswa Azhar langsung gratis. Jadi mestinya di masjid ada ruko-ruko, ada rumah sakit, ada klinik, ada orang yang seumur hidup tak pernah ke masjid. Tapi begitu dia periksa istrinya di klinik di samping masjid, sampai waktu sholat, ayya ala sholat, kata dokter SPAG, spesialis objek, pak, azan berkumandang, silakan. Lalu kata dia, ya, ya. Padahal seumur hidup tak pernah ke masjid. Terpaksa mau tak mau, suka tak suka, datang ke masjid. Mungkin itulah pertama kali dia dapat hidayah. Ada klinik, ada rumah sakit, ada. Yang saya cakapkan ini, Bapak Ibu tengoklah nanti di Mesir, ini Universitas Al-Azhar, berawal dari Masjid Al-Azhar, di sampingnya ada Mustashfa Hussein, rumah sakit Sayyidina Hussein, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan otak kita itu terpikir buntu, masjid cuman tempat sholat, cuman tanah wakaf, pekuburan, matilah ini. Padahal ini adalah investasi akhirat. Orang paling bertuah di Batam adalah orang yang mewakafkan tanah, mendirikan masjid tanpa disebutkan namanya, ilal marhum almarhumah binti fulan bin fulan, sampai pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Mudah-mudahan rezeki kita berlimpah ruah, bisa untuk wakaf infak sedekah insyaallah. Amin. Kenapa Ustaz tekankan betul sedekah ini? Karena tadi kan sudah disebutkan oleh Pak Ketua Yayasan, masih perlu sekian miliar lagi. Saya paham, ada di antara Bapak Ibu yang mendengar sekian miliar tadi langsung naik darah tingginya, jantung koroner mulai kumat, mulai dalam hati, kok tahu begini tak datang aku tadi. Pasti ada. Yang namanya setan berbisik dalam hati pasti ada. Jangan marah, jangan tersinggung, itu memang sudah SOS, standar operasional setan. La atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang menggoda mereka dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Pas datang mau bersedekah ke masjid Jami Al-Muhajirin, apa kata setan? Jangan kau sedekah, rumah kau belum selesai, iuran jilbab belum lunas. Banyak.
Jangan kau sedekah untuk masjid, pikirkan juga anak kau yang SD belum tamat, yang SMP mau SMA, yang SMA mau kuliah, yang kuliah mau wisuda, yang wisuda mau S2, yang S2 mau kerja, yang kerja mau nikah, yang nikah istrinya mau melahirkan, yang melahirkan cucu masih kecil mau sekolah, sampai mati tak akan pernah sedekah. Kalau ditunggu lapang, orang tidak akan pernah sedekah. Sempat-sempatkanlah. Karena sampai masanya nanti, kita mau duit ada, tapi tak sempat. Kenapa? Karena sudah masuk ke liang, liang ICU. Mau cepat aja ke liang lah. Ini yang ICU, kalau mati, kalau mati selesai. Ini setengah mati. Judul lagunya setengah napasku pergi. Judul lagunya menghitung hari. Apa kata dokter masuk ke ruang ICU? Bapak ibu sabar ya, tenang aja. Insya Allah ini nggak sampai hari Jumat selesai. Meleleh air mata. Masuk suara azan berkumandang dari menara masjid. Suara sayup-sayup masuk ke ruang ICU. Ainya ala kepala. Untunglah ibu itu solihah baik-baik. Sabar ya bang, sabar abang. Surat tanah udah kuaman kan bang. Andailah ibu itu tak solihah, sudah mau mati pun tetap dimarahinya juga di ICU. Itulah, lu tuh sehat selingkuh. Sekarang rasakan mampus kau. Hari ini bapak boleh tersenyum, malam ini ibu boleh tertawa, tapi nanti malam pas terbangun betul juga kata ustaz. Tapi yang dimuliakan Allah, hari berganti musim berubah, kita ini makin muda atau makin tua? Makin tua. Yang makin muda itu cuma saya, bukan kata saya, jamaah yang bilang. Kita ini makin tua. Yang tua jangan putus asa, yang muda jangan bangga. Berapa banyak yang muda dikatakan sehat, jogging, habis jogging mati. Berapa banyak yang tua sudah diponis dokter, katanya umurnya tak lama lagi, sampai sekarang tak mati-mati, dokter tunggu lagi yang mati. Umur dalam kuasa Allah. Itulah mengapa selesai sholat kita yakinkan diri kita, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 5 tanamkan dalam jantung, 3 kali diulang, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku, kau yang punya kekuasaan. Walahul hamdu, kau yang punya puja-pujian. Yuhyi, dia yang menghidupkan. Wa yumiit, dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Makanya imam membaca itu kuat. La ilaha illallah wa lahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekarang banyak imam tak bersuara lagi. Selesai sholat. Anak-anak ini nanti tak tahu apa bacaan selesai sholat. Balik dia dari masjid ditanya sama ayahnya, di mana kau tadi sholat nak? Di masjid. Apa kata imam itu? Tak tahu dia bacaannya. Itu maka imam membaca jahat untuk mengajar makmum di belakang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi masjid tidak hanya pendidikan non-formal. Di dalam itu ada pengajian kultum zuhur, pengajian subuh, pengajian duha, pengajian wirid yasin ibu-ibu sore Jumat ba'da asar, pengajian anak dari maghrib ke isya. Tapi kita tak bisa paksakan orang, maka mesti ada lembaga pendidikan di dekat masjid. Ini memang masjid model bagus sekali, cantik bangunannya. Kantor guru
SMP IT Nurul Muhajirin. Daftarkan anak Anda segera untuk tahun ajaran 2022. Yang sudah mendaftar, alhamdulillah. Yang mau mendaftar, insya Allah. Yang sudah dikasih tahu tak mau mendaftar, siap-siap anak Anda menjadi pecandu narkoba. Yang saya sampaikan ini fakta, data, atau hoax. Terserah Bapak Ibu mau percaya atau tidak. Kalau dimasukkan dia ke sekolah agama, apa makna Islam terpadu memajukan antara sains, teknologi dengan pendidikan agama? Di sini dia belajar fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, tapi juga dia belajar akidah, akhlak, Quran, hadis, fikih, bahasa Arab. Sehingga nanti kalau dia tamat SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, dia mau ke Mesir, bisa. Karena di kepalanya ada 5 bahasa Arab, akidah, akhlak, Quran, hadis, fikih, supaya tahu dia bagaimana fardu kifayah memandikan jenazah, supaya tahu dia mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat muakkad. Kadang dari pertanyaan jamaah ini kita tahu ini orang tak mengaji. Ustaz, ada yang mau saya tanya, Ustaz. Apa namanya? Gimana kalau kita sholat enggak baca Allahu Akbar Kabiro? Tak tahu dia mana sunat, mana sunat muakkad. Tapi saya tidak pernah jatuhkan mental dia depan orang banyak. Dia udah mau ke masjid, udah alhamdulillah. Jangan-jangan itu pertama kali dia masuk masjid. Hari ini orang sibuk dengan narkoba, orang sibuk dengan zina, orang sibuk dengan mabuk, diskotik, judi online, game online, PlayStation. Orang mau ke masjid, alhamdulillah. Tapi masjid sempurna, paripurna, ada bangunannya. Ada 2 lantai, 3 lantai cantik, ada gedung B, ada. Karena kalau masjid ada sekolahnya, anak-anak pasti zuhur berjamaah, asar berjamaah. Saya tak sanggup berpisah dengan anak. Kalau di pesantren boarding school tak sanggup, Pak Ustaz. Jangan boarding school, kita di perkotaan masukkan saja full day. Pagi pas mau kerja, singgahkan anak. Sore pulang kerja, jemput anak. Anak-anak ini energinya berlebih, tenaganya plus, bonus. Kalau dia pulang jam 12, dia cabut ke mall, dia jalan-jalan ke pinggir laut, apalagi Batam cantik, banyak tempat hiburan. Tapi kalau dia belajar sore, belajar agama, habis asar dia pulang, baterai tinggal 5 watt lagi. Begitu pulang dia langsung menguap ke tidur, selesai. Kalau tidak, dia akan cabut pergi dari rumah pakai jilbab panjang, di tepi jalan pacarnya sudah siap menunggu, bawa motor pergi ke tepi laut, angin kencang, gembung, pulang-pulang berbadan 2. Na'udzubillah. Jadi cara yang paling efektif untuk mendidik generasi masa depan, membangun peradaban Islam, karena memang judul tausiah kita malam ini membangun masjid, menata peradaban madani. Madani itu mesti paham kita. Kenapa nih madani? Karena yang punya masjid ketuanya namanya Muhammad Dani. Bukan itu. Madani itu artinya Al-Madinah Al-Munawwarah. Supaya Batam ini modelnya bukan Hong Kong, modelnya bukan Las Vegas, modelnya bukan Eropa. Anaknya boleh sekolah ke Inggris, cucunya boleh sekolah ke Sorbonne Prancis, boleh ke Harvard, boleh ke Cambridge, tapi hatinya tetap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana ada sekolah di Madinah, Pak Ustaz? Nabi selesai sholat, dia duduk, sahabat berkeliling. Sahabat yang berkeliling duduk membulat itu namanya halaqah. Halaqah artinya ustaz duduk, ulama duduk, kiai duduk, jamaah berkeliling. Di dalam satu masjid bisa 5 halaqah. Di sudut sana halaqah tafsir, di sudut sana halaqah hadis, di sudut sana halaqah tasawuf, di sudut sana halaqah fikih, di sudut sana halaqah sastra Arab. Dari halaqah inilah berubah menjadi universitas
universitas tertua di dunia, Al-Azhar, berawal dari Alaqoh-Alaqoh menjadi Fakultas Usuluddin, Fakultas Syariah, Fakultas Sastra Arab, Fakultas Dirasat Islamiyah, bahkan mulai masuk Fakultas Umum, Fakultas Hadasah, Fakultas Kuliatul Tibb, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kuliatul Tijarah, Fakultas Bisnis, berawal dari masjid menjadi universitas. Bukan universitas enggak punya masjid. Sarjana S1 S2 profesor tapi tak sholat. Ketika ditanya, Pak Prof enggak sholat? Sholat hanya untuk anak SD aja. Dianggapnya nanti kalau mati yang ditanya malaikat ijazah-ijazahnya itu. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat adalah sholat, bukan somat. Sholat yang akan ditanya. Idza shaluhat shaluhal amalu kullu. Kalau sholatnya benar, maka amalnya akan benar. Di sini dia dididik SMP 3.

untuk mengajarkan mereka bagaimana praktek sholat duha. Besok Jumat pagi kita praktekkan sholat sunat tasbih berjamaah untuk mempraktekkan. Hari Jumat mereka sholat Jumat bersama, ada gurunya, dia lihat kawan-kawannya, maka itu menjadi kenangan yang luar biasa. Jadi saya yakin dan percaya malam ini ada hadir pengurus yayasan, ada pengurus masjid, maka Masjid Jami' Al-Muhajirin sebagai salah satu model contoh yang bisa diambil pelajaran dari arsitektur bangunannya, dari letak strategisnya, dari gaya parkirnya, dari bangunan sekolahnya, studi banding datang mengambil pelajaran, tapi tidak ada yang sempurna. Tak ada sempurna. Bangunan yang tak pernah selesai adalah bangunan masjid. Masjidil Haram pun tak selesai sampai sekarang. Kurang kaya apalagi pemerintahan Saudi Arabia. Digali tanah, keluar minyak. Tempat kita digali tanah, keluar lumpur, tak kering-kering. Masjid tidak pernah selesai. Jadi kalau ada bangunan masjid selesai, maka berarti sudah tamat riwayat. Masjid-masjid yang kecil ingin besar, masjid sudah besar ingin dua lantai, tapi semen, batu kerikil, batu bata, besi-besi, seng-seng tidak boleh di tempat lain. Karena dulu akadnya adalah wakaf, dan wakaf tak boleh hilang. Kalau dia dijadikan sebagai lantai, batu bata keramiknya hancur dijadikan sebagai lantai, balik lagi ke masjid. Tapi ini atap seng tak bisa dipakai Pak Ustaz, mesti kami jual. Duitnya tetap balik ke masjid, karena kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang-orang tua kita yang pernah menyumbangkan tiang, lalu kemudian ketika renovasi anak cucunya kemudian datang, Pak Ketua Yayasan, Pak Ketua Masjid, silakan kalian pugar masjid ini, tapi tiang atuk hujanan kalian tumbangkan. Tumbangkan aku dulu, baru tumbangkan tiang ini. Ini menjadi masalah. Maka ketika renovasi Masjid Nabawi, Utsman bin Affan ketika itu khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, datang sahabat, bagaimana dengan kayu-kayunya, bagaimana dengan pelepah kormanya, bagaimana dengan batu-batunya. Utsman membacakan hadis, man bana masjidan, siapa yang sudah bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Jadi andai tiang nanti direnovasi ada lantainya, balik menjadi lantai. Andai yang mesti terjual, maka duitnya tetap balik ke masjid. Itulah yang membedakan antara wakaf dengan sedekah. Kalau sedekah boleh habis, sedekah lilin habis, dibakar lilin. Lilin yang tak habis cuma satu, lilin ulang tahun, satu lagi lilin babi ngepet. Aku sedekahkan lilin sebanyak 3 kotak, dibakar, mati lampu, habis. Maka lilin tidak wakaf. Tapi akad semen, batu kerikil, batu bata, ini adalah akadnya wakaf. Dia mesti mengalir sampai pada hari kiamat. Kami ini Pak Ustaz tak kaya, duit kami tak banyak, apa yang bisa kami berikan? Likulli sulama minkum sodakoh, setiap tulang-tulang ini ada sodakohnya. Datang kemari bersodakoh, memikul semen, ikut ngecor, ikut memasang batu kalau pandai. Kalau tak pandai jangan, nanti menambah beban tukang. Kami ibu-ibu Ustaz, kami tak bisa ikut, bagaimana? Ibu pandai buat bakwan, bawakan ke sini agak 3 kontainer. Bawakan teh manis, jeruk, segala macam. Bawakan semua. Itu pun tak ada Pak Ustaz. Doakan dari rumah. Tapi katanya senyum sedekah. Ibu tak boleh senyum ke laki orang, nanti bininya mengamuk. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Yang laki-laki datang mengasih motivasi. Mantap kalian. Ku tengok udah mendekat mirip dengan gambar. Mudah-mudahan kubahnya cepat tegak berdiri. Bangkitkan semangat pengurus, menyenangkan hati. Jangan. Sudahlah tak ngasih tanah, tak ngasih semen, tidak menyenangkan hati. Ketika masjid sudah selesai, datang petantang petenteng. Nampaknya kubahnya miring ini. Kalau ada orang model begini, jangan marah, jangan ngamuk, bawa aja dia ke atas.

Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya jenis manusia-manusia begini ini tetap ada. Karena kalau dia tak ada, siapa yang mau mengisi neraka jahanam? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membangun masjid adalah membangun peradaban. Dan kota-kota besar di Indonesia itu dibangun oleh ormas. Apa maksud Ustaz ormas? Orang masjid. Orang masjidlah yang membangun itu. Pergilah, tunjukkan saya nama kota-kota di Indonesia. Pontianak. Saya baru pulang dari Pontianak. Sebelum ke Batam, Pontianak. Pontianak itu ada sungai terpanjang di Indonesia. Namanya sungai Kapuas. Di tepi sungai Kapuas ada masjid. Sampai hari ini tegak berdiri. Dibangun oleh Habib Abdurrahman bin Hussein Al-Ghadri. Dibangunnya masjid, dibangunnya Istana Al-Ghadriyah. Dua-duanya ada sampai sekarang. Istana fid dunya hasanah, masjid fil akhirati hasanah. Saya cuma mau ngasih tahu, saya sudah pernah ceramah di dua-dua tempat. Pergi ke Medan, Sumatera Utara. Ini Medan Bu, ada Istana Maimun, ada Masjid Al-Masyur. Menghadap ke arah kiblat, sebelah kanan ada istana. Tepat di depan masjid, kuburan tengku-tengku raja-raja, sultan-sultan. Mengapa orang Melayu suka berkubur di dekat masjid? Karena setiap orang lalu lalang pasti mendoakan dia. Di depan ada kuburan, pas mau masuk masjid, assalamualaikum ya ahliyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum larhamullahu mustaqdimina wa mustaqirin nasallahu ana wa lakum al-afiyah. Pas keluar dari masjid, assalamualaikum ya ahliyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum larhamullahu mustaqdimina wa mustaqirin nasallahu ana wa lakum al-afiyah. Pak Ustaz, saya tak mau orang ke situ, karena di situ ada kuburan. Sholat di masjid ada kuburan, emang masalah buat lo? Tak bisa dia bedakan antara tiga. Masalah di masjid ada kuburan, ini mesti dibedakan antara tiga. Pertama, sholat ke kubur. Ini kubur, sholatnya ke kubur. Yang kedua, menjadikan kubur sebagai masjid. Ini kubur Abdul Somad. Setelah itu kemudian diratakan pakai traktor, dibangun masjid di atas kubur. Namanya Masjid As-Somad. Itu yang dilarang. Apa kata Nabi? La'anallahu yahudu wa nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Itta'udu kubur wa anbiya'ihim masajid. Karena merubah kubur jadi masjid. Masjid Nabawi, Pak Ustaz. Masjid Nabawi bukan diratakan kubur Nabi lalu dibangun masjid di atas. Enggak, kubur Nabi tetap ada. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan sholat di masjid yang ada kuburannya, musyrik, tak ada pahalanya, berarti semua jamaah haji dan umroh yang sholat di Masjid Nabawi itu tak ada yang sah sholat arba'innya, karena di situ ada makam. Oh, kalau Masjid Nabawi tak apa-apa, karena itu makam Nabi. Di samping makam Nabi itu dua orang tak Nabi, Abu Bakar bukan Nabi, Umar pun bukan Nabi. Oh, kalau sahabat Nabi tak apa-apa. Banyak kali cerita kau. Jadi yang tak boleh itu adalah meratakan kuburan, dibangun masjid di atasnya. Adapun sholat di masjid, di sampingnya ada kubur, di sampingnya ada kubur. Pergi ke Masjid Tua di Pekanbaru, dibangun tahun 1762 oleh Sultan Abdul Jalil, dilanjutkan oleh anaknya Sultan Muhammad Ali bin Abdul Jalil. Di samping ada makam seorang habib yang menikah dengan anak gadis Sultan Siak, namanya Sayyidi Al-Habib Usman Syahabuddin. Istrinya di samping Tengku Embo. Dan ada makam, ada dindingnya, ada jalan pemisah, masjidnya pun berdinding, maka tak masalah. Maka ini menjadi kehebohan di tengah masyarakat. Akhirnya orang ke masjid ini mau mencari ketenangan. Di kantor dia tak tenang, ditekan atasan. Di jalan dia kena razia pula tadi. Mau pulang ke rumah, repet tak selesai-selesai. Dia mau ke masjid mencari ketenangan. Sampai di masjid, dibid'ahkan, difasikkan, didolalahkan, difinarkan.
lama-lama nanti jadi gila ini orang. Aku ke masjid ini mau mencari ketenangan. Makanya kalau ada orang tertidur mendengar ceramah, itu berarti hatinya tenang. Kenapa Ustaz kalau ceramah itu Ustaz tengok keliling kanan kiri? Saya mau menengok berapa orang yang menguap. Tapi sekarang tak bisa lagi dipraktekkan karena orang pakai masker. Tetap protokol kesehatan, karena COVID belum berakhir, kabarnya dia akan datang lagi membawa ibunya, namanya Omicron. Walaupun sekarang nampaknya aman, karena memang akhir tahun, awal tahun dia tak datang. Nanti dia datang pas mau sholat tarawih. Itu prediksi aja. Mudah-mudahan nanti kita terawih dia tak ikut.

Mudah-mudahan nanti kita bisa tarawih di sini bersama. Hadirilah tarawih bersama dengan Ustaz Abdul Somad online. Bertahun-tahun kita online nih sudah. Khawatir kita nanti dipanggil malaikat, silakan masuk ke dalam surga. Pas mau sampai pintu, online bodoh. Siapa yang hadir majelis ilmu, insya Allah masuk surga tidak online. Kepada gubernur, bupati, masuk surga, kata malaikat. Pas datang gubernur, kata malaikat, yang mewakili aja. Masuk Pak Asisten, masuk Pak Staf Ahli. Nah itulah enaknya jadi wakil-wakil. Nah itu menyenangkan hati yang mewakili gubernur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, indahnya pertemuan di masjid. Ayah, ya. Di mana ya jumpa sama emak dulu? Usah kau tanya. Rupanya jumpa di diskotik. Itu siapa ya? Itu kawan ayah. Di mana jumpanya dulu? Itu kawan ayah sama-sama panitia dulu di Masjid Jami Al-Muhajirin. Cantik apa tak cantik? Cantik, indah cerita. Itu kawan ayah? Iya. Ayah udah lama berkawan? Udah 40 tahun kami bersama. Kenalnya di mana? Sama-sama Saka kami dulu. Subhanallah. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yaumalazillah illazillah. Hari itu tak ada tempat menaung. Hari itu tak ada atap. Hari itu tak ada tenda. Hari itu tak ada payung. Tapi dia tetap bersama. Siapa dia? Rajulani, orang-orang tahabbafillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, berkawan karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Berkawan karena Allah di masjid rumah Allah. Berpisah karena Allah karena malaikat maut datang mencabut nyawa, menetes air mata, diantar sampai ke liang lahat, didoakan Allah maghfirlah warhamhu, dibacakan talqin mayat. Maka setelah meninggal pun tetap dibacakan Al-Fatihah. Begitulah kita membangun persaudaraan di Masjid Jami ini, insya Allah. Orang kalau dia ahli masjid, kalau sampai dia tengok kawan tak datang, assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada siapa. Tempatnya biasanya tak pindah-pindah. Di sudut sana siapa? Di sudut sana. Begitu tak ada, langsung dia cari, ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Canu ke mana? Sakit. Didoakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaman sekarang orang tak mau tahu, mau tunggang langgang, mau mati, lantang, bantai, antam promo, sesuka hati kau lagi. Orang sekarang kalau tidak ke masjid itu bukan karena sakit, bukan karena keluar kota, tapi karena rezekinya bertambah. Dulu waktu rezeki macet 5 kali ke masjid. Sudah agak lancar Jumat aja. Itu pun khutbah ketinggalan. Sudah mulai agak lancar kaya raya 1 tahun 2 kali Idul Fitri Idul Adha, itu pun datang mau ngambil kupon aja. Betapa kita sudah meninggalkan masjid. Tapi malam ini masya Allah, jangan ajarkan jamaah Al-Muhajirin untuk tentang meramaikan sholat berjamaah. Mana buktinya? Dari mulai turun tadi disambut di bawah, sebelum kaca mobil dibuka, pintu dibuka tadi kelompang-kelompang, rata-rata mau macam walimah rata saya itu. Masya Allah, sampai ke dalam, upahnya dari luar masjid, masuk masjid, keluar kembali. Tak pula di dalam masjid acaranya, khusus untuk ibu-ibu saja di dalam, bapak-bapak di luar masjid, pembagian yang luar biasa. Maka kebersamaan kita di Masjid Jami ini, setan sudah putus asa menengok kita ramai. Begitu setan menengok, kata setan, mak stres aku kata, sakit kepala. Udah bolak-balik kurayu jangan ke masjid, datang juga orang ini ke masjid. Ini ucapan Ustaz ini, Ustaz ngada-ngada atau ada hadisnya? Ada, dalam Sunan Tirmidzi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, kitab yang kelima, Sunan Tirmidzi. Inna syaitana qad ya'isa an ya'udahu al-musallun. Menengok orang sholat, maka setan sudah putus asa. Walakin tapi dia masuk dari pintu yang lain, fit tahrish,
dia masuk lewat pintu permusuhan. Jangan sangka orang kalau sudah masuk masjid tak digoda setan. Setan masuk menggoda lewat permusuhan. Ada saja salah orang kalau sudah dalam masjid. Imam ada salah. Cuma nama imam ni, imam ni mantap. Tapi itulah, huruf-huruf itu kurang tepat aku dengar. Padahal dia pun baru ikut lima. Cuma nampak wujud jami al-muajir ini. Wujud itu mantap. Kemarin sudah disampaikan Ustaz Solah, menaranya, arsitekturnya. Tapi aku lihat masalah pembukuan kurang transparan. Padahal andai dia dudukkan di situ, tak juga selamat. Maka perlu transparansi, diumumkan dalam running text, diumumkan oleh pengurus masjid kepada jamaah Masjid Jami Al Muhajirin sekalian, adapun pembangunan masjid kita sampai pertanggal sekian bulan Februari tahun 2022, hutang kita ada sekitar 10 miliar. Jamaah pun langsung lewat kotak sedekah itu, begitu dah lewat, kalau dia bang, dia tak tahu kotak itu ada 5 lagi belum lewat. Jadi kalau ada di masjid orang sikut menyikut, sindir menyindir, itu memang sudah kerja setan. Sampai kapan setan ini berhenti, Pak Ustaz? Belum ada hadis menyebut setan pensiun dini. Belum ada menyebut setan taubat. Sampai kapan? La uwiyannahum, aku akan goda manusia madaman arwahuhum fi ajsadihim, sampai ruh keluar dari jasad. Jadi kalau ada nanti jamaah Masjid Al-Muhajirin mengatakan, aku ini sudah tak digoda setan lagi, berarti ruh sudah keluar dari jasad. Nanti begitu ruh keluar dari jasad, akhir kalamnya husnul khatimah, la ilaha illallah, nampak tersungging senyum di bibirnya karena dia sudah selesai dari godaan setan. Saya dulu waktu almarhumah emak saya masih hidup dipanggilnya, sini kau, kau mesti banyak berselawat, banyak berzikir. Kenapa gitu mak? Dia goda setan. Aku ni ustaz mak, setan ni ustaz juga. Logika orang tua aku pikir, ibu jangan pernah berhenti menasihati anak, bapak jangan pernah berhenti. Ah, dia sudah dewasa. Tidak ada istilah dewasa, karena setan suka mendatangi orang dewasa. Anak-anak setan tak mau dia datang. Kenapa? Karena anak-anak ini catatannya belum ada. Pas mau setan, ada satu setan yang setan agak-agak bodoh kan, mau didekatinya anak-anak. Katanya satu lagi, kau bodoh kali, jangan kau goda, dia tak ada catatannya, ayahnya aja datangi gitu setan. Jadi kalau ada orang mengatakan tak perlu dinasehati, tak perlu dimasukkan sekolah agama, dia sudah dewasa, yang banyak melakukan kesalahan itu anak-anak atau orang dewasa? Orang dewasa. Yang ditangkap oleh inspektorat badan pengawas keuangan itu anak-anak atau orang dewasa? Orang dewasa. Orang yang sekolah, intelektual, kejahatan intelektual. Maka di masjidlah kita mendengarkan nasihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisshabr. Hari Senin malam Selasa, akidah sifat 20.

ilmu hayat sama basar kalam. Selasa malam Rabu, fikih. Khususkan fikih ibadah, thaharah, air suci mensucikan, wudu, rukun, syarat, wajib, sunnah, fikih puasa, fikih salat, fikih akikah, fikih kurban. Hari Rabu malam Kamis belajar tafsir. Tafsir Jalalain paling singkat, paling pendek perkata Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Hari Kamis malam Jumat tak ada pengajian. Wirid Yasin. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Tapi katanya bahwa malam Jumat baca surat Al-Kahfi, sahih. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah, siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, malam Jumat, petang Jumat, sore Jumat, Allah lahu min nur, dia diterangi cahaya. Ma bainal Jum'ataini, sampai Jumat berikutnya. Lalu kemudian hari Jumat malam Sabtu mengkaji hadis. Paling sikit pendek hadis arba'in, 40 hadis. Hadis pertama innamal a'malu binniyat, disusun oleh Imam An-Nawawi, meninggal tahun 676 Hijrah. Hari Sabtu malam Ahad pengajian tabligh akbar, supaya dikunci anak-anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu tidak keluyuran malam Ahad, malam libur, ngaji ke masjid. Ini kalau diatur berkulikulum begini, orang-orang yang dulu tidak sempat nyantri, tidak sempat ke pesantren, tidak dapat pendidikan agama, dia bisa mengulang lagi. Direkam pengajian-pengajian yang direkam, libatkan anak-anak muda remaja masjid untuk membuat channel. Channelnya Masjid Jami Al-Muhajirin Channel. Followernya nih, udah ada channelnya? Belum. Andai ada channelnya, malam ini bisa langsung bertambah subscriber. Bapak, keluarkan handphonenya semua. Buka channel Masjid Jami Al-Muhajirin Batam Channel. Sudah dapat? Ya. Subscribe. Ya. Pencet loncengnya. Kering-kering. Udah selesai. Setiap ada pengajian, masuk langsung. Setiap ada ajakan streaming, memanfaatkan multimedia. Karena kalau tidak masjid buat, anak-anak kita akan diambil oleh aliran sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik, macam-macam aliran yang ada di YouTube. Kalau zaman dulu TV masih syukur, TV dikontrol oleh Komisi Penyiaran, Badan Sensor Film Nasional. Tapi zaman anak kita sekarang sudah tak ada sama sekali sensor. Channel-channel YouTube sesuka hatinya. Maka anak muda ini dikelola, dibuat pelatihan. Khusus pagi Ahad dibuat kajian anak-anak muda. Karena anak muda tidak mau mengaji sama orang tua. Kenapa kalian tak mau datang pengajian? Gak mau kok Ustaz. Pengajian sama bapak-bapak isinya cerita mati aja. Pengajian kita subuh ini adalah malam pertama di alam kubur. Dia mau bagaimana bahaya narkoba, bagaimana cita-cita ke depan, bagaimana manajemen ekonomi keuangan mahasiswa, bagaimana meraih sukses, dihadirkan narasumbernya, bagaimana bisa jadi DPD, bagaimana bisa jadi DPRD, dihadirkan narasumbernya Babin Kamtibmas, Babinsa, cerita bagaimana supaya jauh dari narkoba bersama dokter. Dari melibatkan BNN, Badan Narkotika Nasional, khusus untuk anak muda. Penyelenggaraan jenazah hari Ahad pagi, libur, penyelenggaraan jenazah. Bawa anak muda, yang orang tua tak usah, karena dia yang mau dimandikan nanti. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, insya Allah yang saya sampaikan ini, kalau kita amalkan, maka Masjid Jami Al-Muhajirin Batam akan menjadi sumber peradaban Islam sampai hari kiamat nanti, insya Allah. Kita ini sudah tua-tua, ibarat pohon kayu sudah mulai menguning, layu dan akan mati, tapi ada tunas-tunas hijau pelanjut di masa akan datang. Qorinya tadi membaca Quran anak muda, sari tilawahnya pun anak muda, seakan-akan Masjid Jami Al-Muhajirin mau ngasih tahu Ustaz Somad. Wahai Ustaz Somad, tengoklah anak-anak muda kami hebatnya baca Quran. Yang muda aja begitu baca Quran, apalagi yang tua tuh. Kalau tak percaya, teslah. Insya
Allah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. 70 menit kita bersama bernilai amal soleh untuk kebaikan kita semua. Mudah-mudahan istiqomah iman dan Islam, anak-anaknya menjadi penghafal Quran, Batam Kepulauan Riau menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, pembangunan masjid segera selesai, terbuka pintu rezeki hati kita untuk berwakaf, berinfak, bersedekah, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, pemimpin kita adil dan amanah, rakyatnya pula sejahtera.

0: menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup, nggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalah. Kemudian datang, tunaikan sholat, dan mintakan solusi kepada ku lewat sholat.
1: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimat, BPI Cekatim bersama Bank Kaltimtara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode kris Quick Response Indonesian Standard. Barcode kris dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltimtara, GoPay, OVO, Shopee Pay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode kris Islam Center Provinsi Kaltim. Kurang nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858

0: meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Fil ayat wal ibari wa fi siruratil bashari fa subhanalladzi asra.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, keridhaan seorang hamba terhadap keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik ataupun buruk adalah salah satu konsekuensi dari keimanan. Seorang muslim harus memahami bahwa semua takdir tidaklah terjadi menurut kehendak dan nafsunya, tetapi terjadi berdasarkan hikmah dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba tidak berada dalam posisi boleh mengajukan saran atau permintaan, tetapi kewajiban kita adalah mematuhi dan menerima. Oleh sebab itu, dalam kondisi apapun kita harus menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar rahimakumullah, ridha adalah sebuah rasa cinta dan kemuliaan tertinggi bagi hamba-hamba yang senantiasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sedikit orang yang bisa meridhai kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidupnya. Ridha adalah pintu Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, tempat merenung bagi orang-orang arif dan juga surga dunia. Karena itu seorang hamba harus menguatkan azamnya untuk bisa ridha terhadap segala ketentuan Allah. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya lebih agung daripada surga dan segala kenikmatannya. Ridha adalah salah satu sifat Allah, sedangkan surga adalah ciptaannya. Allah menjelaskan hal ini dalam firman-Nya, yaitu dalam surah At-Taubah ayat ke-72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'ada Allahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adn wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'adzim. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kekal mereka di dalamnya, dan mereka mendapat tempat-tempat yang bagus di surga Aden. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Keridhaan Allah dalam ayat tersebut adalah balasan atas keridhaan orang-orang mukmin pada putusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berada di dunia. Ar-Raghib rahimahullah berpendapat bahwa maksud keridhaan seorang hamba kepada Allah adalah dia tidak membenci apa yang telah Allah putuskan kepadanya. Allah akan meridhai hambanya jika dia senantiasa melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dengan kata lain, ridha adalah keikhlasan hati ketika menghadapi keputusan pahit. Dan siapapun yang menekuni apa-apa yang diridhai oleh Allah, seperti melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, terlebih lagi apabila dia menunaikan hal-hal yang wajib dan yang dianjurkan, niscaya Allah akan meridhoinya. Seperti halnya orang yang menekuni perkara yang dicintai Allah, maka Allah juga akan mencintainya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang artinya, barang siapa yang memusuhi waliku, berarti dia telah menantangku untuk berperang. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku tidak henti-hentinya mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Pendengar rahimakumullah, ridha dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama yaitu ridha dalam melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang diperbolehkan olehnya, tentu tanpa melampaui batas, serta menjauhi segala larangan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat ke-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Wa qalu hasbunallahu sayutinallahu min fadlihi wa rasuluh inna ilallahi raghibun. Dan mereka berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya dan demikian pula Rasul-Nya. Sungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah. Ridha yang pertama ini hukumnya wajib, sehingga orang yang meninggalkannya berhak mendapatkan celaan. Kemudian keridhaan yang kedua, yaitu ridha dalam menerima musibah seperti kefakiran, rasa sakit, dan yang sejenisnya. Menurut sebagian ulama, ridha seperti ini hukumnya dianjurkan, tetapi sebagian lagi mengatakan bahwa hukumnya adalah wajib. Pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang menyebutkan bahwa dalam kondisi seperti yang telah disebutkan, tindakan yang diwajibkan adalah bersabar. Ridha adalah pintu keyakinan terbesar, tempat turunnya rahmat, berlimpahnya keberkahan, dan menjadi sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala atas seorang hamba. Hal ini sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat ke-119, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Hakikat ridha adalah menerima hikmah, membenarkan agama, mengandalkan kelemah lembutan, ketenangan dan usaha yang baik. Pendengar rahimakumullah, kadang kita membenci sesuatu padahal itu baik bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai hal tersebut yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-216. Wa asaa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asaa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kalian, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kalian. Allah mengetahui sedang kalian tidak mengetahui. Ayat ini mengandung banyak hikmah, rahasia dan kebaikan bagi seorang muslim. Jika seorang muslim mengetahui bahwa sesuatu yang dibenci dapat mendatangkan sesuatu yang dicintai, dan sesuatu yang dicintai terkadang membawa sesuatu yang dibenci, dia tidak akan merasa aman dari kesengsaraan ketika mendapatkan kesenangan. Dia pun tidak akan merasa putus asa untuk meraih kesenangan saat

Poin yang kedua, tidak selayaknya seorang hamba mengajukan usulan dan pilihan kepada Allah. Kita sebaiknya meminta kepada Allah apa yang terbaik untuk kita, karena bisa jadi padahal yang kita minta tersebut terdapat keburukan, padahal kita tidak mengetahuinya. Kita seharusnya tidak mengajukan pilihan apapun kepada Allah, tetapi kita boleh meminta pilihan yang terbaik menurut Allah. Kita harus ridha dengan pilihan dari Allah, karena itulah yang terbaik dan lebih bermanfaat bagi kita. Kemudian poin yang ketiga, jika kita sudah menyerahkan segala sesuatu kepada Allah dan ridha dengan apa yang menjadi pilihannya, niscaya Allah akan menolong kita. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita kekuatan, tekad dan kesabaran. Allah juga akan memalingkannya dari segala malapetaka yang akan menimpanya. Selain itu, Allah akan memperlihatkan kebaikan dan keutamaan hasil pilihannya daripada pilihan kita sendiri. Dan poin yang terakhir, kita sebaiknya selalu berpikir positif. Jika kita ridho dengan pilihan Allah, insya Allah kita akan senantiasa dilindungi olehnya. Namun jika kita tidak ridho, takdir tetap akan datang, sedangkan kita mungkin sedang berada dalam kondisi yang tercela dan tidak mendapat lindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Keridhaan dalam menerima takdir Allah akan membuat kita berada dalam belas kasih dan kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Allah akan menjaga kita dari hal-hal buruk, dan kelembutan Allah akan memudahkan kita menerima takdirnya. Pendengar rahimakumullah, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai ridha. Pada kesempatan kali ini, semoga Allah senantiasa memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersikap ridha atas segala ketentuan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang kau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkata,

0: dapat salah. Maka dalam suara azan setelah hayya 'alash-shalah apa kalimatnya? Hayya 'alash-shalah. Kalau sudah digenggam itu aflah namanya. Kata Allah, orang beriman pasti menggenggam kesuksesan. Itu pasti.
1: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alladzina kafaru wa saddu 'an sabilillahi adalla a'malahum.
3: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal mereka.
2: Walladzina amanu wa 'amilus shalihati wa amanu bima nuzila 'ala Muhammad wa huwa al-haqqu min rabbihim kafara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum.
3: Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka, Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

Yang demikian itu karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, sesat, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia.

0: بعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
1: Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Dan setelah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka. Tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka.

Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka, dan Allah menghapus segala amalnya. Yang demikian itu karena mereka membenci apa Al-Quran yang diturunkan Allah, maka Allah menghapus segala amal mereka.

yang demikian itu karena Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Sedang orang-orang kafir tidak ada pelindung bagi mereka.

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia, dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka. Okay.

0: Dan betapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu, Muhammad, yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang pun yang menolong mereka.
1: أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُم.
0: Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang dijadikan terasa indah baginya perbuatan buruknya dan mengikuti keinginannya?

perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai homer, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong?

0: Maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat itu sudah datang.
1: Fa'lam annahu la

Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu.

Dan orang-orang yang beriman berkata, "Mengapa tidak ada suatu surah tentang perintah jihad yang diturunkan? Maka apabila ada suatu surah diturunkan yang jelas maksudnya, dan di dalamnya tersebut perintah perang, engkau melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit akan memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Tetapi itu lebih pantas bagi mereka. Yang lebih baik bagi mereka adalah taat kepada Allah dan bertutur kata yang baik. Sebab apabila perintah perang ditetapkan, mereka tidak menyukainya. Padahal jika mereka benar-benar beriman kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka."

Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan.

0: mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya.
1: Afala tadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha.
0: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an, ataukah hati mereka sudah terkunci?

Sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran, setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan

0: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang tidak senang kepada apa yang diturunkan Allah, "Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, tetapi Allah mengetahui rahasia mereka."
1: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
0: Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka.

0: yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu, Allah menghapus segala amal mereka.
1: أَحَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.
0: Atau apakah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?

Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami perlihatkan mereka kepadamu Muhammad, sehingga engkau benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan engkau benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicaranya, dan Allah mengetahui segala perbuatan kamu.

Dan sungguh, kami benar-benar akan menguji kamu, sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu.

0: وسيحبط أعمالهم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, serta memusuhi Rasul setelah ada petunjuk yang jelas bagi mereka, mereka tidak akan dapat memberi mudarat, bahaya kepada Allah sedikitpun. Dan kelak, Allah menghapus segala amal mereka.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka Allah tidak akan mengampuni mereka.

0: Maka janganlah kamu lemah dan mengajak damai, karena kamulah yang lebih unggul, dan Allah pun bersama kamu, dan Dia tidak akan mengurangi segala amalmu.
1: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu, wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
0: Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan Dia tidak akan meminta hartamu. Sekiranya Dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu agar memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir, dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir. Dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang terahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar,
3: Allahu Akbar,
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar,
3: Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah Rasulullah,
2: Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

قال الله أكبر الله أكبر. رأينا

0: menjawab azan sama dengan ucapan muazzin, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatil qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعض الله مقام المحفوظ الذي وعدته بك. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبعت إنك لا تخلف الميعاد. حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يحيى تنفكر شفاعتك pada hari kiamat.
1: Iya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

0: tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Saya tanya pada bapak ada yang ada di sini, yang kelihatan. Dari sekian anda sholat, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, dari takbir sampai salam. Pertanyaan saya, jujur, tanyakan pada hati anda. Berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat tapi nggak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau nggak paham yang dibaca? Bagaimana bisa menikmati sholat kalau nggak ngerti yang dilakukan? Anda sholat urusan dunia saja, kerja nih, kerja. Kalau nggak ngerti pekerjaan kan mustahil dikerjakan dengan benar. Urusan dunia yang sementara sampai kursus, training, ikut pelatihan. Sekolah diikuti TK, SD, SMP, SMA, sampai ke S1, S2, S3. Sampai banyak diikuti untuk paham kenapa sholat yang kita kerjakan tiap hari sampai sekarang ada yang belum dipahami. Pantas sholat itu tidak menghadirkan kekhusyuan karena gak ngerti yang dibaca.
1: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau salat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lembah di neraka bagi orang-orang yang salat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak salat? Yang salat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lembah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lembah di neraka.
2: Pekerjaan yang menurutmu membosankan.

0: dan menurutmu itu sangat dirindukan oleh guru. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya istri. Makanya kita mesti inna amena kalau kau usah, itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fafal sholat.
1: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah

Ada orang yang ibadah tapi hidupnya sulit aja nyari rezeki. Nggak segampang orang-orang yang dalam keadaan nggak ibadah. Allah nggak adil dong, Mit. Allah adil. Salah kalau dia bilang nggak adil. Saat orang yang beribadah, rezekinya dikabulkan oleh Allah. 30% diberikan ke dunia, 70% disimpan di akhirat. Itu yang kita butuhkan saat nanti kelak di yaumul kiamah. Lalu apalagi mereka yang tidak ibadah namun rezekinya lancar, rumah bagus, kaya raya. Orang Islam katanya. Bukan Allah tidak adil. Allah sengaja ngasih dia terus rezeki, rezeki terus, uang-uang, disibukkan urusan dunia sampai dia lalai kepada Allah masalah akhirat. Karena Allah bukan dia yang enggak mau sujud, tapi Allah yang tidak ridha untuk itu orang sujud kepada Allah agar matinya dicabut imannya, mati dalam keadaan su'ul khatimah.

dilihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberikan-Mu kemampuan untuk bersyukur nikmat-Mu, yang membuka

akan dahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala alladzil mustofa. Asyhadu an la ilaha illallah wa nakulla mimma fil ardi halalan tayyiban wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa habibuhu afdhalul makhluqin. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa sairis salihin. Allahumma aftah lana qulubana wa'alhimnina rusdana wahdina ila siratakal mustaqim. Rabbana srah lana sadarana wa yassir lana amrina wa hlul 'uqdatam min lisana yafqahu qawlana. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah. Di kesempatan siang yang insyaallah mubarakah ini, Allah Subhanahu wa taala masih meneguhkan kita semua, mensabatkan langkah-langkah kaki kita semua, mengkaruniakan begitu banyak nikmat kepada kita semua dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, dan yang tak kalah penting adalah diringankannya langkah kita untuk bisa menuju rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka untuk menguatkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu saja rizki, karunia, nikmat itu tidak melulu dengan uang, karena identik manusia sekarang selalu menganggap bahwa rizki itu selalu dalam bentuk uang, jabatan, kedudukan, harta, dan kemewahan. Tidak. Tapi ada satu nikmat rizki yang selalu dilalaikan dan dilupakan manusia, yaitu nikmat berupa dimudahkannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringannya langkah kaki kita pada hari ini, siang hari ini, untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa taala ini, itu merupakan nikmat dan rizki yang luar biasa sekali. Maka itu yang harus kita senantiasa syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga yang kedua kalinya, salawat serta salam mari selalu kita sampaikan dan tujukan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa iltizam istiqomah untuk menegakkan dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, ya'ti alaikum zamanus sabiru fihim 'alad dini kalqabat 'alal jamrin. Akan datang satu masa nanti di akhir zaman kita, wallahu alam apakah kita saat ini sudah berada di akhir zaman, ya'ti alaikum zamanus sabiru fihim 'alad dini kalqabat 'alal jamrin. Akan datang satu masa di mana seseorang nanti mempertahankan, menghidupkan, menjalankan, melaksanakan aktivitas apa-apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam kehidupan sehari-hari, kalqabat 'alal jamrin, seperti menggenggam bara api. Mungkin ini sudah banyak kita temukan, bagaimana seseorang ketika membawa Al-Quran membacanya, maka orang lain merasa asing. Di saat pagi hari, jam 10, jam 11, kita mungkin sholat 2, orang juga merasa asing. Ya. Atau kita melakukan hal-hal kebaikan, maka orang merasa asing. Kalqabat 'alal jamrin, kata Rasul, seperti menggenggam bara api. Maka kalau bara api itu tamsilnya adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan menggenggamnya kita harus terluka, dengan menggenggamnya kita harus mungkin merasakan hilangnya nyawa kita dan seterusnya, maka pertahankan, karena kalqabat 'alal jamrin, ya, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah yang ditamsilkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, An Abi Amru wakila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qawlan la as'adu ahadan ghairaka. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian laki-laki itu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil Islam, katakan kepadaku, sampaikan kepadaku, qaulan la as'alu ahadan ghairaka, satu perkataan, satu ungkapan, satu pernyataan yang tidak mungkin aku tanyakan kecuali hanya kepada engkau saja ya Rasulullah, kata pemuda itu.

kita susah. Kita sering menganggap kalau kita tidak punya uang kita susah. Tapi kita tidak pernah risau. Kebanyakan dari manusia sekarang, ketika iman tidak tertanam di dadanya, ketika istiqomah tidak tertanam di dadanya, maka mereka tidak merasa susah. Padahal ini adalah dua hal yang penting yang harus dimiliki oleh manusia ketika hidup di dunia yang fana ini. Maka Rasul mengatakan, "Qul amantu billah tsummastaqim." Berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beristiqomahlah. Ini yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, ya, "Idza ra'aitallahu yu'ti'il 'abdi minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqim ala ma'siyah, fa'lam innama dzalika istidrak." Kalau engkau melihat hamba Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, yang Allah karuniakan kenikmatan hidup di dunia, yang dikarunakan oleh Allah harta di dunia, ma yuhibbu, sampai kemudian dia cinta dengan hartanya, dan karena kecintaannya dia melalaikan Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan salat, dia tinggalkan berbuat baik, ma yuhibbu wa huwa muqim wa la ma'siyah, kemudian dia bermaksiat kepada Allah dengan hartanya itu, maka Rasul mengatakan, fa'lam innama dzalika istidrak, ketahuilah yang seperti itu adalah istidrak yang Allah berikan. Maka sungguhnya harta-harta yang kita miliki, apa-apa yang kita miliki harus menjadi sarana untuk semakin taat dan istiqomah dengan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah ini adalah satu yang harus kita jaga. Karena inilah yang dahulu menjadi doanya para nabi, para rasul, dan juga menjadi doanya para sahabat dahulu. Rasul pernah mengajarkan satu doa yang harus kita senantiasa dawamkan dan juga senantiasa kita baca setelah kita sholat di sepertiga malam. Rasul senantiasa mengajarkan para sahabatnya, "Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik." Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku untuk senantiasa taat kepadamu. Ini doa yang diajarkan Rasul. Kenapa? Kita enggak pernah tahu. Hari ini kita mungkin termasuk orang-orang yang soleh. Hari ini kita mungkin termasuk orang-orang yang taat, rutin ke masjid dan lain sebagainya. Tapi siapa yang tahu di akhir kehidupan kita, kita su'ul khotimah, enggak ada yang tahu. Diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya, dahulu di masa Nabiullah Musa alaihissalam, ada seorang yang soleh bernama Bal'am bin Bawra'. Bal'am bin Bawra' ini adalah seorang pemuda yang luar biasa membackup dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Malik bin Dinar mengatakan bahwa Bal'am bin Bawra' itu adalah mujabid dakwah bisyada'ik, orang yang doanya dikabulkan oleh Allah baik dalam kondisi yang lapang maupun dalam kondisi yang sempit. Tapi apakah meninggalnya dalam kondisi beriman? Tidak. Meninggalnya justru dia menentang dakwahnya Nabiullah Musa alaihissalam. Kita juga mengenal di masa Rasulullah SAW, generasi as-sabiqun al-awwalun, Ubaidillah bin Jahsy, dia ikut hijrah pertamanya Rasulullah SAW ke Habasyah. Bahkan hijrah keduanya pun dia ikut Rasulullah SAW. Dia termasuk 72 orang yang pertama kali ikut hijrah ke Habasyah. Tapi apakah meninggalnya dalam kondisi beriman? Sampai di Habasyah justru dia masuk ke dalam agama Nasrani. Dia meninggal dalam kondisi kafir. Di masa Rasulullah SAW kita juga pernah mendengar dan membaca sejarah tentang seorang sahabat Rasulullah, Kuzman, yang selalu sholat di belakang Rasulullah SAW. Tidak pernah sholat di tempat yang lain kecuali di belakang Rasulullah SAW, Kuzman ini. Tapi suatu ketika dia pernah mengatakan di dalam sebuah peperangan, dia berperang dalam rangka untuk membela kabilahnya. Sampai kemudian setelah peperangan, jasadnya dibawa ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aina makanuhu?" Di mana tempatnya? Rasul mengatakan, "Huwa finnar." Dia di neraka. Seorang sahabat yang selalu sholat di belakang Rasul meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Atau di dalam kisah yang lainnya diceritakan, ada seorang pemuda yang pernah diangkat oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab, yang mengaku sebagai seorang nabi setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Musailamah Al-Kadzab mengaku sebagai seorang nabi. Ada pemuda yang kemudian diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab. Tetapi di dalam perjalanannya, kemudian pemuda tersebut justru mengikuti Musailamah Al-Kadzab, mengaku bahwa Musailamah Al-Kadzab sebagai seorang nabi. Meninggalnya kemudian dia dalam kondisi kafir. Maka jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah tahu bagaimana akhir kehidupan kita. Maka di dalam ayat Al-Qur'an yang selalu kita baca

0: Dosa kepada Allah, insya Allah. Salat sunat 2 rakaat, usalli sunat taubat 2 rakaat ini lillahi ta'ala. Semua astagfirullah. Selepas itu beristighfar minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah, diampunkan Allah. Tapi buat aniaya kepada manusia, pernah menzalimi orang lain, pernah menyakiti hati orang lain, pernah memakan harta orang lain, tak dapat ditebus. Walau seminggu menangis di pintu Ka'bah, walau di Multazam meratap sampai pasak kiswah dinding Ka'bah, tak akan dapat menebus itu semua. Hanya meminta maaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad? Wala saufa yu'tika rabbuka. Apapun yang kau mahu, aku akan berikan wahai Muhammad SAW. Tapi untuk meminta maaf atas dosa silap salah kepada manusia, tidak akan mungkin bisa ditebus dengan minta maaf kepada Allah.
1: Fadhkuruni alkurkum. Ingat aku ketika kamu lagi senang, ketika kamu lagi lapang, ketika kamu merasa enggak butuh. Nanti aku akan ingat kamu ketika kamu lagi susah, lagi sempit, lagi butuh. Fadhkuruni alkurkum. Jangan cuma ingat Allah pas kita butuh, sehingga nanti Allah baru akan ingat kita di kebutuhan berikutnya. Karena Allah membalas perbuatan kita, bukan langsung waktu itu. Jadi kalau kita mau ditolong ketika susah, jadilah orang yang selalu mengingat Allah ketika kita senang. Lagi gak ada masalah, itu tetap ingat Allah. Gimana ingat Allah ketika kita lagi senang? Bersyukur ketika dapat nikmat, alhamdulillah ini nikmat dari Allah. Diingat, Allahnya tuh dimention terus, di-tag terus, sehingga ketika nanti kita kekurangan, Allah akan bilang, itu hambaku lagi kekurangan, aku bantu deh. Karena ketika aku kasih dia nikmat, dia ingat aku. Begitu dia punya masalah, aku akan ingat dia.
2: Sindirannya tajam kata Allah Quran surah 73 itu, ayat 1-7. Ya ayyuhal muzzammil, wahai orang yang sedang enak berselimut. Qumil laila illa qalila, ayo bangun dah sebentar, katanya pengen masuk surga. Firdaus lagi, ayo bangun. Walaupun sebentar, disuruh awing kusmin mukalila. Kalau enggak pernah sebagian atau sedikit juga enggak apa-apa yang penting bangun. Sampai ayat 7-nya, lihat kalimat ayat 7-nya. Ini nakal finnahari sabhan tawila. Kamu ini bagaimana? Sudah siangnya sibuk bekerja, malamnya enak banget tidurnya. Katanya cita-citanya surga Firdaus, santai sekali, pengen sama Nabi. Tapi hidupnya begini, mau sampai kapan? Yang paling hebat, siang sibuk, malam begadang, nonton bola, nonton macam-macam, habis waktu ibadah gak ada, cita-cita masuk surga. Apakah pernah terbayangkan saat dia oleh, atau dicabut malaikat?

bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi.

0: tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap. Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari, dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
2: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.
3: Kalau antum sering sakit, obatnya adalah puasa. Kalau antum wajahnya gelap, obatnya adalah qiyamul lail. Kalau antum berkicil hati, obatnya adalah membaca Al-Quran. Kalau antum susah bahagia, obatnya adalah sholat tepat waktu. Kalau

0: ada dua tugas istri dalam Al-Quran. Dua, di Quran surah 4 ayat 34 ini yang paling pokok. Ya, yang pertama, fasalihatu qanitatu. Awas. Perempuan istri yang salihah itu tugas pertamanya qanitat. Dia taat kepada Allah dengan cara menaati pada suaminya sepanjang suami minta yang baik-baik. Kata suami, "Mah, berjilbab ya, insyaallah, Pak. Saya yang malam tahajud ya, insyaallah. Saya nanti menghafal Quran ya, insyaallah. Taklim ya, insyaallah." Itu begitu Anda mengerjakan seperti itu ya akhwat, itu tanda ketaatan pertama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salihah. Tapi kalau minta pada yang tidak baik, boleh menolak dengan cara yang lembut, halus. Ya. Yang kedua, hafizatu lil ghaibi bima hafizallah. Menjaga nama baik keluarga, khususnya suami, terutama ketika tidak sedang bersamanya di rumah atau dalam setiap tempat. Itu tugas istri, dua itu. Jaga nama baiknya. Hati-hati. Jadi ketika ada sesuatu pancingan-pancingan cerita yang tidak harus diceritakan, jangan cerita.
1: Meneladan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. وفي الآيات والعبر
2: وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أصبح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagian kita bingung ketika mengisi waktu liburan. Ada yang mengisinya dengan menonton televisi, bertamasya, berbelanja, jalan-jalan dan kegiatan lainnya. Ada yang mengisi liburannya dengan setumpuk kegiatan organisasi di kampus, ada pula yang mengisinya dengan menghadiri banyak pengajian. Sebagian mengisi liburan dengan kegiatan yang bermanfaat, sedangkan sebagian yang lain mengisinya dengan kegiatan yang sia-sia. Terlepas dari itu semua, tidakkah kita ingat bahwa terdapat suatu kegiatan yang sangat mulia dan utama? Kegiatan mulia yang bernama berbakti kepada kedua orang tua. Pendengar rahimakumullah, kita pasti tidak asing lagi dengan kata berbakti kepada kedua orang tua yang sering kita jumpai di pengajian dan buku-buku keislaman. Kali ini kita akan membahas suatu amal yang sangat mulia, yaitu mengenai berbakti kepada kedua orang tua serta kisah dari para ulama dalam mentaati kedua orang tua. Islam menjadikan berbakti kepada kedua orang tua sebagai sebuah kewajiban yang sangat mulia dan sangat besar. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya tentang amal-amal soleh yang paling tinggi dan mulia. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat tepat pada waktunya, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan berjihad di jalan Allah. Lihatlah pendengar, betapa kedudukan orang tua sangat agung di dalam Islam. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkannya sebagai salah satu amalan yang paling utama. Lalu pertanyaannya, sudahkah kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Masih dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dijelaskan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menjawab, "Ibumu." Laki-laki itu kemudian bertanya kembali, "Kemudian siapa ya Rasulullah?" Beliau lalu menjawab, "Ibumu." Orang itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Lagi-lagi beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang itu pun bertanya lagi, "Kemudian siapa ya Rasulullah?" Maka beliau menjawab, "Ayahmu." Demikian pula banyak perkataan salafus saleh tentang berbakti kepada kedua orang tua. Salah satu di antaranya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bertanya kepada seseorang, "Apakah engkau takut masuk neraka dan ingin masuk ke dalam surga?" Orang itu menjawab, "Ya." Ibnu Umar kemudian berkata, "Berbaktilah kepada ibumu. Demi Allah, jika engkau melembutkan kata-kata kepadanya dan memberinya makan, Niscaya engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Subhanallah. Mendengar rahimakumullah. Dewasa ini sering kita saksikan banyak orang yang melakukan ritual-ritual ibadah yang menyimpang karena kebodohan mereka, dengan tujuan agar terhindar dari api neraka dan mendekatkan diri ke dalam surga. Padahal kalau mereka tahu sebenarnya alangkah dekatnya mereka dengan surga. Surga yang selalu menjadi penggerak jiwa para salafus saleh untuk bisa meraihnya, yang dipenuhi dengan kenikmatan beraroma kasturi yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, yang membuat segenap jiwa merindukannya, yang menjadi harapan utama bagi setiap mukmin. Semua itu bisa mereka raih dengan berbakti kepada kedua orang tua selama mereka menjauhi dosa-dosa besar. Pendengar rahimakumullah, berikut ini adalah kisah seorang wanita yang berbakti kepada ibunya. Yahya bin Katsir rahimahullah menceritakan, suatu ketika Abu Musa al-Ash'ari dan Abu Amir radhiyallahu anhuma datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbaiat kepada beliau dan masuk Islam. Ketika itu beliau bertanya, "Apa yang kamu lakukan terhadap istrimu yang kamu tuduh ini dan itu?" Keduanya lalu menjawab, "Kami tinggalkan dia bersama keluarganya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya mereka telah diampuni." "Mengapa wahai Rasulullah?" tanya mereka. Beliau menjawab, "Karena dia telah berbuat baik kepada ibunya." Kemudian beliau melanjutkan, "Dia memiliki ibu yang sangat tua. Suatu ketika ada orang yang berseru, 'Wahai, ada musuh yang hendak memporak-porandakan kalian.' Lalu ia menggendong ibunya yang telah tua itu. Bila kelelahan, ia turunkan ibunya. Kemudian ia gendong ibunya di depan. Ia taruh telapak kaki ibunya di atas telapak kakinya agar ibunya tidak terkena panas. Begitu seterusnya hingga akhirnya mereka selamat dari sergapan musuh." Renungkanlah pendengar, bila kita simak kisah tersebut lebih dalam, kita akan mengetahui bahwa berbakti kepada orang tua, terutama ibu, menjadi sebab kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Maka selayaknya kita berusaha agar bisa meraih kebahagiaan itu selagi orang tua kita masih hidup. Kemudian bandingkanlah keadaan di zaman kita dengan kisah tadi. Alangkah jauh perbedaannya. Apakah yang memberatkan kita untuk berbakti kepada orang tua sebagaimana yang telah dilakukan oleh para salafus saleh? Apa yang menghalangi kita untuk berbakti kepada mereka jika hal tersebut akan membuat kita bahagia dan menjadi orang yang kaya pahala dan tentram hatinya? Sungguh merugi jika kita mengetahui dekatnya surga dengan berbakti kepada kedua orang tua, tetapi kita malah melalaikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, yang artinya, "Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Jika engkau ingin, maka sia-siakanlah pintu itu atau jagalah ia." Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau juga bersabda yang artinya, "Celaka, celaka, celaka." Ada yang bertanya, "Siapa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang mendapati salah satu atau kedua orang tuanya telah berusia lanjut, tetapi ia tidak membuat mereka masuk ke dalam surga." Orang yang mendapati salah satu atau kedua orang tuanya telah berusia lanjut, tetapi tidak membuatnya masuk ke dalam surga. Pendengar yang budiman, terkadang sebagian kita beranggapan bahwa kewajiban berbakti kepada kedua orang tua telah usai ketika orang tua telah wafat. Jika memang demikian, alangkah bakhilnya diri kita. Alangkah singkatnya bakti kita kepada orang tua yang telah mengasuh kita dengan penuh kasih sayang, yang telah mengorbankan siang dan malamnya untuk kebahagiaan sang anak. Seorang yang telah mengucurkan banyak air mata dan keringat untuk kebaikan sang anak. Lantas apakah balas budi kepada mereka akan berakhir seiring berakhirnya kehidupan mereka? Ketahuilah pendengar, bahwa saat setelah wafat adalah saat di mana kedua orang tua paling membutuhkan bakti anak-anak mereka, yaitu ketika mereka telah memasuki alam barzakh, Mereka sangat membutuhkan doa yang terbaik dan permohonan ampun melalui seorang anak untuk mengangkat kedua telapak tangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakim rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis bahwa seseorang pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah masih tersisa sesuatu sebagai baktiku kepada kedua orang tuaku setelah keduanya wafat?" Beliau bersabda, "Ya, engkau mendoakan keduanya, memohonkan ampunan untuk keduanya, menunaikan janji keduanya, memuliakan teman keduanya, dan silaturahmi yang tidak tersambung kecuali dengan keduanya." Begitulah pendengar, bakti seorang anak pada kedua orang tua senantiasa menjadi hutang seorang manusia selama ruh masih berada pada jasadnya. Selama jantung masih berdetak, selama nadi masih berdenyut, dan selama nafas masih berhembus. Oleh karena itu, sangat keliru jika ada orang yang beranggapan bahwa baktinya telah usai ketika orang tua telah wafat. Bakti seorang anak pada orang tua senantiasa menjadi hutang yang harus ditunaikan sampai ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat membutuhkan doa yang tulus serta permohonan ampun sehingga mereka mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan dari Allah karenanya. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis yang artinya, sungguhnya Allah mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga. Lantas ia bertanya, "Wahai Rob, ya Allah, mengapa aku mendapatkan ini?" Allah menjawab, "Ini karena permohonan ampunan anakmu untukmu." Pendengar rahimakumullah, berbakti kepada kedua orang tua membuahkan banyak keutamaan. Di antara beberapa faedah berbakti kepada kedua orang tua adalah, keutamaan yang pertama, sebab dihapuskannya dosa besar. Imam Ibnu Hibban rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan dosa besar. Apakah ada taubat untukku?" Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Apakah engkau memiliki seorang ibu?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak." Nabi bertanya lagi, "Apakah engkau memiliki seorang bibi?" Ia menjawab, "Ya." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbaktilah kepadanya." Kemudian yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua merupakan penyebab keberkahan dan bertambahnya rezeki. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung tali silaturahmi." Kemudian keutamaan yang ketiga, barang siapa yang berbakti kepada bapak ibunya, maka anak-anaknya akan berbakti kepadanya. Dan sebaliknya, barang siapa yang durhaka kepada keduanya, maka anak-anaknya pun akan berbuat durhaka pula kepadanya. Keutamaan selanjutnya, bahwa ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua, dan sebaliknya, murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Dan yang tidak kalah penting, pendengar rahimakumullah, fadilah dari berbakti kepada kedua orang tua adalah diterimanya amal soleh seorang mukmin. Seorang yang berbakti kepada kedua orang tua, maka amalnya akan diterima. Diterimanya amal akan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Kalau aku tahu bahwasanya aku punya amal yang diterima, pasti aku bersandar kepada hal itu. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, sesungguhnya Allah akan menerima amalnya." Pendengar yang beriman, renungkanlah keutamaan-keutamaan tersebut. Sungguh, berbakti kepada orang tua merupakan salah satu sebab dihapuskannya dosa-dosa besar, diterimanya amal soleh, serta menjadi sebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Setelah kita melihat keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, pahala besar yang dijanjikan oleh Allah, serta kisah-kisah generasi pendahulu yang saleh, masih adakah penghalang bagi kita untuk menaati kedua orang tua? Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kuat, jangan menyesal di akhir masa. Ada dosa yang hanya akan ditanggung di akhirat. Peminum khamar, berzina, berjudi boleh jadi di dunia yang senang. Di mana ditangkapnya azab di akhirat? Nanti ditangkap. Tapi ada dosa di dunia kau dapat di akhirat.

yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Dan jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar di langkah yang kedua. Ketahuilah teman-teman, kegagalan merupakan hal pasti dalam kehidupan. Mungkin di masa depan kita akan mengalaminya. Tapi percayalah, orang-orang hebat bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang terus-menerus bangkit tanpa sedikit pun berkata ingin menyerah sampai akhirnya mereka berhasil.

Sekalian yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita telah membahas secara panjang lebar tentang bagaimana sebenarnya keadaan negeri Madinah yang jauh dari kata ideal. Negeri yang secara letak geografis tidak terlalu strategis, kemudian komoditi yang juga tidak terlalu bisa bersaing di dunia perdagangan, kemudian masyarakatnya yang berpecah belah dan lemah, tertinggal, kemudian adanya kelompok-kelompok Yahudi yang terus merongrong dan mengadu masyarakat Yasrib atau Madinah untuk saling bertikai, dan seabrek masalah yang lain, termasuk kawasan Madinah itu selalu diincar oleh suku-suku yang berada di sekitarnya yang setiap saat mereka bisa menginvasi kota Madinah. Namun kota yang sedemikian dalam tanda kutip bermasalah seperti itu disulap dalam kurun waktu hanya 10 tahun menjadi negeri percontohan yang hampir 1400 tahun kaum muslimin membangun peradaban, selalu rujukannya adalah kota Madinah. Karena memang jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ajaib bagaimana Rasul membangun kota Madinah itu dari nol sampai kemudian menjadi kota yang luar biasa. Sampai ketika saat itu dalam sebuah riwayat, di akhir pemerintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tokoh yang dari Romawi itu mengirimkan dokter untuk diperbantukan pemerintahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya ini negara yang baru dibangun, belum ada 10 tahun, tentu butuh tenaga ahli kan gitu ya. Dan berbicara tentang tenaga ahli, yang paling dibutuhkan tentu adalah para dokter. Maka dikirim dokter ke kota Madinah. Namun setelah 3 bulan berada di Madinah, si dokter ini enggak punya kerjaan apapun, karena tidak ada yang sakit, tidak ada yang punya masalah dengan kesehatan. Akhirnya dokter ini pulang lagi karena menganggap sia-sia dia bertugas di kota Madinah. Nah, ketika ditanya apa rahasia daripada kesehatan penduduk Madinah, karena mereka adalah orang-orang yang disebut ya, disifati oleh dokter ini kaum yang mereka tidak makan kecuali sudah dalam kondisi lapar ya. Dan ini tentu ada tema bahasanya hadirin, sampai untuk mengkaji ini saja ulama-ulama itu menulis buku kesehatan. Ada kitab namanya At-Tib ya, kitab yang membahas tentang ilmu kedokteran dari praktek yang ditinggalkan oleh penduduk Madinah. Baik jemaah dimuliakan Allah taala, namun dari sekian problem yang ada di kota Madinah, tentu tidak jujur kalau kita hanya menyebutkan problemnya saja. Kita tidak menyebutkan potensinya saja. Tentu enggak mungkin membangun sesuatu tanpa ada potensi. Dan dari sana Rasul mengawali semuanya. Potensi yang sangat menjadi alasan kenapa Madinah kemudian menjadi masyarakat yang bangkit, peradabannya maju, adalah karena penduduknya itu sendiri adalah orang-orang yang wafa. Apa itu wafa jemaah? Wafa itu menepati apa yang mereka janjikan. Jadi apa yang diomongkan itu yang akan mereka laksanakan. Dan ini kan modal dasar jemaah. Mau seperti apapun kita berinteraksi dengan orang, orangnya pinter, orangnya cerdas, orangnya bermodal, orangnya wah ahli strategi, tapi enggak menepati janji, kan repot sekali berinteraksi dengan orang seperti itu, apalagi dengan masyarakat gitu kan, yang mudah mengkhianati janji. Makanya kita lihat banyak orang-orang besar yang seharusnya mereka harus besar dalam sejarah, kemudian dalam tanda kutip dikhianati oleh sejarah, runtuh. Itu karena apa? Karena tidak wafaknya masyarakat. Kita angkat misalnya kisah Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Sayyidina Husain itu pemimpin besar hadirin, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau ini diangkat menjadi khalifah sepeninggal Hasan, atau paling tidak dia berkeinginan untuk menjadi khalifah. Dan secara jalur politik pilihannya tepat, pilihannya sudah benar. Maka dia kemudian hendak berangkat ke Kufah, karena di Kufah itulah dulu ayahnya Sayyidina Ali itu mendapatkan dukungan. Namun apa yang terjadi? Satu-satunya yang menyebabkan Sayyidina Husain kemudian mengalami tragedi seperti yang kita ketahui, karena orang-orang Kufah berkhianat. Ya, mereka tidak wafa, jauh dari kata wafa. Wong mereka berkhianat tuh luar biasa jemaah. Makanya kan Sayyidina Abdullah bin Abbas marah sekali dengan masyarakat Kufah ketika mereka datang dan meminta fatwa tentang satu hukum. Wahai imam, kalau bahasa kita wahai syekh,
wahai sahabat Nabi, kami bertanya tentang darah nyamuk yang kami pukul dan kemudian membekas di pakaian dan kulit kami. Apakah sholat kami sah? Padahal itu pertanyaan fikih, gampang saja Pak dijawab, sah dan tidak sah gitu. Justru Abdullah bin Abbas marah dan dia mengatakan, lihatlah orang-orang ini, mereka bertanya tentang darah nyamuk, tetapi mereka menyepelekan tentang darah keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu maksudnya ditumpahkan darahnya Sayyidina Husain. Dan demikian juga, kenapa? Sebabnya Al-Imam Abu Hanifah yang membangun mazhabnya di daerah Kufah, beliau kan salah satu imam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, itu sangat berhati-hati terhadap masalah hadis karena perilaku masyarakat Kufah yang dia pandang berkhianat seperti itu. Ini lintas sejarah saja, bukan berarti kita menyebut bahwa Kufah atau kota tertentu masyarakatnya buruk, tapi pelajaran yang kita ambil. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masyarakat Madinah itu wafa sekali. Apa yang mereka janjikan kepada Nabi itu yang mereka tepati. Makanya nanti di bahasan ke depan hadirin, Nabi itu kan sebenarnya perjanjiannya dengan sahabat-sahabat Ansor, beliau itu mau pindah ke kota Madinah karena kan kesepakatannya begini, akan dibela dari musuh-musuhnya kalau berada di Madinah. Jadi selama Rasul berada di Madinah, orang-orang Ansor akan membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai titik darah penghabisan bahasanya. Nah, dalam salah satu peperangan kan Rasul itu tidak bertahan di kota, tapi melakukan serangan keluar kota Madinah. Kala itu Rasul bertanya kan, kalian kan sebenarnya tidak dibebani untuk turut dalam satuan ini, tidak ikut dalam satuan tempur ini, kalian boleh tidak membela aku karena tidak masuk ke dalam perjanjian. Namun orang-orang Ansor ya dalam kalimat yang terkenal, wahai Rasulullah, seandainya kau menjebur ke lautan, kami akan jebur, turut menjebur lautan bersama kalian. Itu nanti kisahnya luar biasa Pak ya, sampai sahabat kan mengatakan, kami tidak akan berkata seperti Bani Israel berkata kepada Musa alaihissalam ketika diajak membebaskan Baitul Maqdis, ilhad anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, pergi engkau Musa dengan Rabbmu berperang, entar kalau menang info ke kami, baru kami akan ikut masuk ke kota tersebut. Ente kan kuat, Rob engkau kan maha perkasa, udah perang aja kalian berdua, duet maut bahasanya gitu kan Bani Israel. Tapi kata sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk orang-orang Ansar, mereka katakan, ya Rasulullah, pergilah engkau dengan Rabbmu berperang, inna ma'akuma muqatilun, dan kami pastikan akan turut serta kalian berdua berperang membela agama Allah. Ini sahabat Ansar modal dasar. Memang modal yang kedua yang sudah kita singgung adalah sifat wafa, apa sifat dermawan. Dan kedermawanan masyarakat Ansar ini disebut sebagai kedermawanan yang paling tinggi. Mereka karam dan kemudian mereka menjadi isar, yuk siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, mereka memberikan kepada orang lain apa yang mereka butuhkan padahal mereka sendiri butuh. Dan hadirin dimuliakan Allah, hidayah terbesar itu kadang datang dari kedermawanan jemaah. Cobalah antum perhatikan, di antara metode dakwah kenabian sallallahu alaihi wasallam itu adalah it'amu ta'am, memberi makan. Coba antum baca, Nabi itu sedekah, ulama-ulama itu rata-rata begitu. Dan masalahnya hari ini ketika metode itu dipakai oleh orang lain, ya mereka bagi indomie ke daerah pedalaman, ke Gunung Kidul, ke daerah-daerah yang sulit terjangkau, terpencil, menyebarkan ajaran mereka, terus banyak orang murtad, baru kita kelabakan hadirin. Jadi dipakai untuk murtadkan orang saja bisa, apalagi untuk membawa hidayah. Cuma kita enggak pakai senjata itu jemaah dimuliakan Allah. Dan tahukah kita juga, bahkan karena kedermawanan masyarakat Madinah, ada yang beriman sebelum Nabi Muhammad lahir. Jadi buru-buru Nabi Muhammad diutus jadi nabi jemaah. Nabi Muhammad belum lahir, bahkan latar riwayatnya itu sekitar 200 tahun sebelum Rasulullah lahir. Yaitu apa? Peristiwa Tabban As'ad. Masih ingat enggak antum ya kisah berapa tahun yang lalu kita tuturkan? Tabban As'ad itu hadirin, yang Nabi pernah berkata tentang beliau begini, la tasubbut tubba, jangan kalian mencela tubba. Kenapa jemaah? Tubba atau Tabban ini kan Raja Himyar, Raja Yaman. Namanya raja itu pasti kontroversial, ada sisi kebaikannya, ada sisi mungkin yang ketidakbaikannya. Termasuk ini Raja Tubba ini banyak prestasinya, banyak kebaikannya, tapi dia juga membuat langkah-langkah yang menyebabkan dia dicela. Tapi Rasul mengatakan apa? La tasubbut tubba,
jangan kalian mencaci Tabban. Fa innahu kana qad aslam, karena sungguh dia telah masuk Islam. Jadi kok bisa, Pak? Nabinya saja Muhammad belum lahir, dia sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau bicara tentang orang Islam yang masuk Islam sebelum Nabi, ya pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa, pengikut Nabi-Nabi sebelumnya. Tapi Tabban beriman kepada Rasulullah SAW gara-gara melihat kedermawanannya masyarakat Madinah. Kan di kepengepungan itu kan dia gak bisa ngalahkan penduduk Madinah, ya. Dan kemudian kata pendeta Yahudi, kalian tidak akan bisa menghancurkan masyarakat yang dermawan ini, karena masyarakat ini yang nanti akan menjadi tempat hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Tabban langsung membaca syair yang terkenal, ya, yang mungkin sebagian kita ada yang pernah dengar. Ada yang tahu mana? Antum, syairnya Tabban As'ad tahu enggak? Ada dinasyidkan enggaknya? Syahidtu ala Ahmad annahu Rasulullah minallahi barin nasam. Aku bersaksi bahwa Ahmad adalah utusannya Allah, dari Allah zat pencipta segala makhluk. Wala mudda umri ila umrihi lakuntu waziran lahu wabna'an. Kalau aku punya umur, umurku ini panjang sampai bertemu dengan usia dia, saat dia nanti lahir dan diutus, maka aku pastikan, kata Tabban, aku akan jadi pembantunya, dan bahkan aku seperti sepupunya. Karena dalam Islam itu biasanya membantu seseorang itu sepupunya, Pak. Nabi Musa alaihissalam, ada yang menyebut Harun itu saudara kandungnya, ada yang mengatakan sepupunya. Kemudian juga banyak ulama-ulama yang dukung sepupunya. Sedangkan kita biasanya berantem sama sepupu, ya. Maka aku akan jadi sepupu dia, artinya akan menjadi pendukung dan penyokongnya. Wa jahadtu bi sayfi a'da'ahu wa farajtu an sadrihi kullagham. Dan aku akan berjihad, berperang, memerangi musuh-musuhnya, dan aku akan keluarkan dari dadanya setiap kesedihan dan penderitaan. Itu Tabban As'ad masuk Islam gara-gara dakwahnya orang-orang Ansor. Bahkan orang-orang Ansor nenek moyangnya aja belum masuk Islam, ya. Karena itu kisahnya latarnya 200 tahun sebelum Rasulullah SAW dilahirkan di kota Mekah. Ini modal dasarnya yang kemudian Rasul berhasil membangun masyarakat Madinah. Baik, sekarang kita masuk poin bahasan kita, jemaah dimuliakan Allah. Setelah Rasulullah SAW mempersaudarakan penduduk Madinah antara sahabat Muhajirin dan Ansar, mengikat perjanjian dengan orang-orang Yahudi dan musyrikin Mekah, musyrikin Madinah, dan dengan suku-suku yang berada di sekitar Madinah, Rasul kemudian mulai merasakan adanya tekanan dari pihak-pihak luar, terutama Mekah yang terus mengintai. Di antara sebabnya adalah Sayyiduna Sa'ad ibn Mu'ad. Sa'ad ibn Mu'ad ini kepala suku dari Aus, jemaah, yang Rasul mengatakan saat beliau nanti wafat di perang Khandaq, ya, istahza arsyar rahman, bergetar arsynya Allah Ta'ala, ya. Jadi ketika orang mulia ini meninggal dunia, arsynya Allah sampai bergetar. Dan para ulama mengatakan seandainya Sa'ad ibn Mu'ad itu masih hidup sampai masa kewafatan Nabi, artinya dia masih hidup seperti sahabat-sahabat yang lain, besar kemungkinan yang diangkat menjadi khalifah adalah beliau, ya. Atau paling tidak ini saingan berat daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sa'ad ibn Mu'ad pergi ke kota Mekah. Begitu di kota Mekah, dia minta perlindungan ke salah satu temannya, karena dia tokoh, tentu punya akses ke tokoh, meskipun beliau muslim dan ini musyrikin Mekah. Nah, akhirnya dia bisa tawaf, bisa beribadah di tanah suci. Namun kemudian terlihat oleh Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, kamu berani-beraninya masuk kota ini dengan rasa aman. Sungguh kami akan mendatangi kalian dan akan mengintai kalian dan mencabut tanaman-tanaman kalian dan melemparkannya di pintu-pintu rumah kalian. Ini gambaran mungkin retorika orang Arab lah kalau ngancam, gitu kan. Kalau kita mungkin mikir, ngapain nyabutin tanaman, malah seneng juga kita kan, ada yang bantu nyabutin rumput depan rumah, gitu kan. Ini artinya gambaran bahwa sandang pangan kalian akan kami hancurkan dan kami lemparkan ke rumah kalian sebagai bentuk penghinaan, kan gitu. Maka hal ini diinfokan oleh Sa'ad ibn Mu'ad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak itu Rasul alaihi wasallam beliau susah untuk tidur. Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, Rasulullah alaihi wasallam
beliau tidak tidur kecuali sedikit sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ayatnya? Sebentar lagi kita baca. Jadi Rasul itu sering begitu malam bangun dan kemudian menengok ke jendela atau kemudian beliau melihat ke sekelilingnya. Bukan berarti beliau kayak penakut ya. Ini bentuk kewaspadaan seorang pemimpin lah. Ya, pemimpin itu ancaman sekecil apapun, maka dia yang paling khawatir, yang paling memikirkan. Lalu pernah terjadi, ini bukti kalau Rasul bukan penakut, terjadi atau terdengar suara yang keras mendentum di kota Madinah. Entahlah kayak suara keras, entah batu atau apa, keras sekali. Semua penduduk Madinah terbangun. Maka para laki-lakinya langsung menyandang senjata. Mereka menuju ke arah suara tersebut. Maka saat orang mulai bergegas-gegas menuju arah suara tersebut, dari kejauhan, dari arah berlawanan, mereka melihat Rasulullah SAW sudah kembali dari tempat itu dengan menenteng pedangnya. Kemudian beliau mengatakan, kembalilah, tidak ada yang terjadi apapun. Ya, artinya tidak ada apa-apa gitu kan. Jadi Nabi bukan penakut, tetapi beliau pikirkan gimana ini kalau terjadi peristiwa yang sampai mengancam kota Madinah. Maka kemudian Rasul SAW mengatakan begini, siapakah dari kalian yang mau berjaga untuk aku? Jadi makna ucapan Nabi ini bisa bermakna menjaga beliau, dan yang kedua adalah berjaga menggantikan mengawasi keadaan. Karena tentu kalau ancaman datang, yang disasar adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau yang kena imbasnya jemaah, ya pasti nanti yang repot adalah penduduk Madinah. Kira-kira Rasul apa enggak beriman, Pak? Kan takdir di tangan Allah. Nah, ya. Walaupun mau berjaga, kalau jatahnya mati, enggak ada, saya enggak nyebut dolar, nanti berantem lagi. Yang dolar bilah dolar gitu, ada yang bahas sudah kan. Kan Rasul masya Allah banyak orang tawakal jemaah, enggak mungkin Rasul tidak beriman tetap kepada ajal. Ajal itu tidak bisa dimaju mundurkan, tapi ini konsep lain, beda kotak, jangan dicampur-campur. Kita ini suka nyampur-nyampur kotak, Pak, akhirnya rasanya enggak enak kan. Waktunya tawakal, kita bicara tentang ikhtiar. Waktunya berikhtiar, kita bicara tawakal. Akhirnya gak nyambung kan? Waktunya bicara tentang keadilan. Islam itu adil. Kalau ente gak salah ditempeleng, tempeleng balik orang. Sekeras engkau ditempeleng. Kan itu konsep Islam, Mbak. Ente dibunuh, bunuh balik dia. Ya, kalau hukum Islam dijalankan, bukan berarti nyuruh orang bunuh, Mbak. Itu kan konsep Islam. Saat orang bicara tentang keadilan, kita bicara tentang apa? Kasih sayang, memaafkan. Islam itu agama rahmat. Ya. Nah, habis itu pakai riwayat dhaif lagi. Kalau engkau ditempelin pipi kirimu, kasih pipi kananmu misalnya. Saat bicara tentang kasih sayang, bahwa Islam itu pengampun, Islam itu jangankan kezaliman yang kecil, kezaliman yang besar aja kita bisa maafkan. Ya, makanya Imam Ahmad itu kurang bagaimana, Pak? Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara oleh rezim, dipenjara oleh penguasa 3 periode kepemimpinan. Itu bisa bayangkan, lama sekali dipukulin di penjara itu Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi apa, saat dikeluarkan dari penjara dan kemudian wafat para khalifah-khalifah tersebut, beliau mendoakan ampunan untuk mereka. Aku sudah maafkan semuanya. Dan beliau sambil nangis mengatakan, aku tidak ingin di akhirat ada umat Muhammad sengsara gara-gara aku. Itu bisa bayangin ya, itu Imam Ahmad bin Hanbal. Nggak pengen ada satu umat Nabi Muhammad kejungkel masuk neraka gara-gara masalah sama beliau. Ini bicara kasih sayang. Tapi kalau bicara tentang keadilan, Imam Ahmad bin Hanbal bersuara lantang menyuarakan kebenaran di hadapan penguasa. Harus beda, Pak, kotaknya terus seimbang gitu kan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau mengatakan siapa ingin menjaga aku, beliau sedang berbicara bab lain. Maka kemudian saat itu terdengar gerincing senjata. Jadi ada orang lagi jalan kayak bawa senjata itu, mungkin benturan pedang dan tameng dan sebagainya, dan itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Dan kemudian Rasul gembira dan mendoakan kebaikan kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Makanya di antara gelar atau julukan Sayyidina Sa'ad adalah beliau penjaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Sa'ad itu berjaga untuk sekian lama menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian turun firman Allah Ta'ala, wallahu ya'simuka minan nas, wahai Muhammad, kami menjaga engkau dari tangan manusia. Maka Rasul ketika ayat ini turun, beliau buka jendelanya dan mengatakan, pergi kalian semua, karena Allah telah menjagaku. Maka sejak itu beliau tidak pernah dijaga lagi malam itu. Nah, hadirin dimuliakan Allah, tapi segenting itu pun Nabi belum bisa melakukan apapun. Beliau masih menunggu-nunggu perintah dari Allah, izin untuk membela diri. Ustaz, membela diri dari apa coba? Kan belum ada serangan, Ustaz. Kan harusnya ada perang Badar dulu, baru kemudian
atau serangan ke kota Madinah baru turun perintah membela diri. Nah ini kita tuh kadang salah paham, Mbak. Kita itu membela diri bukan berarti nunggu didzalimi orang baru kemudian kita beraksi. Termasuk

itu bentuk membela diri. Dan ini contoh dari Sirah Nabawiyah. Ini contoh dari Sirah Nabawiyah. Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, "Udina lilladzina yuqataluna biannahum dhulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir." Dan sekarang diizinkan bagi umat Islam untuk membela diri, untuk membela diri karena mereka selama ini dizalimi dan Allah Maha Kuasa untuk menolong mereka. Makanya kan dari konsep ini lahir strategi perang Islam, Mbak. Kalau kita ingin berdamai, maka apa? Maka kita harus siap berperang. Itu konsep berdamai. Jadi jangan pernah mimpi kita itu bisa berdamai kalau kita enggak kuat atau enggak siap berperang. Karena berarti apa? Orang akan meremehkan konsep perdamaian kita. Ah, ente ini lembek saja, karena penakut saja. Kalau ingin menjadi masyarakat yang menegakkan perdamaian, umat Islam itu harus kuat. Dan itu yang terbaca dalam sejarah, Pak. Ketika umat Islam sedang kuat, siap berperang dengan siapapun, perdamaian bisa dijaga. Bukan cuma umat Islam yang bisa hidup di bawah naungan kekhalifahan Islam secara makmur, sentausa. Orang di luar Islam dari Yahudi dan Nasrani enggak diganggu tempat ibadahnya. Orang dari Hindu, Konghucu, semuanya mereka bebas keluar masuk wilayah umat Islam, bahkan tinggal di wilayahnya. Kenapa? Karena kuat. Nah, begitu umat Islam centang perenang, kita bicara Islam agama damai, Islam agama rahmat, kita hanya disenyumin sama orang. Ya, inti ngomong kayak gitu karena kalah saja. Dan Rasul itu jemaah di malaikat Allah, begitu turun firman ini, beliau langsung membuat satuan tempur. Dia langsung unjuk kekuatan jemaah. Sehingga kalau di bahasan di Nurul Yakin tidak ada. Nanti antum bisa buka di kitab-kitab seperti Rahikul Maktum yang sudah ada terjemahan di Indonesia. Itu sebelum Perang Badr. Perang Badr itu selalu disebut sebagai perang pertama dalam Islam. Sebelum itu ada 17 perang atau paling tidak ekspedisi militer yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam demi apa? Demi menjaga stabilitas kota Madinah. Supaya tidak terjadi perang, makanya Rasul kemudian mengirim. Dan banyak riwayatnya, Rasul mengirim ke beberapa suku, pasukan, dan rata-rata kalau jemaah baca itu orang Ansor. Sehingga saya dulu itu agak kaget ketika baca sirah orang Muhajirin yang dari Mekah. Kenapa orang Ansor gak ikut? Karena Nabi itu ngerti, hadirin, perjanjiannya kan orang Ansor hanya bela di dalam kota. Nah, Rasul beranggapan kalau orang Ansor gak perlu dilibatkan di luar. Sehingga yang banyak dikirim rata-rata adalah sahabat Muhajirin. Bahkan kadang semuanya orang Muhajirin. Baru ketika meletus nanti Perang Badr, ketahuan ternyata orang Ansor itu bukan hanya membela Nabi karena perjanjian, tapi karena keimanannya, kan gitu. Nah, salah satu riwayat jemaah dimuliakan Allah yang nanti akan menjadi sebab Perang Badr, kita anu dulu ya, kita gambarkan dulu. Ada suku-suku yang didatangi oleh Nabi dengan membawa angkatan militer, dan kemudian setelah didatangi mereka nggak jadi ngajak perang. Biasa, Pak, mereka itu ngancam-ngancam gitu kan, ngancam-ngancam, dikirim oleh Nabi syariah ke sana, ternyata mereka minta damai. Harusnya kalau posisi itu perjanjiannya bunyinya begini, ente harus ngasih upeti gitu kan, ente harus ngasih upeti tiap tahun, siapa suruh ente nyari masalah, makanya kita serang. Harusnya begitu, tapi perjanjiannya begini, jemaah, kepada suku-suku yang berdamai, mereka jika diminta oleh Nabi untuk membela Madinah, mereka harus membantunya. Jadi kalau suatu saat Madinah diserang, butuh bantuan, karena sekutu kan, wajar. Tetapi jika mereka diganggu dan diserang oleh siapapun, Madinah akan datang memberikan bantuan. Artinya seimbang begitu. Padahal kalau namanya penakluk atau apa, pasti tidak akan melakukan itu, siapa mau, ya. Siapa mau yang seperti itu? Ya kita belum tentu diserang, orang lain diserang, kita repot melain. Semua suku rata-rata begitu, jemaah dimuliakan Allah. Sampai kemudian Rasul mengirimkan sahabat yang bernama Abdullah ibn Jahsh al-Asadi, yang berangkat dengan beberapa sahabat Muhajirin. Di antaranya adalah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, ikut dalam ekspedisi itu atau dalam syariah itu. Tapi Rasul tidak seperti lazimnya perintah, beliau menulis surat dan mengatakan begini, pergi kalian ke arah timur, dan setelah 2 hari perjalanan kalian buka surat ini. Dan nanti banyak strateginya Nabi seperti ini, jemaah. Pasukan itu digerakkan dengan kerahasiaan penuh. Lalu jangankan bawahannya, panglima aja gak tahu mau kemana. Itu kan repot sekali kalau ngadapin pasukan begitu, gak bocor sama sekali. Setelah jalan selama 2 hari, surat itu dibaca

0: Begitu dibuka isinya apa? Perintah dari Nabi untuk mencegat satu karapan, satu kafilah dagang milik orang Quraisy. Ya. Maka kemudian Abdullah bin Jahash ini mengatakan kepada mereka, kepada peserta syariah itu, ini perintahnya agak rumit nih. Kita disuruh menyerang kafilah dagang orang-orang Quraisy yang pasti dijaga ketat. Jumlah mereka hanya belasan orang. Kalian boleh memilih. Kalian kembali atau melaksanakan dalam bahasa kita misi bunuh diri ini. Semua sepakat bahwa mereka taat kepada perintah Rasulullah, enggak ada yang mundur. Oke, kalau demikian kita jalan. Terkecuali Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau tidak ikut bukan karena enggak mau. Tiba-tiba untanya lepas. Maka beliau dengan seorang sahabat yang lain itu nyari untanya supaya bisa nyusul. Ya, apakah ini bukan cuma alasan Ustaz? Lah, ini kan mau serangan kilat, Pak. Kalau enggak naik kendaraan enggak bisa, harus pakai serangan kilat. Maka Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas tidak ikut. Kenapa ini dijelaskan oleh para sejarah? Karena nanti Sayyidina Abdullah bin Jahash ini mengambil tindakan yang membuat Nabi tidak setuju. Dan tidak ada yang berikan nasihat. Di antara adalah Sayyidina Sa'ad ini. Dan benar jemaah, ketika sampai di daerah namanya Nakhlah, mereka melihat karavan ini yang sudah sangat dekat sekali dengan kota Mekah. Saat itu di bulan Rajab. Ya, bulan Rajab ini habis Rajab Sya'ban kan? Rajab bulan apa, Pak? Bulan Muharram. Bulan Haram yang tidak boleh ada perang di situ kan? Ya, ada 4 Asyarul Hurum. Musyrikin Mekah itu menghormati itu sebagai bagian daripada sisa ajaran Nabi Ibrahim. Kaum muslimin juga dilarang, enggak boleh perang di bulan bulan-bulan Haram. Nah, Abdullah bin Jahsy ngomong gini. Kalau kita serang mereka sekarang, kita melanggar kesucian bulan Haram. Tapi kalau kita biarkan mereka beberapa hari saja, mereka masuk tanah haram, sama saja kan? Enggak boleh perang di bulan haram, tidak boleh perang di tanah haram. Dalam kondisi seperti itu, Abdullah bin Jahsy ini memutuskan, udah gempur saja deh. Kayaknya lebih ringan dosanya perang di bulan haram daripada perang di tanah haram. Akhirnya terjadilah peperangan, penyerangan ya karavan tersebut. Beberapa orang-orang Quraisy berhasil dibunuh dan bahkan kemudian ditawan. Dan kemudian mereka membawa ghanimah tersebut, hadirin. Ini harta rampasan perang. Gegerlah masyarakat Arab. Mereka kemudian membuat isu bahwa Muhammad telah melanggar kehormatan dan kemuliaan tanah Arab, bangsa Arab, dan yang berkaitan dengan Arab. Karena seumur-umur orang Arab itu enggak ada yang berani melanggar kemuliaan tanah haram. Kalau ala mereka ya, ala berita yang mereka gemburkan, padahal kenyataannya enggak begitu. Musyrikin Mekah biasa berperang meskipun sudah masuk bulan haram. Meskipun dengan begini, Pak. Kalau misalnya sekarang ini bentar lagi Rajab, mereka lagi asyik perang, maka Rajab ditukar, Rajabnya ntar aja 2 bulan lagi, sekarang ganti bulan lain. Jadi itu mereka modelnya begitu. Dan ketika perang Fijar itu apa namanya kalau bukan perang di bulan haram? Mereka anu aja alasan mereka untuk jelekkan Rasul. Maka ini menjadi berita yang sangat viral lah, yang menjatuhkan citra Islam. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian nurunkan firman-Nya, yas'alunaka 'anisyaril haram qitalun fihi. Qul qitalun fihi kabir. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang berperang di bulan haram. Ya, itu dosa dan itu dosa besar. Tetapi apa? Wasaddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhruju ahlihi minhu akbar indallah. Tetapi kata di firman Allah ini, menghalang-halangi orang dari jalannya Allah, mengeluarkan masyarakatnya, mengusir, bahkan Rasul diusir kan, dan kemudian memeranginya, itu lebih besar lagi dosanya. Jadi kalau bahasa Al-Quran, ente ini mempermasalahkan dosa kecil padahal dosa besar yang kalian perbuat ini. Ya, ini pembelaan Allah kepada sahabat yang melanggar kemuliaan bulan haram. Ya salah sih salah gitu kan, tetapi harus ditempatkan secara proporsional. Nah, Rasul kemudian tidak berkenan. Jadi saat rombongan ini kembali, beliau marah ya. Dan kemudian beliau tidak mau menerima ghanimahnya, dan beliau membebaskan para tawanannya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membayar diat. Diat itu tebusan untuk musuh-musuh yang dibunuh oleh sahabat saat itu. Dan ini kita lihat lah ya bagaimana Islam itu insaf gitu. Ya salah sih tetap salah, hadirin. walaupun kita ada benarnya, dan kesalahan itu tidak membuat kita membenarkan kesalahan, apa, pembelaan dari Allah tidak membuat kita membenarkan kesalahan itu. Ya betul kata Allah, ada dosa yang lebih besar daripada ini, tapi ini tetap dosa, makanya harus kita tebus kalau bahasanya. Tawanannya dikembalikan, yang terbunuh itu kemudian ditebus oleh Nabi per orang dengan 100 unta. Ya kalau bahasanya malah tekor gitu. Nah, jemaah dimuliakan Allah, tapi ini tetap membuat orang-orang Mekah punya alasan kuat untuk memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tetap bercita-cita akan melakukan serangan. Dalam kondisi seperti itu, jemaah dimuliakan Allah, turun firman Allah Subhanahu wa taala, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl. Dan perangi mereka wahai Muhammad di mana mereka menyatakan perang kepada kalian. Usir mereka dari tempat mereka mengusir kalian, dan fitnah yang mereka lakukan itu lebih kejam daripada pembunuhan yang sudah dilakukan oleh para sahabat itu. Wala tuqatiluhum indal masjidil haram. Tetapi jangan engkau perangi mereka ketika sudah berada di Masjidil Haram. Hatta yuqatilukum fi, sampai mereka memerangi kalian di Masjidil Haram. Fa in qatalukum faqtuluhum. Tapi kalau mereka memerangi kalian di tanah haram, perangi mereka juga. Ya, insop sekali Quran ini. Wa kadzalika jazaa'ul kafirin, begitulah balasan kepada orang-orang kafir. Maka sejak peristiwa itu, jemaah dimuliakan Allah, mulailah membara. Ya, ini hubungan antara Mekah dan Madinah itu sudah semakin panas. Kemudian mulailah masyarakat Mekah, tokoh-tokohnya melakukan makar. Tentu sebelum perang secara terbuka, Madinah harus dilemahkan. Dan pelemahan itu lewat Yahudi dan orang-orang munafik. Langkah yang pertama kepada orang-orang munafik, Abu Jahal dan kroni-kroninya dan timnya itu menjalin komunikasi dengan tokoh munafikin yang ada di Madinah. Siapa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Dan mereka pun saling berkirim surat, merencanakan untuk menghabisi Rasul dan para sahabat. Di antara surat-surat itu yang dikirim oleh musyrikin Mekah adalah, bantu kami, minimal jangan berikan dari suku kalian kekuatan untuk membantu militernya Muhammad, atau lemahkan persenjataannya. Maka kami akan menjanjikan pembelaan untuk kalian. Jadi setelah nanti umat Islam kalau bahasa yang berhasil diusir, kami akan menjadi sekutu dekat penduduk Madinah. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini namanya orang munafik, benci sama Rasulullah, dan dia juga awalnya bercita-cita jadi raja, kepincut. Maka dia membalas surat itu. Namun begitu surat ini belum terkirim, Rasul datang menemuinya. Rasul mengatakan seperti ini, kurang lebih di antara maknanya, jangan menipu kalian janji-janji mereka, karena apa yang kalian berikan untuk mereka tidak sebanyak yang akan diambil dari kalian. Paham ya? Jadi kalian mengkhianati, kalian kasih 1/10, mereka bisa ambil lebih besar dari kalian. Maka karena ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, musyrikin Mekah kemudian orang-orang munafik ketakutan, ya. Mereka tidak berani lagi melaksanakan aksinya, mereka membuarkan diri. Nah, kepada orang Yahudi, jemaah dimuliakan Allah, musyrikin Mekah menggunakan strategi berbeda. Ya. Apa itu? Kita ketemu di pertemuan akan datang, bersambung. Fadal, saya sempat tanya jawab, ada sekitar 10 menit. Saya persilakan, wallahu a'lam bishawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi Ustaz menjelaskan salah satu karakteristik orang-orang Madinah itu kan dermawan begitu, ya. Kami hanya ingin bagaimana Ustaz bisa mengkontekskan itu dalam kaitan tuan rumah dengan pendatang begitu, ya. Saya pendatang dari Manado. Sudah 5 hari di sini dan kita saling mengajak teman-teman di bawah tadi ke kemari juga ada orang Kristen Nado, saya bilang kemari jo, tidak apa-apa, tidak orang Islam itu mengayomi. Jadi saya ajak makan tadi malam. Kalau tadi kita beli pisang di pasar, karena tidak makan nasi kan, jadi kita makan pisang begitu. Nah, mengkontekskan itu, tadi kan Ustaz bercerita tentang karakteristik orang Medina yang walaupun makanannya cuma seadanya, tapi dia utamakan orang Ansor harus apa, muhajirin harus kenyang. Dalam kisah tafsir itu sampai anak-anaknya disuruh bermain kan, sampai lelah lalu tidak makan sehingga mereka kelebihan makanan. Lalu mau makan bertiga, lampunya dikasih gelap kan, supaya dia pura-pura makan padahal tidak makan sehingga pulang kenyang ini pendatang. Lalu ada ayat yang Ustaz baca tadi kan, wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa may yuqsuha fa ulaika humul muflihun. Al-Hasyr ayat 9 atau berapa, di mana Allah puji mereka bahwa kalian ini tuan rumah yang baik begitu, mengutamakan orang lain kenyang, dan siapa yang hatinya terbebas dari kikir dia orang yang menang. Nah, itu mau mengkontekskan dalam konteks sebagai orang muslim yang baik, bagaimana itu Ustaz ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang di kota Samarinda, Pak. Ini insyaallah kotanya orang-orang soleh, dan insyaallah kesolehan orang-orang di sini dan kesolehan para tamu-tamu membawa berkah bagi negeri kita tercinta. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, sebenarnya ini kalau kita bahas bisa panjang sekali. Ini tema bahasan tersendiri yang beliau tanyakan ini. Tapi yang kita hendak sorot satu kotak saja yang mungkin saya harapkan bisa memberikan jawaban yang bisa jadi oleh-oleh. Kita itu hadirin bukan tidak dermawan. Kalau dikatakan orang sekarang tidak dermawan, kita lihatlah. Kalau begitu ada sumbangan masjid, ya, masjid kita megah, madrasah, ada apa, kita bahkan menyaksikan orang begitu berduyun-duyun dalam memberikan sumbangan. Bahkan kaitannya bahkan bukan dengan ibadah, Pak. Artis gitu, bikin apa gitu kan, donasi. Cepat itu kan. Saya aja kaget lihat donasinya itu kan. 1 juta 200, 2 juta, 3 juta. Saya aja ngeliatin, wah, luar biasa gitu. Nah, cuma kayaknya hanya sedikit, kita itu kadang keliru dalam memaknai kedermawanan. Atau mungkin skala prioritas kita ini agak sedikit kebalik. Dalam peradaban Islam, jemaah dimuliakan Allah, yang dikedepankan itu adalah memanusiakan manusia sebelum bicara tentang fasilitas atau bangunan atau benda-benda. Peradaban itu kalau di masa Islam, bagaimana supaya manusianya dulu dibuat nyaman, baru kemudian bicara tentang fasilitas. Kita kayaknya kebalik. Kita ini fasilitas dulu, bangunan dulu, manusianya ntar. Walaupun kadang bahkan dengan mengorbankan manusia, gak apa-apa deh manusianya gak nyaman, yang penting bangunannya menjulang tinggi. Nah, kita itu dalam sedekah juga begitu, Pak. Sehingga gambarannya kita itu tergerak ibadah atau sedekah yang sifatnya monumental, yang sifatnya wakaf, yang kita nanti bakal disebut 7 turunan. Sehingga ini walaupun sekali lagi ini bukan hal buruk, tetapi pembanding. Ada orang lah kalau sedekah gitu, oh saya pengen keramiknya masjid yang di shop 1 ya, yang di shop 1. Kenapa? Karena dia tahu itu nanti bakal dipakai orang sholat. Bagus sih jemaah dimuliakan Allah. Tetapi kadang orang kurang tergerak untuk misalnya apa? Ini ada anak yatim, ini ada orang miskin, ini orang yang terlilit hutang. Untuk apa dibantu? Orang kadang nimbang, oh besar pahalanya anu Ustaz, sedekah jariah. Kan kalau membantu orang fakir miskin atau anak yatim piatu sekali makan selesai, habis, enggak ada lagi. Logikanya begitu. Tapi kalau dipakai sholat, jemaah dimuliakan Allah, itu sampai tahunan. Makanya apa? Kami milih yang seperti ini. Seakan-akan logis, Pak. Tapi kalau mau pakai logika, kita bantah pakai logika balik. Sekarang saya nanya jemaah dimuliakan Allah, Anda pilih mana? Dapat pensiunan. Pensiunan enggak banyak sih, misalnya 5 juta setiap bulan. 5 juta, 5 juta, 5 juta. Ya sampai Anda meninggal tetap dapat itu. Bahkan mungkin sampai dapat anak Anda dan seterusnya. Dengan begini, pensiunannya enggak per bulan, tapi langsung dikasih seketika. Sekali tapi enggak banyak. Berapa? 2 triliun cukup? Pilih mana? 2 triliun sekali dapat atau dapat 5 juta per bulan, pilih mana? Makanya gak pernah dapat, lambat jawabnya nih. Logis kan, Pak ya? Iya, Anda dapat pahala sekali, tapi pahala sekali itu pahala yang besar. Yang pahala itu bahkan bisa mengalahkan pahala jariah. Nah, di antara jemaah di antara kedermawanan sedekah yang dipuji dalam agama kita apa? Ikramu duyuf, memuliakan tamu. Dan itu pahalanya disebut dalam surah Ad-Dahr itu sebagai gambaran keimanan para sahabat Nabi, ya. Nah, ini mulai cara konsep kita memandang kedermawanan dan sedekah itu pun harus diperbaiki. Dan cara memperbaikinya nanti kita belajar dari sirah Nabawiyah seperti ini, Pak. Karena nanti sahabat-sahabat itu kalau bicara Masjid Nabawi, Masjid Nabawi itu kecil sekali. Tetapi syiar dakwah dan kedermawanannya sudah menjangkau hari ini sampai 14 negara. Masjidnya masih tetap kecil. Masjid Nabawi itu baru dibangun nanti di masa Sayyidina Utsman. Ya. Sayyidina Utsman. Apa tidak bisa Sayyidina Utsman misalnya yang sedekah sekian banyak itu membangun Masjid Nabawi lebih awal? Bisa. Tetapi begitulah kedermawanan dimaknai oleh para sahabat, ya. Demikian wallahu alam bisawab. Cukup Ustaz ya, sudah habis waktunya. Ya. Baik jemaah dimuliakan Allah, kita tutup dengan sama-sama baca doa. Kita memohon kepada Allah semoga di akhir tahun 1447 Hijriah ini memasuki tahun baru Islam, kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni dosa-dosanya, ditutup lembaran tahun ini dengan ampunan, dan kita bisa bertemu dengan tahun yang lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Keluarga kita lebih sakinah mawaddah warahmah, putra-putri kita tambah soleh dan soleha, dan negeri kita lekas diberikan ketentraman, kedamaian, dan diberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tufarrij jam'ana hadha illa bidhanbi maghfur wa sa'yin mashkur wa amalin mutaqabbal mabrur wa tijaratan lam tabur ya aziz ya ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seseorang yang memiliki akhlak paling mulia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memuji akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya, Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang mulia. Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani berkata, andai kata semua pujian manusia dalam segala macam bentuknya yang ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikumpulkan, maka sesungguhnya tidak dapat menandingi pujian Allah terhadap akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang akan mulia apabila memiliki akhlak yang tinggi. Namun sebaliknya, seseorang akan terhina apabila memiliki akhlak yang buruk. Seseorang yang berprofesi hanya sebagai petani, pedagang asongan, penyapu jalanan, namun memiliki nilai moral dan akhlak yang tinggi, maka orang itu akan dimuliakan oleh masyarakat. Begitu pula sebaliknya, walaupun orang tersebut berprofesi sebagai pejabat

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan." Seseorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ia yang memiliki akhlak terbaik. Seseorang akan terjaga akhlaknya apabila memiliki tiga hal. Yang pertama, dia memiliki keluarga yang baik, yang mendidik dengan penuh kasih sayang, serta menanamkan nilai-nilai akhlak.

tidak diterima. Maka belajar penting.

0: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasanmu tidak sholat? Kau bilang tidak sama saya, ditangkisi. Ayo, apa alasanmu tidak sholat? Ayo.
1: Tidak ada, kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz. Seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
0: Jangan kau putus asa.
1: Solusinya apa Ustaz?
0: Berjamaah di masjid.
1: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ini sudah, amin saja aku baca.
0: Walau dolim, amin.
1: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja aku baca. Rakat pertama kul huwalla, rakat kedua kul huwalla lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini.
2: Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Labnakum minal musallin. Karena tak sholat.
3: Apa saya sholat ke Allah? Kata Allah, saya tidak butuh sholatmu. Kamu tidak sholat pun tidak akan menurunkan statusnya sebagai Tuhan. Cuma kamu butuh dengan sholat wasilah untuk minta kepadaku. Kamu sholat, hayya ala sholat, karena kamu ingin dapat falah. Maka dalam surah adzan setelah hayya ala sholat, apa kalimatnya?

0: Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ.
0: Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim.
1: ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.
0: Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ.
0: Dan kami tidak membinasakan suatu negeri melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat meminta penundaannya.
1: وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ.
0: Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila.
1: Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin.
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami jika engkau termasuk orang yang benar?

0: kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab. Dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan pasti kami pula yang memeliharanya.
1: Wa laqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu. Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya. Demikianlah kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
0: Mereka tidak beriman kepadanya Al-Qur'an, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.
1: Walau fatahna 'alaihim baban minas sama'i fadhallu fihi ya'rujun.
0: Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya.
1: Laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mas'urun.
0: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir.

Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya.

dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk, kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rizkinya.

dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi kamilah khasanahnya. Kami tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran tertentu.

0: الْمُعْتَدِينَ.
1: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Dan sungguh, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pula lah yang mewarisi.
0: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ.
1: Dan sungguh, kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian.
0: وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ.
1: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.
0: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ.
1: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
0: وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ.
1: Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas.

Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam

0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama.
1: Illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin.
0: Kecuali iblis, ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu.
1: Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin.
0: Dia Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?
1: Qala

0: Iblis berkata, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Dia Allah berfirman, "Kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk."
1: Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Ia iblis berkata, "Ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan."
1: Qala fa innaka minal munzirina ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Allah berfirman, "Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan, kiamat."
1: Qala rabbi bima aghwaytani la'uzayyinanna lahum fil ardi wa la'ughwiyannahum ajma'in.
0: Ia iblis berkata, "Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya."
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadha siratun alayya mustaqim.
0: Dia Allah berfirman, "Ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku."

0: Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in.
0: Dan sungguh Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya.

0: jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir.
1: Udkhuluha bisalamin aminin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.

0: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: La yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin.
0: Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya.
1: Nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim.
0: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang.
1: Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim.
0: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: Wa nabbi'hum 'an dhaif Ibrahim.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim, malaikat.
1: إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ.
0: Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Dia, Ibrahim, berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
1: قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ.
0: Mereka berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai, Ishak.
1: Qala abashshartumuni ala ammasaniyal kibar fabima tubashshirun.
0: Dia, Ibrahim, berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku, padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?
1: Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin.
0: Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa.

0: Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang yang sesat.
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?
1: Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin.
0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa.
1: Illa

kecuali para pengikut Lut. Sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya, kecuali istrinya. Kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang yang tertinggal bersama orang kafir lainnya.

0: Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Lut, dia, Lut, berkata, "Sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal."
1: Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun.
0: Para utusan menjawab, "Sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan."
1: Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun.
0: Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sungguh kami orang yang benar.

Maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang. Dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: dan telah kami tetapkan kepadanya, Lut, keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu itu.
1: Qala inna ha'ula'i dhaifi fala tafdahun.
0: Dia Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan aku.
1: Wattaqullaha wa la tukhzun.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina.
1: Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin.
0: Mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia?
1: Qala ula'i banati in kuntum fa'ilin.
0: Dia Lut berkata, mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat.
1: La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun.
0: Allah berfirman, demi umurmu, Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan, kesesatan.
1: Maka
0: mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari

0: maka kami jungkir balikan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha labisabilin muqim.
0: Dan sungguh, negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati ladzalimin.
0: Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.
1: Fantaqamna minhum wa innahuma labi'imamin mubin.
0: Maka kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya.
1: Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin.
0: Dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan pada rasul mereka.
1: Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya.
1: Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin.
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman.
1: Fa'akadathumus sayhatu musbihin.
0: Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari. Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.

0: الْعَادِلِينَ.
1: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
0: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
1: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ.
1: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Quran yang agung.

0: Jangan sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka. Dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman.
1: Wa qul inni anan nadhirul mubin.
0: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas.
1: Kama anzalna 'alal muqtasimin.
0: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang yang memilah-milah kitab Allah.
1: Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin.
0: Yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Qur'an itu terbagi-bagi.

0: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
1: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
0: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik.
1: Inna kafainakal mustahzi'in.
0: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau.

0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
1: Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud, salat.
1: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
0: Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu.
2: Ya, pendengar muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.
4: Allahu akbar.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.
4: Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
3: Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا

0: حي على الصلاة
1: نواف
0: حي

sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbi da'wati tammati wassalatu qa'imah hadhi syiar Muhammadin al-mustafa wal fadila wa sharafa wa darajatul 'aliyah ar-rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqama mahmuda min ladhi wa anta bihi. Tapi dalam riwayat al-Baihaqi ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah la ya'ya

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah mengkhususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik, seperti itu.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya itu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sambil bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad hafidha amalhu." Siapapun lo yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya pada hari itu. Makanya kalau kita sampai meninggalkan sholat asar itu tidak bisa bersama.

0: ya kita santai aja. Ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi, tapi kita nggak boleh benci orang, kita nggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik pada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita, tapi kita tetap tenang, santai saja. Tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. Maka kita jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.
1: الحمد لله رب العالمين الذي أمرنا بالدعاء فقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فوعدنا بالإجابة فقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان والصلاة والسلام على رسول الله الذي وعدنا بالإجابة عندما ندعو إلى الله سبحانه وتعالى فقال من ضمن دعائه في أسماء الحسنى اقتداء من أصحابه صلى الله عليه وسلم أرأيت ماذا دعوت فقد دعوت بأسمائه الأعظم إذا دعي بها أجاب وإذا سئل بها أعطى اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم النبي الأمين وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون Saudariku sekalian, para ibu baik yang di dalam ruang masjid ataupun yang di luar masjid, sekitaran masjid dan studio, saya ingin mengajak pada seluruhnya tanpa kecuali, mari kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah kita dapati sampai dengan pagi hari ini. Syukur itu selalu menambah ketenangan di dalam jiwa. Syukur itu bisa mengentaskan sebagian persoalan hidup yang kita rasakan. Syukur itu bisa menambah kekuatan dari perasaan lemah yang kita rasakan. Dan syukur itu puncaknya bisa mengantarkan ke dalam surga terbaik yang dijanjikan, hingga Allah menyebutkan kemudian dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali di antara hamba-hambaku itu yang bisa menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kehidupan kita sampai hari ini seluruhnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal saleh, dan semoga yang belum mendapatkan hidayah untuk berislam sampai dengan pagi hari ini dihunjamkan hidayah kepada dalam jiwanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar bisa berislam sebelum wafat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, hari ini kita akan belajar, saya akan cepat masuk kepada pembahasan karena waktu kita cukup singkat, tentang orang-orang yang dikabulkan doanya yang tersebut dalam Al-Quran khususnya dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bagi pembahasan kita ke dalam tiga bagian. Pertama, kenapa kita mesti berdoa? Ini poin pertama. Pertama, kenapa kita mesti berdoa? Yang kedua, bagaimana cara berdoa yang baik yang cepat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, mengapa kita mesti berdoa? Esensi doa itu apa ini? Yang kedua, bagaimana cara berdoa yang sekiranya cepat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kita akan melihat ukuran pengabulan doa, seperti apa doa itu dikabulkan. Karena nanti ada orang-orang yang tidak sadar sesungguhnya doanya sudah dijawab, tapi dia tidak menyadari itu, bahkan merasakan doanya kok gak dijawab-jawab gitu, padahal Allah sudah menjawabnya. Nah, seperti apa ukuran kita mengetahui bahwa doa kita telah terjawab, atau doa kita barangkali belum dijawab atau tidak dijawab? Apa ukuran ketiga hal itu? Itu yang coba kita turunkan di pembahasan pagi ini. Mudah-mudahan dengan itu kita nanti akan lebih pandai bagaimana cara menyikapi doa dalam hidup, seperti apa doa dipanjatkan, kapan kita berdoa dan kita tahu, oh ini hasil dari doa yang telah kita panjatkan. Sepakat sampai di sini? Baik ya, tinggal sepakat saja ya. Kan biasanya yang nerangkan saya, nulis saya, ngapus saya sampai selesai pula. Baik, ayo kita mulai. Bismillah. Mengapa kita mesti berdoa? Kita buka dulu ibu sekalian. Ya, yang di ruangan ini ataupun yang di bawah, semuanya insya Allah memiliki kemuliaan yang sama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai dengan keikhlasannya. Ya, sesuai dengan keikhlasannya. Karena hadisnya umum sifatnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya menempuh perjalanan dan dia meniatkan ingin belajar pengetahuan agama walaupun sedikit, maka dia akan dapat balasan dari Allah. Minimal setiap langkahnya akan dicatat, meringankan langkah dia ke surga nantinya. Ya, dan di situ tidak disebutkan khusus bagi yang di dalam ruangan masjid lantai dua lagi misalnya. Tidak. Ya, jadi yang di sekitaran, yang di depan, semua berdasarkan niatnya, ya. Berdasarkan niat dan kuantitas amalannya. Di kuantitas itu tambah. Mungkin ustaz belum datang, ibu ada yang berzikir, ada yang baca Al-Qur'an, ada yang istighfar, itu yang nambah pahala. Ya. Kalau yang pasang status, pasang kamera, ya itu saya enggak tahu. Ayo kita kembalikan sini. Pertama, Quran surah ke-7 ayat 172. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Kemudian setelah itu diperintahkan dalam Al-Quran surah ke-40 Ghafir ayat ke-60. Lalu kita praktekkan ini dalam keseharian kita. Saya beri contoh misalnya Quran surah ke-2 ayat ke yang paling banyak nih dibaca 201. Kadang-kadang misalnya Quran surah kedua ayat 286. Banyaklah. Quran surah ke-7 ayat 23 misalnya, dan seterusnya. Ini bagian pertama. Bagian kedua, nanti kita akan belajar bagaimana cara berdoa yang baik yang dikabulkan. Kita ambil satu, Quran surah ke-2 ayat 186. Kemudian yang kedua, kita ambil contoh Quran surah ke-17 ayat 110. Kemudian yang ketiga, kita ambil contoh yang paling dahsyat di Al-Quran surah ke-3 ayat 38 sampai 39. Ada yang belum berdoa sudah dikabulkan. Masya Allah. Ini ada di Quran misalnya surah ke-3 ayat 31. Nanti turunan amalannya misal di Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 18. Saya bulati yang 18-nya. Bagian ketiganya nanti kita uraikan di bagian akhirnya. Baik, kita bisa mulai insyaallah. Baik, kita bagian pertama, mari kita mulai. Saya ingin berkisah sejenak dengan menyampaikan Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Ada ayatnya? Baik, di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam, kata Allah, dan ingatlah, pahamilah, pelajarilah, dalamilah. Teman-teman sekalian, ingat kalimat idh itu, idh dalam Al-Quran, termasuk dalam bahasa Arab, itu bukan sekedar mengingat. Idh itu bisa mengandung arti memahami dengan dalam, menganalisis, ya, memaknai, itu idh. Jadi bukan sekedar mengingat. Bukankah ibu kalau mengingat sesuatu berusaha mendalaminya? Ya, kalau enggak percaya saya tanya begini. Coba ibu ingat kemarin jam 5 sore ada di mana? Bukankah sekarang sedang mendalami sesuatu? Sedang mencari memori jam 5 sore kemarin ada di mana. Setelah itu dihimpun jadi sesuatu, lalu disampaikan dengan terstruktur, dengan rapi. Oh, kemarin saya ada di sini, di sini, di sini, mengerjakan ini, ini. Itu iz dalam bahasa Arab. Jadi kalau di Al-Quran ada kalimat iz, itu berarti bukan sekedar kita diminta mengingat, tapi juga merenung, mendalami, memahami dengan dalam. Paham insya Allah? Baik, sekarang perhatikan. Nanti kalau ibu baca Al-Quran, maksud saya, ibu bisa menerjemahkan sendiri dan memahami dengan baik. Ya, misal kalimat iz pertama dalam Al-Quran, misal ditemukan di Quran surah kedua ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Iz akan ditemukan. Nah, sekarang ayat tentang korelasinya dengan doa, kita buka Quran surah ke-7 tadi ayat 172. Wa idz akhadha rabbuk, dan pahami ya, kata Allah, renungkan ya, maknai dengan dalam, ketika Allah menyampaikan, membuat komitmen dengan semua anak cucu Adam tanpa kecuali. Semuanya. Ingat kalau ditemukan kalimat Bani Adam disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Ya. Berapa kali? 7 kali. Kalimat Bani Adam. Ini menunjuk pada semua keturunan anak cucu Adam sampai selesai kehidupan. Jadi Nabi Adam alaihissalam, kemudian pasangannya Sayyidah Hawa alaihissalam, kemudian keduanya mulai berumah tangga, melahirkan keturunan, diabadikan di Al-Quran surah ke-4, ya, surah ibu, ayat yang pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Di situ kemudian ada Adam, zaujaha Hawa, ya, wa batha minhumar rijalan katsiran wa nisaa. Dari situ turun keturunan laki-laki perempuan. Nanti menyebar, Bu, ya, menyebar. Ada yang ke Chicago, ada yang di Chicago, ada yang di Singapura, ada yang di Singapura. Semua nyebar. Ya, di Sunda, dari Jawa sampai ke Sumatera, sampai Indonesia, sampai Nusantara, sampai Asia, Eropa, sedunia. Nanti penyebarannya disebutkan di Quran surah ke-49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hei manusia, semua saya ciptakan ada dua jenis. Kalau bukan laki-laki itu pasti perempuan. Jadi tidak ada yang ketiga. Ingat ya? Kalau bukan laki-laki siapa? Perempuan. Jadi tidak ada misalnya, maaf, laki-laki yang keperempuan-perempuanan, yang gerakannya melambai, ya, kata-katanya terlampau lembut misalnya, dan tidak ada pula perempuan yang perkasa, ya, terlampau kuat misalnya, melampaui batas-batas standarnya. Jadi kalau bukan laki-laki pasti perempuan. Dua saja. Jadi kalau misalnya masih ada yang bingung, tentukan dirinya, ya, dan lihat fitrahnya. Lihat fitrahnya. Baik, kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami tempatkan kalian mungkin beda-beda tempat. Syu'ub, beda tempat. Ya, ada yang misalnya RT, RW, kecamatan, beda kampung, beda negara sampai seluruh dunia. Wa qabail, satu tempat itu sukunya bisa beda. Coba Ibu lihat misalnya. Ya, di daerah Sumatera saja ada berapa suku? Di Sunda paling banyak suku, ya? Banyak sekali. Jadi bisa lain-lain, bisa beda-beda. Nah, lita'arafu, semua saling mengenal, silakan. Nah, ketika semua tadi ditempatkan di semua pelosok dunia, baik laki-laki, perempuan, dari anak keturunan Adam, itu semua anak keturunan Adamnya disebut dengan satu nama saja dalam Al-Quran, yaitu Bani Adam. Jadi kalau kita mau cari keturunan kita sampai ke asal mula kita, dari kita sekarang, itu semua akan tersambung kepada Adam alaihissalam. Puncaknya akan ke sini. Ya. Dan tidak akan nyasar kemana-mana, Bu. Ya, ada sebagian manusia nasabnya tidak ingin Adam, inginnya bergeser, sehingga mengatakan manusia berasal dari monyet, katanya. Ya. Ada yang berkata begitu. Ibu sampaikan saja, kalau bapak dari monyet, silakan saja, jangan ngajak-ngajak saya, gitu ya. Nah, jadi semua manusia itu pasti akan kembali ke sini, ya, ke Adam alaihissalam. Karena itu saya pernah sampaikan, termasuk di sini, di hadapan ibu semua, masih ingat? Mukjizat pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat lahir ke muka bumi. Ingat, nabi itu sebelum dilantik menjadi rasul dalam usia 40 tahun, turun surah Al-Alaq, itu diberikan oleh Allah keistimewaan tanda-tanda kenabian. Apa di antara tandanya? Allah perjelas nasab keturunannya sampai Nabi Adam, padahal lahirnya itu ayahnya sudah wafat. Di lahir beliau ayahnya wafat, tapi nasabnya diperjelas sampai Nabi Adam. Ya, sehingga jelas orang tidak bisa menyoal. Ini orang enggak jelas nih, ya. Kan suka ada begitu, Bu, ya. Tiba-tiba datang menerangkan sesuatu, siapa itu? Itu enggak jelas. Bahkan sekarang sering muncul statement, siapa sih ustaz itu? Itu ustaz enggak jelas. Ya. Nah, Nabi enggak bisa disoal karena semuanya jelas. Nasabnya jelas, keturunannya jelas, kemuliaannya jelas, ilmunya jelas. Jadi kalau orang mau menyoal enggak punya peluang. Siapa kamu Muhammad? Saya jelas keturunannya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nagur bin Tarih bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar au bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihlail Matushala bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam. Coba ulangi. Jelas. Jelas. Jadi orang enggak bisa nyoal, itu mukjizat, ya. Keistimewaan pertama sebelum Allah kemudian angkat menjadi nabi dan rasul di usia 40 tahun. Jadi kalau ibu ditanya, "Kamu jelas enggak?" Jelas. Apa binnya? Bin Bani Adam. Itu bocoran dari Al-Qur'an. Ya, di kalau ditanya keturunan siapa kamu, Adam, tahu dari mana? Allah yang nyampaikan langsung. Apa kata Allah? Bani Adam. Jelas ya? Baik. Jadi ini kembali kepada Adam alaihissalam. Nah, semua anak cucu Adam yang saya garis bawahi, sejak mulai terlahir itu sudah ada komitmen dari Allah dengan anak cucu Adam ini sebelum terlahir ke dunia. Sejak dalam kandungan. Jadi kalau ibu belajar hadis, misal, dulu saya pernah amanahkan kalau ibu mau belajar dasar-dasar, cari kitabnya Imam An-Nawawi yang Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis. Hadis keempat, ya, paling kiri sebelah atas di kitabnya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa shadiqul masduq. Nabi SAW pernah menyampaikan sedangkan beliau orang benar dan dibenarkan. Kapan perjanjian ini dibuat? Dalam usia kandungan 4 bulan. Dalam kandungan. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi. Setiap kalian yang akan terlahir dari anak cucu Adam, kecuali Adam, Bu, ya. Ingat, kecuali Adam, kecuali Hawa, karena ini asal mula manusia keduanya. Tapi keturunan Adam dan Hawa akan mengalami proses yang sama. Dikandung dulu ibundanya, kemudian terlahir. Adam tidak dikandung, ingat? Adam tidak ada bapak, Adam tidak ada ibu. Langsung diciptakan wujudnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahan dasar yang sama dengan manusia. Ya, karena itu saya pernah ditanya, pernah berdialog, ya. Ustaz, ini spesial Nabi Isa ini. Ya, spesial Yesus Al-Masih, Nabi Isa spesial. Karena itu diangkat sebagai Tuhan. Apa yang spesial? Kata beliau, karena ini bisa menghidupkan yang mati. Yang kedua, ini lahirnya beda dengan orang biasa. Bagaimana lahirnya? Tanpa bapak. Ibu saja tanpa bapak, mana ada manusia yang lain seperti ini? Saya bilang, Adam lebih spesial lagi, lahir tanpa ibu, tanpa bapak. Kenapa enggak jadi Tuhan? Tapi kan Adam enggak bisa menghidupkan yang mati. Dengan izin Allah, maaf, Nabi Ibrahim lebih canggih lagi. Buka Quran surah kedua, ayat 260, paling kiri sebelah atas. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta, qala awalam tu'min, qala bala walakin ma inna qalbi. Ketika Ibrahim bermohon kepada Rabbnya, "Ya Allah, tolong tunjukkan kepadaku bagaimana cara menghidupkan yang mati." Kata Allah, "Kamu masih enggak yakin?" Kata Ibrahim, "Saya yakin, saya yakin-yakinnya, cuma supaya hati saya tenang, buktikan kepada yang lain tentang kuasamu." Kata Allah, "Gampang." Lalu Allah berikan kemudian satu ketentuan sama persis dengan Nabi Isa, cuman prosesnya lebih canggih. Kalau Nabi Isa, tepuk mayitnya, bangun, bicara. Nabi Ibrahim, kata Allah, "Nih ambil burung, potong-potong dulu, dicincang dulu." Sudah dicincang kemudian, mayitnya disimpan, jasadnya di tempat bukit yang berbeda. Kalau sekarang potong burung, simpan di bukit 1, jasad yang kedua simpan di bukit B. Kepalanya simpan di bukit A, ekornya simpan di bukit B, badannya simpan di bukit C. Panggil dengan nama Allah. Thummad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Panggil, bismillah, dengan nama Allah, hidup. Hidup. Sama persis dengan Nabi Isa. Dengan nama Allah biidnillah hidup hidup. Nabi Ibrahim biidnillah dengan nama Allah hidup hidup, menyatu semuanya jadi satu. Kalau Nabi Isa kemudian ada yang menduga sebagai Tuhan, kenapa Nabi Ibrahim tidak angkat jadi Tuhan? Paham ya? Nah, ini menunjukkan bahwa ada pola pemikiran yang harus dikembalikan supaya benar cara memahaminya. Jelas sampai sini? Maaf saya sedikit agak lompat ya. Saya kembalikan kemudian, perhatikan sini. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi. Karena itu semua anak cucu Adam, beda dengan Adam, akan proses lahirnya dikandung dulu di perut ibundanya. Fokus baik-baik. Arba'ina yawman nutfah, 40 hari pertama baru kemudian proses antara spermatozoa dengan ovum berproses. Tsumma yakunu mithla dhalika, kemudian alaqah. 40 hari yang kedua jadi alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim. Tsumma yakunu mithla dhalika mudhirah, 40 hari ketiga berbentuk mudhirah, sudah mulai berbentuk daging sekeratan, ada bentuknya. Dan usianya sudah 4 bulan, 40 hari ketiga, 120 hari. 120 hari. Tsumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutuslah malaikat, fayanfukhu fihi ruh, maka ditiupkan roh ke dalamnya. Jadi ingat, kalau di antara sini, di antara kita ada ibu misalnya yang tengah hamil, tengah mengandung, ingat baik-baik, atau keluarganya, kerabatnya, usia 4 bulan itu roh sudah ditiupkan. Di kandungan sudah ada rohnya. Hati-hati ya. Berapa bulan? 4 bulan. Karena itu nanti ada ayat dalam Al-Quran, Quran surah ke-7 ayat 189. Di posisi ini harus banyak berdoa dan beramal soleh. Iya ya, berdoa, beramal soleh, minimal minta kepada Allah. Da'awallaha rabbahuma la'in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Minta banyak kepada Allah, ya Allah jadikan anak saya anak yang soleh, jadikan anak saya anak yang soleh. Dari usia itu 4 bulan sampai ke atas menjelang lahiran. Nanti diiringi oleh amal soleh kedua orang tuanya. Ini sudah penelitian dokter muslim, khususnya di Asia Tenggara. Saya diskusi dengan seorang dokter muslim, ternyata ada korelasi amal soleh yang dikerjakan kedua orang tua, ayah dan bunda, atau calon ayah dan bunda, kepada anak yang sedang dikandung, yang belum dilahirkan. Jadi kalau orang tuanya rajin baca Al-Quran, rajin baca Al-Quran, itu berpengaruh ke anak, Bu. Dan penelitian terkini itu mempercepat anak itu menjadi seorang penghafal Quran ketika lahir. Ya, pernah satu kali dibacakan Al-Quran, posisi janin itu berubah. Seperti sujud gitu. Itu penelitian sudah di MRI waktu itu dilihat. Dilihat ya, kelihatan. Jadi ada korelasi antara kesolehan orang tua dengan kesolehan anak yang sedang dikandung. Dihati-hati ya. Tapi yang penting diketahui adalah, dalam usia kandungan 4 bulan itu, disebutkanlah isyarat di Quran surah ke-7 ayat 172 terjadi perjanjian komitmen dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa perjanjiannya? Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Lihat perjanjiannya, saya fokus di kalimat ini, alastu bi rabbikum. Rabb, apakah engkau akan berkomitmen saat ini? Bersaksi? Ah, karena kalimatnya bersaksi. Wa ashhadahum, dan mereka bersyahadat, bersaksi, komitmen. Di komitmennya menggunakan kata syahadat di sini. Karena itu nanti setiap bayi yang sudah terlahir dari rahim ibu manapun itu berada dalam keadaan suci karena sudah bersyahadat dalam perut ibundanya. Masih ingat hadis ini? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir dari rahim perempuan manapun itu membawa fitrah. Apa diantara fitrah yang dimaksudkan itu? Fitrah keislaman, fitrah mengakui Allah sebagai Tuhan. Itu nanti ada di Quran surah ke-30 ayat ke-30, paling kanan sebelah atas. Quran surah 30 ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hei setiap manusia, fa'aqim wajhaka, hadapkan, pasrahkan, arahkan dirimu sepenuhnya. Lid-dini, pada ketentuan ad-din, hanifa, dengan lurus. Di setiap manusia itu punya fitrah untuk beragama. Punya kecenderungan untuk mencari Tuhan. Silakan ibu cek, manusia manapun yang pernah hidup itu pasti akan mencari Tuhan. Silakan.
2: Karena itu Allah beri jalan, begini cara mencarinya. Fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha, itulah fitrah manusia yang telah Allah berikan pada dirinya bahkan sebelum dia terlahir. Di antara fitrah manusia ada kecenderungan untuk mencari Tuhan. Ada kecenderungan untuk mendekat kepada Allah. Bahasa Qur'annya din lidini hanifa. Apa itu din? Itulah Islam. Quran surah ketiga ayat 19. Innad-dina 'indallahil Islam. Karena itu silakan cek, semua orang itu pasti akan mencari Tuhan. Setiap manusia. Ada yang melihat kayaknya ada di hewan, kayaknya ada di pohon, kayaknya ada di alam, kayaknya ada di patung, kayaknya ada di mencari dia. Terus Allah beri jalan, kalau kamu ingin mencari yang benar, din yang dimaksud Islam, diberikanlah tuntunan dalam Islam. Jelas sampai sini? Baik, karena itulah kemudian setiap bayi yang terlahir itu disebut oleh Nabi dia suci, dia bersih karena telah membawa risalah Islam dalam dirinya. Hanya sayang nanti fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassaranihi aw yumajjisanihi, lingkungan nanti akan merubah dia keluar dari fitrahnya. Bisa dipengaruhi, tiba-tiba berubah misalnya keyakinan. Bisa karena kejadian tertentu dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia muslim, cuman karena kondisi tertentu, pekerjaan menjauhkan dia dari Allah, lupa salat. Telenovela menjauhkan dia dari Al-Qur'an. WhatsApp, Facebook, media sosial melupakan dia dari ibadah. Coba ibu, kalau online setiap hari berapa kali dengan media sosial? Ganti status. Online dengan Allah berapa kali dalam sehari? Coba hitung. Online dengan Allah yang paling maksimal kan sholat fardu 5 kali. Kalau 1 kali 5 menit kali 5 cuma 25 menit. 25 menit online dengan Allah, berapa menit online dengan media sosial yang tidak nyata? Dan cita-cita masuk surga. Ayo sini. Nah, saya belum selesai. Jadi yang pertama, dalam perjanjian 4 bulan ini, pertama ada komitmen bersyahadat menuhankan Allah. Tapi yang kedua, ini yang dahsyat. Perhatikan kalimatnya, fokus. Saat Allah memperkenalkan dirinya dalam kandungan kita usia 4 bulan itu, dengan nama apa Allah memperkenalkan dirinya? Coba lihat ayatnya. Alastu bi rabbikum, dengan nama Rabb, Rabb, Rabb. Wa idh akhadha rabbuka, Rabb, min bani Adama dzurriyyatahum, awas, wa ashhadahum ala anfusihim. Alastu bi rabbikum, dengan nama Rabb. Rabb. Nah, ibu sekalian, kata Rabb ini itu berasal dari kata ar-rububiyah. Ar-rububiyah yang berarti sifat merawat, memberikan semua kebutuhan. Saya ulang ya. Merawat, memberikan semua kebutuhan. Sudah? Menyayangi, memaafkan, mengasihi, mengampuni. Masya Allah. Merawat, memenuhi sebuah kebutuhan, menyayangi, memaafkan, mengampuni. Jadi semua hal yang terkait dengan perhatian ada pada kalimat Rabb. Sifatnya disebut dengan rububiyah. Zat yang memperhatikannya disebut dengan Rabb namanya, Rabbun. Baik. Pelan-pelan. Ah, seakan-akan Allah ingin berkata begini, hei, engkau buat perjanjian dengan saya sekarang. Engkau bersaksi, saya sebagai Tuhan, siap bersaksi, menuhankan saya. Nanti ketika kamu lahir, apapun yang kamu butuhkan dalam kehidupan, aku akan berikan. Kamu akan saya rawat, kalau sakit, kamu saya sembuhkan. Minta sesuatu yang kamu butuhkan, saya akan berikan. Kamu butuh sesuatu, saya akan hadir. Kamu salah minta maaf, saya maafkan. Kamu dosa minta ampun istighfar, saya ampuni. Kamu ingin sesuatu yang lebih baik, saya berikan. Pokoknya semua yang kamu inginkan selama engkau butuhkan dan itu baik, aku berikan. Kira-kira, maaf bu ya, maaf sekali. Kalau ada yang nawarkan pada ibu, mau gak ikut saya, nanti sebuah kebutuhannya saya berikan. Kalau sakit saya berikan jaminan kesembuhannya. Kalau butuh sesuatu saya berikan. Kalau ingin ini itu selama butuh saya sampaikan. Kira-kira ibu nolak atau ikut? Baik. Ikutnya mikir dulu atau tidak?
1: Tidak.
2: Jangankan yang tinggi-tinggi bu ya, suami aja nawarkan, mah mau gak ikut papa? Papa nanti kasih handphone S10. Oh. Sama gelang gak pa? Ikut ya. Dan tanpa pikir, dalam bahasa Arab sesuatu yang disetujui tanpa difikirkan lagi itu disebut bala namanya. Bala sekali saja, sekali ya, tidak dua kali. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Ingat, kalau Allah sudah sampaikan kalimat, jangan tambah, jangan kurangi, ya. Bala, tidak ditambah nga, tidak disebutkan dua kali. Bala. Ya. Bala itu artinya siap. Ya. Tanpa pikir. Karena memang enggak ada yang dipikirkan lagi, apa yang mau dipikirkan? Semua kebutuhan dikasih. Semua keinginan dikabulkan sepanjang baik. Kalau sakit ada jaminan disembuhkan, dikasihi, disayangi, salah dimaafkan. Ya kalau dosa diampuni, apalagi yang kurang, gak ada aib, gak ada yang kurang, sempurna semua. Kita katakan bala tanpa pikir. Karena itu, perhatikan, setiap kita kemudian, ibu sekalian, datang terlahir ke bumi, mengalami kehidupan, fitrah kita setiap mendapatkan kebutuhan kita akan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang telah dijanjikan itu. Silakan ibu cek. Bukankah ibu ketika ada kesulitan memohon kepadanya? Ya Allah, tolong sembuhkan ya Allah. Ya Allah, lancarkan ya Allah. Ya Allah, sukseskan suami saya. Ya Allah, tenangkan kehidupan rumah tangga kami. Ya Allah, anugerahkan solusi. Ya Allah, sembuhkan ibu saya. Semua minta kan? Dan dahsyatnya ketika ibu memohon kepada Allah itu, ibu gunakan kalimat yang telah disepakati ketika Allah sampaikan kepada kita. Rob, Rob, Rob. Perhatikan, kalau ibu berdoa, doa apa paling favorit?
1: Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina.
2: Doa apa itu?
1: Sapu jagat. Baik.
2: Ibu bayangkan, Nabi aja enggak tahu tuh istilah itu sapu jagat. Ibu tahu.
1: Wah, masya Allah, Indonesia kreatif luar biasa. Ada dua sapu jagat, ada dua sapu nggak ada jagatnya, ada dua jagat nggak ada sapunya. Wah, pokoknya luar biasa lah. Ya,
2: ya, lihat, bukankah kalimatnya dibuka dengan Rabb? Rabbana atina fid dunya sana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal la yukallifullahu nafsan illa laha ma kasabat wa 'alayha mak. Perhatikan, rabbana la in nasina rabbana rab. Ini ayatnya sepuh jagat Quran surah 2 ayat 201. La yukallifullahu Quran surah 2 ayat 286. Rabbana zalamna Quran surah 7 ayat 23. Yang ingin saya sampaikan, setiap kita butuh sesuatu kita menyebut namanya dengan kalimat rab. Kenapa kita katakan Rabb? Karena Allah sendiri menyebutkan dengan kalimat Rabb. Alastu bi rabbikum, saya nanti adalah Tuhan yang akan memperhatikan kalian, menyayangi kalian. Saya Tuhan yang akan merawat kalian, memberikan semua kebutuhan. Makanya ibu tuh kalau ada persoalan nagih seakan-akan ke Allah. Ya Allah, kan engkau yang berjanji kepada saya. Engkau yang berjanji, engkau yang menepati ya Allah, karena engkau Tuhan. Kalau manusia dia berjanji, dia yang mengingkari. Dia awali, dia yang akhiri. Tapi engkau beda ya Allah.
1: Kenapa?
2: Engkau berjanji, engkau yang menepati. Quran surah ketiga ayat 9. Inna Allah la yukhliful mi'an. Engkau yang berjanji, engkau yang menepati. Engkaulah awal dan akhir dari semua hal. Engkau mengatakan saya Rabb yang akan memberikan semua kebutuhan. Sekarang saya butuh ya Allah. Engkau berjanji akan menyembuhkan. Sekarang saya sakit ya Allah. Engkau berjanji akan memberi solusi. Sekarang saya sedang punya masalah ya Allah. Engkau berjanji akan memberikan kesuksesan. Sekarang saya sedang menapaki itu ya Allah. Makanya ibu sebutkan kalimat Rab, Rab, Rab, Rab. Jadi sesungguhnya doa itu adalah fitrah dari setiap manusia, karena mulai dibangun komitmen sebelum dia dilahirkan ke muka bumi.
1: Jadi kalau kita bicara tentang doa, doa itu fitrah kehidupan bagi setiap manusia. Hidup. Sekaligus penanda komitmen yang membedakan antara khalik dengan makhluk, hamba dengan Allah, manusia dengan Tuhan. Kan Allah katakan, saya Rabb ya, saya yang ngasih, saya yang Tuhan. Berarti kita yang makhluk kan, kita yang butuh kan. Allah yang memberi, kita yang butuh. Untuk membedakan mana yang butuh, mana yang ngasih, maka pembedanya adalah doa. Jadi kalau ada manusia yang gak pernah doa selama hidup, itu tandanya ada yang salah dengan kehidupannya. Karena seakan-akan dia gak butuh Tuhan. Sebab perbedaan manusia dengan Tuhan itu sebelum lahir, salah satunya ditunjukkan dengan sifat butuh kita kepada Allah. Makanya sekaya-kayanya orang itu pasti berdoa. Manusia paling kaya di muka bumi pun, kalau besoknya mau ada pekerjaan atau proyek, dia berdoa dulu tuh. Ya Tuhan, tolong lancarkan proyek ini. Butuh. Pejabat setinggi-tingginya, kalau sudah mau mulai kemudian ada pemilihan, kalau mulai ada kebijakan, kalau mulai ada apapun, berdoa juga. Itu tandanya butuh. Butuh. Di setiap manusia itu pasti butuh dengan Allah. Karena itu kalau ada manusia yang gak pernah berdoa selama hidupnya, itu langsung mendapatkan kecaman dari Allah dan dijamin akan masuk neraka yang paling dalam. Karena seakan-akan dia sudah gak butuh dengan Allah. Saya ulang. Doa itu fitrah hidup manusia yang sekaligus menunjukkan statusnya sebagai hamba. Jadi kalau ibu update status di media sosial, mulai sekarang tuliskan hamba. Hamba. Sudah. Mau sifatnya apapun tetap hamba. Ya, mau pejabat, mau orang kaya, mau cukup, mau macam-macam, mau ustad, mau syekh, mau habib, tetap ujungnya hamba. Dan butuh penghambaan itu diwujudkan dalam bentuk doa. Muncullah Quran surah ke-40 ayat ke-60. Wa qala rabbukum, Rabb, selalu Rabb. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, awas, sayadkhuluna jahannama madakhirin. Allahu akbar. Dan Rabbmu berfirman, mengingatkan kembali kepada kalian semua, hey hamba-hambanya. Kalau ada kebutuhan, kalau ada masalah, kalau ada permintaan, kata Allah, ayo doa sama saya. Minta. Kan kita sudah bikin perjanjian. Makanya Allah katakan, kalau punya masalah, bu, berdoa. Bukan mengeluh. Kalau punya persoalan, bu, berdoa. Bukan bikin status. Rasanya aku tidak sanggup. Ditulis di Facebook. Apain? Terus kalimat Allahnya pun jelas. Minta kepada aku bukan mengeluhkannya. Kamu tidak seperti yang aku kira. Nungguin komen. Sambil masak di celing ada satu. Ucuku naon. Makin meluas masalah. Itu udah Abi mah sabar. Sudah. Paham ya? Jadi ini kaidah hidup yang pertama. Sebetulnya sederhana, cuman jarang digunakan gitu. Sederhana, cuman jarang dipakai. Kata Allah kan, kamu doa itu, saya kasih ketenangan. Jadi bu, gini. Doa itu manfaatnya, walaupun solusi belum datang, tapi hati tenang. Tenang. Jadi kalau mau curhat-curhat sama Allah, sampaikan, minta. Mohon, berikan. Minimal tenang. Saya kasih rahasia ya. Ini di antara kita saja nih. Lihat sini. Saya hapus dulu deh. Bismillah. Masya Allah. Mau ngapus sendiri, nulis sendiri, penghapus, lari sendiri. Bismillah. Oh ini ada dua ya. Sini. Baik. Buka Quran surah 7 ayat 205. Quran surah 7 ayat 205. Doa itu disebut zikir di ayat itu. Jadi kalau ibu sedang berdoa, itu sedang berzikir. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahli min al-qaul. Ada ayatnya? Oke. Pakai rabb lagi kan? Wa dzkur rabbaka. Kalau engkau punya masalah, kata Allah, sekecil apapun. Di rumah tangga kah, di kantor kah, kehidupan sosial kah. Kata Allah, ayo sebut, minta kepada Allah. Berdoa. Doa disebut dengan zikir. Zikir itu semua kegiatan yang membuat kita ingat Allah. Zikir. Baca Quran, zikir. Dalilnya Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Menghafal Quran, zikir. Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami akan mudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafalkan, zikir, sebagai zikir kepada Allah. Ibu selepas sholat, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, zikir. Quran surah ke-4, ayat 103. Fa'idha qadaitumus sholata, fadhkurullah. Maka jika anda telah tuntas mengerjakan sholat, segera berzikir kepada Allah. Sholat sendiri, zikir. Quran surah ke-20, ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya Allah, kata Allah. Tidak ada Tuhan selain saya. Sembah saya. Bagaimana menyembah Allah? Tunaikan salat sebagai zikir kepada Allah. Zikir. Di zikir, semua amalan yang mendekatkan kita dengan Allah. Doa itu satu dari bagian zikir. Tapi tahukah ibu fungsi zikir yang paling utama itu apa? Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu kalau zikirmu benar kepada Allah, maka dia akan berdampak kepada hati menjadi lebih tenang. Zikir itu manfaat pertamanya membuat hati tenang, Bu. Tadi saya contohkan. Baca Al-Qur'an zikir kan? Dikala ibu sedang tidak tenang, sedang gelisah, ada masalah, daripada mengeluh sana sini, wudu, Bu, wudu. Ambil mushaf. Baca. Saat baca itu mungkin solusi belum datang, tapi hati itu lebih tenang. Kaitan dengan bahasan kita, doa, minta. Doa. Jadi kalau orang punya masalah itu kalau berdoa, walaupun solusinya belum datang, walaupun kemudian jawabannya belum tiba, minimal hati ibu itu tenang. Ini dia. Quran surah 13 ayat 28. Rumus ini pakai. Gunakan dalam hidup. Karena yang tahu kehidupan kita itu Allah yang menciptakan kita. Yang tahu pesawat, yang bikin pesawat. Yang tahu handphone, yang bikin handphone. Yang tahu mikrofon, yang bikin mic-nya. Yang tahu kita, yang menciptakan kita. Ikutilah petunjuk Allah yang menciptakan kita, maka akan langsung terasa manfaatnya. Ibu tidak percaya, silakan lakukan. Rasakan bedanya, bedakan rasanya. Dan pasti akan terasa bedanya. Akan lain. Tuh. Doa. Tapi ingat yang paling penting, kata Allah, doa itu bukan sekedar penting permohonannya, tapi menunjukkan status kita sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang selama hidup tidak pernah berdoa, artinya dia mengingkari status dia sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau menjajarkan diri dengan Tuhan. Kan yang tidak pernah meminta itu Tuhan. Allah yang memberikan. Kalau manusia beda, pasti minta. Artinya kalau ada manusia gak pernah minta, seakan-akan bahasa halusnya, kamu ini ngaku jadi Tuhan. Saya tempatkan kau di neraka jahanam yang paling bawah. Jahanam itu, Bu, belum masuk saja, sudah terasa. Terasa. Buka ibu Quran surah misalnya ke-40 Ghafir tuh. Ya, ayat 45 sampai dengan 47-nya. Sebelumnya lagi, lihat Quran surah ke-8 ayat ke-50. Itu penghuni neraka, Bu, yang bukan jahanam saja. Penghuni neraka itu kalau mau meninggal itu dipukulin dulu malaikat depan belakangnya. Ayo, kamu keluar, keluar. Lama amat keluarnya rohnya, katanya. Takut karena enggak punya bekal. Kan maaf ya, kaidah mengatakan orang enggak punya bekal itu takut pulang, apalagi orang merasa salah. Anak ibu berbuat kesalahan, mau pulang takut kan? Takut. Jadi kalau ada anak takut pulang, salah dia. Salah. Kemana anak gak pulang-pulang? Pasti ada yang salah karena gak berani pulang. Jangankan salah, gak punya bekal saja, malu pulang. Lihat ibu waktu Ramadan usai, mau mudik Idul Fitri. Kan pada mudik kan? Kenapa mau mudik dan senang mudik? Karena punya bekal, Bu.
2: Dikumpul-kumpulkan itu selama 11 bulan untuk 1 bulan saja. Itu pun paling berapa hari? Kumpulin. Terus telepon keluarga, insya Allah aku pulang hari ini. Wah, senang semuanya. Padahal mudiknya cuma pakai motor, Bu. Motornya bebek, bekalnya singa. Serius saya, motor bebek bekal singa, ada kardus belakangnya. Tulisin, terus tambah pelepah pisang buat begini. Belakangnya ditulisin, aku pulang sayang. Jalan, mudik. Terus yang di rumah kan senang nerimanya. Kenapa? Karena ada yang pulang dan bawa bekal. Saya pernah tanya pada seseorang, kenapa Anda gak mudik? Gak ada bekal Ustaz, gak ada bekal, malu pulang. Kebayang gak saat pulang menghadap Allah gak punya bekal? Malu pulang, apalagi punya banyak salah. Jadi gak mau keluar ruhnya. Malaikatnya geram, dipukulin sama malaikat. Pukul depannya, pukul depannya. Kamu ini cepat keluar. Keluar. Malu pulang. Tapi kalau punya bekal enak. Dan yang nyambut langsung malaikat. Bahkan nanti ada satu amalan saat dikerjakan, itu orang ini sudah masuk surga, tapi semua malaikat di semua pintu surga yang 8 itu datang mengunjungi dia mengucapkan selamat. Itu ada di Quran surah 13 ayat 24. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat ya saat di dunia sabar mencari bekal, dan ini bekal terbaik yang kamu dapatkan, silakan nikmati surga yang kamu rindukan itu. Ini nikmat-nikmatnya tempat yang pernah nanti kamu kunjungi. Dan tinggal abadi di situ. Yang nyambut malaikat. Bayangkan semua malaikat, Bu. Semua malaikat dari pintu surga datang nyambut dia. Wah, Masya Allah, malaikat Jibril, Israfil, malaikat maut. Maaf ya, dicabut kemarin. Biasa. Selamat. Dunia aja kalau ada yang nyambut senang kan? Rumah dicet, datang sambut depan rumah, semua hidangan ada. Oh, Masya Allah. Bahkan yang tidak ada jadi ada. Luarnya kongguan, dalamnya rangginang gitu kan. Wah, muncul semua. Paham ya? Ah, jadi ini bagian pertama. Jadi kita katakan kenapa manusia mesti berdoa. Jawabannya karena manusia itu hamba dan doa itu adalah fitrah bagian dari kehidupan. Kenapa manusia mesti berdoa? Karena ada komitmen dari Allah, setiap dia mendapatkan sebuah persoalan, maka Allah akan jawab dan berikan jawaban dari semua persoalannya. Jalan mendapatkan jawaban itu adalah doa. Kenapa manusia mesti berdoa? Karena dia butuh dengan Allah. Dan puncaknya, kenapa dia mesti berdoa? Karena Allah ingin membahagiakan kehidupan dunianya sebelum sampai keabadiannya di akhirat. Jadi ketika kita berdoa, sebetulnya kebaikan untuk kita karena Allah ingin kita bahagia. Ingin mudah hidupnya. Jadi kalau ada orang gak berdoa, sesungguhnya dia sedang menyulitkan diri sendiri dalam kehidupan dunianya sampai ke akhiratnya. Jelas sampai di sini? Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, kalau sudah paham, saya hapus ini. Kita masuk bagian yang kedua. Hapus lagi. Sub Muslimah edisi ke-15. 15 kali datang sendiri, ngulangin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Masya Allah. Tinggal lihat, catat, masuk surga. Insya Allah. Alhamdulillah. Baik. Baik. Sudah? Alhamdulillah. Saya ingin setiap pembahasan kita dipahami ya. Saya tidak menyukai kalau datang melihat tapi gak paham gitu. Ya, dengar tapi gak paham. Saya tidak ingin satu pun keluar dari sini kecuali paham. Ya. Ibu paham? Paham Ustaz. Badai pamit ya, silakan. Apa yang Ibu pahami? Doa. Dah. Nah, sekarang masuk bagian kedua. Bismillah. Kalau sudah mengerti yang tadi, persoalannya adalah bagaimana cara kita memohon kepada Allah. Itu dia. Bagaimana cara kita meminta? Kata Allah, kamu kalau punya masalah, minta. Ya Allah, caranya bagaimana? Karena sesuatu yang dikerjakan tanpa ilmu dan tidak tahu caranya, itu bisa keliru. Hidup itu menyembah Allah tidak cukup dengan iman, Bu. Mesti pakai ilmu. Iman saja sekalipun kuat tanpa ilmu, itu bisa salah. Kuat ingin mendekat kepada Allah. Ya Allah, aku ingin ibadah, kuat. Saya punya kawan dulu di pesantren. Tahun kedua,
1: dia sudah berubah. Ya, tadinya orang tuanya melihat anaknya masya Allah, tiba-tiba ada perubahan, senang ibadah bu. Malam-malam dia bangun, ini kisah nyata, saya alami sendiri. Masya Allah, saya senang sekali. Kita saling doakan, dia bangun malam tahajud. Bangun jam 2, Anda bayangkan. Yang sebelumnya menjelang subuh atau apa, ini malam Jumat lagi, malam libur. Malam libur biasanya santri itu kebanyakan ada yang keluar, ada yang main, ada yang macam-macam. Ini dia malam tahajud, jam 2 bangun. Saya bahagia sekali. Udah bangun, sholat, selesai. Cuman pas waktu mau subuh, kok saya lihat tidur. Ah, saya bangunkan kan? Fulan, bangun. Oh iya, kata iya. Oh mungkin nanti mau nyusul. Saya pikir istirahat dulu. Saya ke masjid lah. Udah ke masjid dah selesai. Kita diskusi di masjid selesai. Semua pulang saya jam 7. Saya lihat masih tidur juga. Ah barangkali dia sudah tadi sholat mungkin di kamar nggak sempat ke masjid karena capek. Tapi saya lihat kok posisinya nggak berubah. Di situ juga. Akhirnya setengah jam saya tunggu. Saya bangunkan. Hi bangun. Bangun. Kenapa Ali katanya? Saya kira antum belum sholat subuh ya. Adi gimana sih? Kan udah saya jamah dengan tahajud tadi. Udah saya jamah dengan tahajud. Jadi memang kekuatan imannya lagi tinggi, cuman ilmunya kosong. Ini yang bahaya. Besok-besok kalau orang kayak gini sholat subuh bisa 4 rakaat. Ya. Karena itu berdoa penting, cuma kita mesti tahu caranya. Yuk kita mulai bagian pertama. Quran surah kedua ayat 186. Paling kiri sebelah bawah. Sudah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Fokus. Kata Allah, kalau hamba-hambaku Muhammad SAW bertanya kepadamu minta petunjuk untuk mencari-cari aku. Tuh bu, coba lihat ayat doa dibuka lagi dengan kalimat hamba untuk menegaskan status kita. Jadi kalau ditanya kita siapa di hadapan Allah? Makanya gak usah sombong. Jangan sombong karena kita cuma hamba. Karena itu ketika Korun sombong, Korun tuh manusia terkaya yang pernah hidup di bumi. Hartanya bu, ini saya kasih bocoran sedikit, kunci brankasnya saja, kemana-mana itu suka dibawa, dipikul paling sedikitnya 8 bodyguard, cuman bawa kunci brankas saja begini. Di Korun pengen ngasih tahu, kalau ada yang pengen nyuri di tempat saya silahkan aja, ini aja bodyguard saya ngangkat kuncinya susah. Korun. Jadi kalau Anda tidak sekaya Korun, jangan ikutan sombong, telat. Telat, gak ada kerjaan. Sudah ada yang lebih kaya. Ya. Dan apa yang terjadi? Fakhosatna kata Allah, kami telat.

termasuk mau minta tobat hamba. Quran surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad pada hamba-Ku yang merasa banyak dosa, pengen berdoa minta tobat. Kata Allah, hamba, saya terima tobatnya, hamba. Ini ya. Ini pun adab yang pertama dari Al-Qur'an, adab yang pertama. Kalau kita ingin berdoa dan doa itu cepat ingin dikabulkan, maka berdoalah dengan cara menghamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa tinggi. Saya turunkan caranya. Bagaimana cara menghamba itu dengan cara yang baik? Fokus. Wa idza salaka 'ibadi 'anni, Muhammad SAW, jika ada hamba-hambaku bertanya padamu tentangku, ingin mencari-cari aku. Masya Allah, ibu maaf ya, biasanya kan kalau orang mencari Allah, ingin mendekat kepada Allah, entah itu datang ke masjid, bangun malam, biasanya motifnya cuma dua. Satu, ada kebutuhan, pengen berdoa, terus dekat sama Allah. Besok mau arisan, malamnya tahajud. Anak mau ujian, baru puasa, kan? Suami ada proyek, nah, baru baca Quran, kan? Terus itu biasa itu. Biasa, jadi fitrah, Bu. Tumben jeng tahajud, fitrah. Itu biasa itu. Ya. Yang kedua, tobat dari maksiat. Tobat. Seorang tobat ke masjid, bangun malam, doa, itu biasa. Jadi kalau ada seperti itu tandanya kita hamba normal manusia. Fa inni qarib, kata Allah, katakan Muhammad SAW, katakan kepadanya, janganlah mencari, aku dekat. Dekat, jangan mencari, aku dekat. Jadi bu, ketika kita butuh Allah, langsung jawab oleh Allah, kamu mau apa? Aku dekat. Itu secara psikologi memberikan ketenangan yang paling dalam. Saya belum datang di sini sampai jam 8. Ibu tanya panitia, ustadznya mana sih? Ukti, ustadznya mana? Jawaban pertama misalnya, ini belum jelas nih ustadznya, gak ada kabar. Yang kedua mengatakan, tenang saja, ustadz sudah dekat. Maka yang kedua itu lebih menenangkan kepada kita. Ketika ibu mencari, ya Allah, saya sedang ada masalah, langsung dijawab oleh Allah, tenang, aku dekat denganmu, mau minta apa? Itu bu, jadi kalau ibu sedang punya persoalan, psikologi Al-Quran mengatakan, langsung merasakan Allah itu bersama kita, dekat, menunggu kita mau minta apa. Ibu punya masalah dengan suami, ingin mengadu. Lu kata Allah, saya dekat, kamu kenapa? Ada masalah apa? Ayo minta, ayo cerita. Mohon. Ibu punya masalah dengan anak. Ibu punya masalah dengan tetangga, di pekerjaan, kehidupan sosial. Kata Allah, saya dekat. Nah perasaan itu hadirkan dalam jiwa kita. Ini sekarang jarang didapatkan. Jadi kalau ada masalah itu, hal pertama yang dilakukan itu belum ingat Allah, itu masalahnya. Di kebanyakan manusia itu kalau punya masalah, selalu ingin yang pertama itu solusinya, bukan Allahnya. Kan pemilik solusinya Allah. Jadi kalau kita ingat pada yang memiliki, maka apapun yang kita minta akan diberikan. Bahkan ada orang yang saking ingatnya dengan Allah, sebelum minta sudah dikabulkan. Itu yang dahsyat. Nah, sekarang setelah kita paham tentang kedekatan ini, kemudian kita praktekkan. Jadi bu ya, maaf ya, ketika ibu punya masalah apapun, yang pertama diingat Allah. Allah, engkau telah berjanji, engkau pasti akan tepati. Ya Allah, sekarang aku ada persoalan. Nah, sekarang teruskan ayatnya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujiba. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Aku pasti akan menjawab, mengabulkan setiap doa hambaku jika dia bermohon kepadaku. Saya ingin ajarkan sedikit di gramatikal bahasa Arab. Ujib itu disebut dengan fi'il mudhari namanya. Saya kasih rumus cepat bu ya. Insyaallah kalau ibu fokus dengan rumus ini, ibu nanti bisa memahami Al-Quran dengan baik. Saya kasih satu kalimat, hafalkan baik-baik, ini gampang kok. Anita. Ya, yeah. Anita. Sudah? Anita. Baik, hamzah, nun, ya, ta. Satukan Anita. Kalau di dalam kalimat ibu baca Al-Qur'an, di depannya ada huruf hamzah ini,

0: atau nun atau ya atau tak, maka itu rumus mudhari namanya. Enggak usah dihafalkan mudharinya. Ya, enggak usah dihafalkan sampai bikin misalnya satu ungkapan Anita istrinya Pak Mudhari. Enggak usah, enggak ada kerjaan. Ya. Enggak usah dihafal. Saya hanya ingin tunjukkan pemahaman. Kalau ada bentuk seperti ini punya tiga makna. Kalau dalam bahasa Inggris itu disebut present, ya, continuous dan future. Present, continuous and future. Sekarang, terus sampai kapanpun. Sekarang terus berlangsung, continuous and future, sampai kapanpun di masa depan. Ini bentuknya disingkat dengan rumus ini, Anita. Di dalam konteks pengabulan doa, kata Allah, ketika saya akan kabulkan, kalau kamu punya masalah, kamu berdoa, saya akan kabulkan. Nah, kalimat Allah saya akan kabulkan ini bentuknya menggunakan mudhari. Ada hamzah di depannya, ujib. Artinya apa? Kalau ibu sekarang berdoa, saya akan kabulkan, kata Allah. Terus kamu berdoa, saya akan jawab. Nanti pun punya masalah di masa depan, kamu berdoa, saya jawab juga. Jadi artinya tidak ada doa yang sia-sia. Semua doa, ingat, sepanjang kita butuhkan pasti Allah berikan. Doa itu sepanjang kita butuhkan pasti akan dijawab. Nanti kapan dijawabnya, seperti apa jawabannya, nanti bagian ketiga. Kadang-kadang minta sekarang, dijawabnya nanti. Minta sekarang, dijawab sekarang. Ada yang mintanya A, dijawabnya B, itu yang paling dahsyat. Ya. Jadi kalau saya tanya, kalau kita berdoa, dijawab tidak oleh Allah? Ya. Itu janji Allah. Setiap orang berdoa, pasti dijawab. Nah, hanya persoalannya, seperti apa doa yang cepat dijawab itu? Apakah semua doa langsung dijawab seketika? Akankah mendapat jaminan langsung dijawab? Ternyata kalimat dijawab ini diikat dengan syarat ketentuan berlaku. Apa diantara syarat dan ketentuannya ini? Teruskan ayatnya. Falyastajibuli. Syarat pertama. Kalau doamu ingin cepat aku jawab, falyastajibuli, maka engkau pun harus cepat merespon setiap seruanku. Jawab seruanku dengan cepat. Doa ingin dijawab oleh Allah, maka kata Allah, kamu pun harus menjawab setiap seruanku. Jawab seruan Allah. Ayo respon, adil. Maunya dapat gaji aja, kerja gak mau. Ya. Apa ibu pikir duduk manis, santai di ruangan tengah, tiap bulan suami datang berikan uang belanja? Belum tentu. Kalau sikap tidak bagus, ya interaksi tidak mulia, maka belum tentu itu didapatkan. Maka syarat pertama, kata Allah, kalau doamu ingin cepat aku jawab, maka setiap aku seru, cepatlah engkau kemudian kerjakan dan jawab itu. Jadi ternyata seruan Allah itu terkait berkelindan dengan pengabulan doa. Jadi ketika ibu diseru oleh Allah, diminta, diperintahkan sesuatu oleh Allah, sebetulnya itu kunci untuk mendapatkan jawaban doa kita, bu. Dipanggil kita, ayo cepat datang sini, mau minta apa? Minta, minta, minta, saya kasih. Apa diantara kunci doa itu, Ustaz? Yuk kita lihat. Adalah jawaban dari seruan Allah. Apa diantara seruan Allah itu? Saya beri contoh satu misalnya. Allah perintahkan kita untuk sholat. Bahkan diseru, diingatkan 5 kali dalam sehari. Sholat. Bukankah kita diseru, bu, dipanggil 5 kali sehari untuk sholat? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, diingatkan kan? Ayo, ayo, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Allah Maha Agung, Maha Besar semuanya, dan seterusnya. Perhatikan baik-baik. Apa tujuan Allah menyeru kita dalam sholat? Ternyata bukan ingin memberikan beban ruku dan sujud. Bukan sujudnya yang penting. Karena semua makhluk tidak sujud pun tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Allah tetap Allah, gak ada ruginya. Yang rugi kita, ternyata ketika disuruh sujud, disuruh ruku itu, ternyata yang ditunggu itu bukan ruku sujudnya. Allah nunggu, punya masalah apa? Mau minta apa? Karena itu dalam ilmu fikih, ibu buka semua kitab fikih, sholat itu secara bahasa disebut dengan doa. Nama lain dari doa adalah sholat. As-sholatu hiya doa. Sholat adalah doa. Karena itu semua bacaan dalam sholat doa semua. Coba lihat, baru takbir Allahu Akbar, doa iftitah. Al-Fatihah doa, bu, jangan dikira Al-Fatihah enggak ada doanya. Nih, nanti saya berikan cepat ya, ini highlight dulu. Dalam sholat itu ada 4 keadaan. Ingat ini baik-baik. Nanti ibu manfaatkan minimal zuhur lakukan. Ada berapa keadaan? 4. Ada 4 posisi, 4 keadaan dalam sholat. Yang kalau ibu berdoa benar, meminta di situ dengan benar, itu seketika akan dikabulkan. Seketika. Satu, saat berdiri. Dua, saat rukuk. Ketiga, saat sujud. Keempat, sesaat sebelum salam. Berdiri, rukuk, sujud, sesaat sebelum salam. Baik, sebelum saya bahas lebih jauh, saya ingin sampaikan dulu. Jadi ternyata ketika kita diminta oleh Allah menunaikan sholat, itulah cara kita memohon, bu. Itulah waktu kita meminta. Dan dahsyatnya dalam sehari itu 5 kali ditungguin, bu. Mana ada manusia di muka bumi ini buka pintu rumahnya 5 kali sehari cuma untuk memberikan apa yang membutuhkan. Sesoleh-solehnya ustaz, gak ada yang mengatakan, ayo 5 kali sehari datang aja ke rumah saya, kalau butuh apa-apa ambil, butuh kulkas ambil kulkasnya, butuh TV ambil, gak ada begitu. Allah itu maha baiknya 5 kali sehari dipanggil. Dari subuh sampai zuhur, kita bangun tidur aja, punya masalah enggak? Ayo minta, disuruh sholat 2 rakaat. Dan sholatnya enggak usah banyak-banyak, 2 rakaat aja dulu, supaya enggak ada beban. Itu pun kadang-kadang masih lupa berapa rakaat kita sholat. Ya. Ayo sujud, disuruh minta, punya masalah enggak? Terus dari subuh sampai ke siang, dipanggil lagi. Punya masalah lagi enggak? Disuruh zuhur 4 rakaat. Karena waktunya cukup panjang, suruh 4. Ayo minta. Ada masalah apa? Minta sujud kita. Minta mohon. Dari zuhur ke asar ditanya lagi, ada masalah enggak, panggil lagi. Ke maghrib sampai ke isya sebelum tidur, supaya tidurmu enak, masalah enggak ada, tenang, nikmat, nyaman istirahatnya, ada masalah enggak, disuruh sholat lagi. Jadi kalau orang paham sholat itu kunci kebahagiaan, dia akan senang menunaikan sholat. Makanya ketika ibu bertanya kenapa saya sholat, dijawab oleh muadzin, hayya 'alas shalah, ayo sholat. Kenapa sih sholat? Hayya 'alal falah, yuk bahagia, ayo tenang, yuk dapatkan apa yang kamu inginkan, falah. Jadi kalau orang paham sholat itu menyelesaikan persoalan, tentu orang akan berbondong-bondong semangat untuk menunaikan sholat. Cuman sayang segelintir orang itu menilai sholat sebagai beban. Jadi sebagai kewajiban beban saja, makanya sholatnya gak nikmat. Korak tadi duhur, ayo asar doi. Tuh. Bagaimana doanya bisa dijawab? Anda datang pada orang, tapi datangnya dengan marah-marah, datangnya dengan mencelanya. Bagaimana dia bisa memberikan kebutuhan Anda? Anda datang pada Allah dengan niat yang tidak ikhlas, setelah itu kemudian menggunjingkannya, bagaimana bisa dijawab? Tuntutan tinggi, tapi datang tidak membawa prestasi, bagaimana bisa diberi? Catat tuh, bikin status. Paham ya? Nah ini bagian pertama. Jadi cara pertama, respon kata Allah, seruan Allah, rumus pertama sholat. Nah sekarang saya ajarkan lagi, ini belum selesai nih, bu, ini panjang bahasannya nih. Sampai jam berapa kita? 10 ya, oh, banyak. Oh, mau sampai jam 5 silahkan, saya jam 10 selesai ya. Lihat sini, oke, saya punya sekitar 1 jam kurang ke depan. Saya ingin terangkan sedetil-detilnya gitu ya. Dan saya hanya menyampaikan isi Al-Quran, Quran, hadis. Sekarang lihat, ustaz, saya sekarang paham sholat berarti kunci untuk menyelesaikan masalah. Di sholat saya akan memohon. Sekarang ustaz, bagaimana cara saya merespon sholat? Kan kata Allah, saya menyeru, respon gitu kan. Kita dipanggil sholat nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dipanggil. Bagaimana cara meresponnya sebelum minta? Awas, ibu ingin datang mengajukan proposal, datang kepada wali kota, datang kepada gubernur, datang kepada presiden, datang kepada menteri sebelumnya, bukankah ibu mempersiapkan diri? Penampilan ditata, proposal dibagus-bagusin gitu kan. Yang paling hebat itu kadang-kadang malam-malam latihan depan cermin. Bapak wali kota yang saya hormati, Lihat semuanya tuh. Dan yang paling luar biasa, maaf ya, janjian jam 7 dengan Pak Wali Kota, datang jam 6 ke Balai Kota. Sekarang ibu punya janji dengan Allah. Janji itu sudah diketahui sebelum pertemuannya. Kalau tidak percaya, 5 waktu ini ibu sudah hafal, Bu. Ya, bahkan disuruh ngapalin oleh Allah. Buka Quran surah ke-4. Surah ibu, surah mama, An-Nisa. Ayat 103, Quran surah 4 ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tamantum fa aqimus salah. Lihat ujung ayatnya, lihat ujung ayatnya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh semua waktu salat itu telah ditetapkan waktunya bagi orang beriman. Itu terjemahan biasa. Kalau terjemahkan pakai ilmu balaghah, sungguh orang beriman itu hafal waktu-waktu salat. Tahu waktunya. Apalagi kalau di waktu itu ibu punya kepentingan, pasti hafal. Kalau ibu benar memprioritaskan sholat dan menilai sholat sebagai solusi hidup, menilai sholat sebagai kebutuhan, ibu pasti akan hafalkan itu, Bu. Nih ya, ibu dapat bagian arisan nih bulan ini misalnya, dan memang bagian jatah ibu, demi Allah saya katakan, sebulan sebelumnya ibu sudah hafal tanggalnya kapan, bahkan di kalender tuh diwarnain. Papa, bagian mama nanti bulan ini tuh. Dicatat semua, di tempat siapa, jam berapa, datang dengan penuh keceriaan dan kebanggaan. Luar biasa. Hanya untuk urusan dunia, yang itu habis gitu. Jika dia tidak meninggalkan ibu, ibu yang meninggalkan dia duluan. Sekarang 5 kali sehari semua diberikan, bahkan lebih daripada dunia dan seisinya. Harusnya sih wajarnya dihafalkan waktunya, dan ibu hafal. Ayo, subuh jam berapa sekarang? Lihat sini, bukan ke atas. Ditutup tuh sana tuh. Subuh jam berapa? Ayo ngelihat ke sana, 4:30. Duhur jam berapa? Tuh. Asar, maghrib, isya. Itu kan kunci ibadah. Dan kunci ijabah, kunci ibadah, kunci ijabah. Di situ ada pengabulannya. Ah, ini gimana mau minta, waktu permintaannya aja enggak hafal? Gimana mau bermohon, datangnya aja telat? Karena itu, bagaimana cara merespon seruan Allah? Diaturlah di Quran surah kedua ayat 152. Paling kanan sebelah bawah. Quran surah kedua ayat 152. Ibu masih ingat? Bukankah sholat disebut sebagai zikir? Masih ingat? Ya, di surah ke-20 ayat 14. Wa aqimis salata lidzikri, tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Sekarang lihat ya. Lihat ketentuan Allahnya. Kalau ibu dipanggil untuk salat, dipanggil untuk zikir, cepat respon. Ibu cepat respon, Allah pun akan cepat merespon permintaan ibu. Lihat kalimatnya. Fadhkuruni adzkurkum. Fadhkuruni adzkurkum. Kalian mengingat saya, maka saya pun akan ingat dengan kalian. Kalian zikir kepada saya, ingat saya, kata Allah, maka saya pun akan ingat kalian. Di antara makna zikir, sholat. Jikalau ibu sholat mengingat Allah dengan cepat, maka Allah pun akan cepat mengingat kita. Contoh. Saya ambil waktu subuh misalnya. Di Bandung 4:43. Oh, lihat kesan lagi terjadi perbedaan pendapat, ya. Ada yang 4:33, ada yang 4:34, ada yang 4:35 dan seterusnya. Yang di tengah-tengah lah, 4:35 misalnya. Kalau 4:35. Lihat sini, fokus. Allahu akbar, Allahu akbar. 4:35. Dipanggil salat, diseru. Kan tadi rumusnya di Quran surah 2 ayat 186, falyastajibuli. Kalau diseru cepat jawab, gitu kan? Terus diseru 4:35 adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Begitu diseru, ibu langsung datang. Ya Allah, sudah azan, seruan nih, saya siap-siap, saya ingin minta sesuatu. Nah, orang yang datang saat dia diseru Allah, dia pun datang kemudian untuk menyerunya, maka Allah pun akan menjawab apa yang ia mohonkan saat ia bermohon kepadanya. Perhatikan. Dipanggil oleh Allah lewat suara muadzin, Allahu akbar, Allahu akbar, dia merespon cepat, siap salat. Maka dia pun ketika memanggil Allah, seketika Allah pun akan jawab padanya. sesuai dengan kadar responnya. Dipanggil saat itu, dia menjawab. Maka Allah pun akan ingat kepadanya hanya saat dia memanggil saja. Di saat panggil, diingat. Panggil, diingat. Jelas? Ini yang hebat. Dipanggil 4:35. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia sudah ingat dari sejak jam 3 lewat 45. Dia bangun jam 3. Bisa. Padahal belum dipanggil. Datang. Bahkan Masya Allah, melakukan warming up dulu. Tahajud, istighfar, baca Al-Quran sebelum dipanggil. Masya Allah Bu, ibu mau datang misalnya ke istana, janjian jam 7, datang jam 6. Di situ ibu kerjakan yang baik-baik dulu. Wah, lihat. Terus kelihatan CCTV kan. Wah, ini orang bagus banget nih. Mulia, bagus. Sampah diambilin, disapu. Kelihatan. Itu ibu belum datang pun udah dipanggil duluan. Ada orang yang belum dipanggil sudah datang menghadap Allah. Tahajud dia, zikir dulu, istighfar dulu. Ini orang, maaf ya, walaupun dia belum memanggil Allah, Allah sudah menyelesaikan semua persoalannya. Di orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, walaupun Allah dalam waktu tidak memanggilnya, maka Allah akan mengingatnya sekalipun orang ini belum bermohon kepadanya. Maka ibu nanti akan temukan orang-orang yang langsung diselesaikan persoalannya oleh Allah bahkan sebelum dia bermohon kepadanya. Jadi ada orang yang seakan gak punya masalah, Bu. Bukan gak punya masalah, sebab setiap dia punya masalah, masalahnya diringankan oleh Allah. Jadi seakan-akan gak ada beban. Ah, ini indah hidupnya. Enak. Butuh sesuatu, sebelum nyari, datang. Ada persoalan, senyum dikit, selesai. Orang macet mengeluh, bikin status, dia macet malah senang. Dan hatinya dilapangkan oleh Allah. Bayangkan ada janji rapat, rapat jam 9, setengah 9 masih macet. Diprediksi di Google, akan sampai 2 jam lagi. Yang lain mengeluh, telepon sana, telepon sini, ini. Dia enggak aja, lapang aja. Alhamdulillah ya Allah, kasih macet. Morotal, morotal, saya mau dengerin surah Al-Baqarah. Buka, apalin. Partnernya nelpon. Sampai di mana, akhi? Ini sampai di surah Al-Baqarah ayat 186. Ah, tidak ada yang sia-sia dari Allah. Sabar ya di sana. Ya, atau kita bisa koneksikan dari sini, apa yang bisa saya selesaikan sekarang di sini. Sehingga sampai sana kita tinggal kesimpulan saja. Tenang hatinya. Gua ada gerasak, gerusuk, gulisah gini, telepon sana sini, klaksonin. Dasar lampu merah, lama, birunya sebentar. Padahal biru gak ada, yang ada hijau kan. Lama. Jadi kalau sudah begitu enak, Bu. Yang perempuan ada di Quran Maryam. Maryam kan perempuan. Dan Maryam itu bukan nabi, bukan rasul. Ingin memberikan pesan kepada ibu, hey, perempuan dimanapun. Tidak harus jadi nabi supaya doa cepat dikabulkan. Tidak harus jadi rasul. Ini Maryam bukan nabi, bukan rasul. Tapi dia ini luar biasa. Sebelum dipanggil, udah datang. Zikirnya tak terlukiskan. Mohon kepada Allahnya luar biasa. Menjaga diri dari hal yang dilarang oleh Allah. Apa hasilnya? Sebelum diberikan bahkan oleh pamannya, sudah ada kebutuhannya. Quran surah ketiga ayat 37. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap pamannya mau memberikan kebutuhan Maryam sudah ada di dalamnya, Bu. Sudah ada. Itu luar biasa. Mau makan, makanan ada. Mau anggur, anggur ada. Ya. Wah. Itu luar biasa, Bu. Jadi bermohon bahkan sebelum waktunya. Sentuhlah ia tepat di hatimu, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Wah. Nah, itu doa tuh. Aduh, mana-mana. Paham? Tuh. Ini kalau yang standar-standar saja itu biasa. Maka datang sebelum waktunya. Datang. Atau datang pas dipanggil. Standar. Jadi kalau 4:35 adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu bangun. Eh, siap sholat. Itu standar. Jangan dulu bahagia. Naikin lagi levelnya. Yang celaka itu ya ini nih. Dipanggil 4:35, baru bangun 5:34. Sholat subuh belum, nuntutnya udah banyak. Ya Allah, kurang apa lagi aku bermohon kepadamu. Sudah aku meminta sekarang, sholat subuh aja belum. Jadi mana keadilannya? Jadi yang pertama, respon seruan Allah. Disitulah Allah pun akan cepat merespon apa yang kita kemudian butuhkan. Jadi yang pertama lewat sholat ya, Bu ya. Ingat sholat. Dan sholat itu tadi dari empat posisi saya ajarkan yang pertama saja satu. Supaya enggak terlampau panjang ya. Berdiri, Bu. Saya ajarkan satu. setiap ibu dalam keadaan berdiri dan membaca Al-Fatihah pada kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat, pada kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka sertakanlah di hati kita apa persoalan yang dirasakan untuk bermohon kepada Allah. Saya ajarkan cepat, kalau ibu mau belajar lebih detail, ikuti kajian kami di fikih salat, sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya terangkan semua dalilnya, insyaallah sepanjang yang saya ketahui. Baik, dasarnya ini, dasarnya Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Dan dikuatkan nanti di hadis qudsi. Ibu kenal Nabi Zakaria?
1: Ya kenal ya.
0: Ya selamat lah Bu.
1: Alhamdulillah. Episode ke-15 kenal Nabi Zakaria, luar biasa. Alhamdulillah.
0: Nabi Zakaria punya persoalan, sudah berumah tangga, belum ada keturunan, fisiknya sudah letih, rambutnya sudah memutih, dan mohon maaf, istrinya divonis menopause dan mandul secara medis klinis. Apa yang beliau kerjakan? Salat. Dalam salatnya bermohon kepada Allah. Perhatikan permohonannya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, anugerahkan aku keturunan. Semua mengatakan aku enggak mungkin punya keturunan. Hanya engkau yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang maha mendengar tidak mengabulkan juga, lantas kepada siapa lagi aku mesti memohon? Doa ini dipanjatkan oleh beliau dalam keadaan sholat, sedang berdiri dalam sholatnya. Jadi ibu maaf ya, tolong jangan salah berpikir, semua nabi dan rasul, orang soleh sebelumnya itu sholat. Cuma kita lebih sempurna gerakan dan jumlahnya, sempurna. Orang dulu sholat. Nabi Musa sholat, Quran surah 20 ayat 14. Nabi Isa sholat, Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail sholat, Quran surah 19 ayat ke-55. Semua sholat. Sholat. Nabi Zakaria saat punya masalah, sholat. Dalam berdirinya minta dalam sholatnya. Dari mana ustaz taunya beliau minta dalam berdiri dalam sholat? Ayat 39 ya baca. Quran surah ketiga ayat 39. Fanadatul malaika, maka doanya itu dijawab oleh Allah. Datang malaikat menyampaikan jawaban. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihram. Sedangkan beliau masih berdiri dalam sholatnya di mihram. Masih berdiri dalam sholat. Sholat. Di dalam sholat itu minta. Makanya semua bacaan sholat itu permintaan. Isinya. Dan dikabulkan oleh Allah. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira. Engkau akan punya anak. Langsung namanya dari Allah Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis menopause dan mandul menurut medis, kata Allah tidak ada yang mustahil bagiku, lahir dan hidup dia Yahya. Kapan terjadinya? Sedang sholat. Kapan saat sholatnya? Berdiri. Nah yang paling menarik bu, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditunggu oleh Allah 5 kali dalam sehari dan dimintakan sebelum sholat untuk menyiapkan permohonannya. Maka turunlah Quran surah kedua ayat ke-45. Ibu lihat ayatnya. Wasta'inu bisabri wassalah. Bahkan ditegaskan lagi di Quran surah kedua ayat 153 paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Yang pertama enggak pakai panggilan iman. Wasta'inu, kata Allah, hey, kalau kamu punya masalah, jangan mengeluh, jangan berkeluh kesah, jangan terlampau banyak gelisah, cepat siapkan dirimu untuk menunaikan sholat. Siapkan permohonanmu, minta kepada aku lewat sholat. Kalau belum yakin, disebutkan imannya. Ya ayyuhalladzina amanu, hey orang-orang yang masih merasa punya iman, katanya punya iman. Jadi kalau ibu gak mau minta lewat sholat, dipertanyakan imannya. Kamu punya iman gak? Kata Allah, yakin gak dengan saya? Kalau punya masalah, jangan mengeluh. Datang pada saya minta lewat sholat, saya panggil sholat minta. Kalau masih merasa punya iman, tuh, iman kita tuh dipertaruhkan di situ. Nah sekarang saya berikan rumus bahasanya. Allah memanggil kita dengan bentuk jama, perintah jama. Wasta'inu, wasta'inu. Itu bentuk perintah. Wasta'inu, bentuk perintah. Wasta'inu. Dan jika kalian perhatikan cara menerjemahkannya, dan jika kalian punya persoalan dalam hidup, punya kebutuhan, maka bergegaslah siapkan dirimu untuk minta kepadaku solusi. Wasta'inu, dan mintalah oleh kalian pertolongan, solusi. Bisabri wassalah. Pertama, sabar dulu. Sebelum sholat, sabar dulu dengan itu. Tahan dulu. Terima dulu. Jangan mengeluh, terima dulu. Nanti dalam sholat minta solusi. Itu maksudnya. Punya masalah sekarang, jam 9 lewat. Sabar, tahan dulu. Koreksi diri, istighfar, nanti zuhur minta. Atau duha sekarang sholat, datang ke masjid, sholat duha minta. Tahiyatul masjid minta sekarang. Sabar, ini sabar terima dulu. Jangan mengeluh, sabar, ingat. Terima, sabar. Karena Allah mustahil memberikan ujian masalah kalau kita tidak sanggup menerimanya. La yukallifullahu nafsan illa. Saya sering katakan bu ya, maaf kalau kalimat ini mungkin kurang berkenan. Tapi kalimat ini nyata. Kalau ibu sekarang punya masalah seberat apapun, itu artinya hanya ibu yang sanggup untuk menerimanya. Saya tidak. Betul, karena itu persoalan itu dititipkan kepada ibu, bukan kepada seorang bernama Adi Hidayat. Ibu yang dipercaya. Ya, ibu dipercaya oleh Allah. Kenapa ibu tidak yakin dengan itu? Karena cuma ibu yang bisa mengatasi. Ibu yang mampu, saya tidak. Karena itu dititipkan pada ibu. Kaidahnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak akan berikan beban ujian masalah kalau dia enggak mampu. Artinya kalau saya enggak mampu, saya enggak dikasih. Ibu mampu, ibu diberi. Jangan mengeluh. Kenapa mesti saya ya Allah? Kamu mampu. Ya Allah, why me? Why not? Kamu yang bisa. Nah, sekarang wassalah, setelah terima itu, tapi juga jangan terlampau kepedean. Memang cuma saya yang mampu ya, bikin status. Kemudian sholat, kita akan katakan, ya Allah, engkau perintahkan saya untuk minta tolong. Sekarang saya akan minta kepadamu. Lalu kita katakan, maaf ya, ya Allah, saya sekarang punya masalah, saya ingin bermohon kepadamu, saya ingin minta kepadamu ya Allah, saya mohon ya Allah. Maaf bu ya, maaf ya, sebentar. Ibu kalau punya masalah sedikit atau banyak? Banyak. Yang punya masalah ibu saja atau anak juga punya masalah? Kadang-kadang, bukankah anak yang punya masalah ibu yang minta? Bukankah suami yang punya persoalan ibu yang bermohon? Iya kan? Karena itu, kalau kita ingin memohon kepada Allah dengan persoalan yang kompleks mewakili yang banyak, maka pertama kalimatnya diawali dengan huruf na, na, na, na, na. Berarti kami, kita, semua. Jelas ya? Nah, ibu ingin robah kalimatnya minta tolong. Kata Allah, minta kepadaku pertolongan. Wasta'inu. Ibu ingin robah menjadi bentuk permintaan. Rubah kalimatnya menjadi nasta'in. Nasta'in. Nasta'in. Wasta'inu. Nasta'in. Minta kepada siapa tadi? Allah. Boleh minta kepada selain Allah? Tidak. Hanya kepada Allah saja? Hanya kepada Allah saja, hanya kepadamu ya Allah, tidak kepada yang lain. Maka kalimatnya menjadi iyyaka, iyyaka. Hanya kepadamu saja ya Allah, engkau berjanji kalau ada masalah minta aku berikan. Sekarang hanya kepadamu saja ya Allah aku bermohon. Maka kalimatnya namanya iyyaka nasta'in. Sekarang saya tanya kepada ibu, apakah dalam sholat ibu membaca kalimat iyyaka nasta'in? Tuh. Saya mau tanya, ibu bacanya saat ruku atau saat sujud? Berdiri. Gak ada orang ruku baca kalimat ini. Allahu Akbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berdiri. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Nah, sekarang saya bacakan hadis kudsinya. Tersambung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah SAW, qala Allah Azza wa Jalla. Allah langsung yang berfirman lewat hadis qudsi. Perhatikan bahasanya. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi. Saya bagi dalam salat itu dua bagian, antara hak aku dan hak hambaku. Wa li 'abdi ma sala. Dan jika benar hambaku menunaikan kewajibannya dengan baik, menjaga hak-hak aku, maka pada saat itu apapun yang dia minta dalam salat aku akan berikan. Apapun. Kapan itu terjadi? Perhatikan kalimatnya. Idza qala al-'abdu, kalau hamba mulai membaca dalam salatnya, alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Qala Allahu Azza wa Jalla, seketika Allah menjawab, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Di ibu ingat baik-baik bu ya, ingat baik-baik. Setiap ibu baca Al-Fatihah dalam sholat itu Allah memperhatikan dan menjawab bacaan ibu. Tadi masih ingat ketika saya katakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, Allah tuh dekat. Ya. Wa idza qala al-'abdu ar-rahman ar-rahim, kalau hamba melanjutkan ar-rahman ar-rahim, qala Allahu 'azza wa jalla, Allah langsung menjawab athna 'alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, ketika hamba berkata maliki yaumiddin, qala Allahu 'azza wa jalla, Allah menjawab majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Sekarang perhatikan kalimat ini. Wa idza qala al-'abdu, jika seorang hamba berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang hamba salat ibadah atas perintahmu, dan hamba minta, ya Allah, hamba punya masalah, hamba punya persoalan, dan kau janjikan minta dalam salat. Qala Allah azza wa jalla, Allah jawab, hadza baini wa baina 'abdi, inilah perjanjian aku dengan hambaku. Wa li 'abdi, kalau hambaku benar salatnya sampai bacaan ini, masalah apapun yang dia minta sekarang aku akan kabulkan. Dalam berdiri. Cuman sayang, kadang-kadang dalam keadaan ini banyak yang tidak minta. Maka caranya saya sampaikan yang pertama, kalau ibu sudah sampai ke bacaan ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sertakanlah dalam hati ibu. Enggak usah dilafadzkan. Sertakan, ibu punya masalah apa? Atau secara umum minta solusi. Minta. Nabi itu kalau sholat, Nabi SAW kalau sholat, itu kalau baca ayat-ayat Quran, itu seringkali berhenti bu. Sering berhenti. Kalau dalam ayat doa, beliau berhenti, mohonkan dengan baik. Kalau ayat-ayat surga, minta supaya umatnya ke surga. Ayat-ayat neraka, mohon supaya umatnya dibebaskan dari neraka. Minta. Kesaksiannya banyak. Hudzaifah al-Yamani, pernah sholat di belakang Nabi, begitu. Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu ta'ala anhu, sholat di belakang Nabi, begitu. Ubay bin Ka'am radhiyallahu ta'ala anhu salat di belakang Nabi, begitu. Di kesaksian mereka sama semua. Makanya seringkali itu enggak sadar, enak salat dengan Nabi itu. Nyaman kalau baca ayat surga, seakan-akan pengin cepat ke surga. Kalau baca ayat doa, berdoa, jadi enggak sadar. Rakaat pertama 100 ayat aja Al-Baqarah. Ya, kadang-kadang lewat ke Ali Imran. Pernah rekornya 5 juz 4 halaman An-Nisa ayat 176 baru berhenti. Ya walaupun besoknya enggak pada ikutan lagi. Ya. Karena merasa ini kapan rukunya gitu, sekarang atau nanti, sekarang atau nanti. Tapi enak. Nah, saya ajarkan satu hal, kalau kita sampai pada bacaan Al-Fatihah tadi, jeda sejenak bu, rasakan itu, minta. Minta. Setelah itu, Allah ajarkan satu lafad, kalau lafad ini benar dibacakan oleh ibu, benar dibacakan, maka seketika doa akan dijawab. Langsung dikabulkan. Apa bacaan itu? Nah, nanti dalam pelajaran selanjutnya kita akan bahas ya, insya Allah. Masih ada waktu? Oh iya, kalau masih kita bahas ya. Masih ada sesi mau jawab pertanyaan dulu, diskusi dulu, atau saya teruskan sebentar? Teruskan ya. Baik, kalau kita sampai jam 10, saya jeda sampai ke 9.45. Jadi 15 menitnya kita bisa diskusi ya. Baik. Apa lafad yang kita bisa mohonkan? Teruskan ayatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ini ibu, nanti ibu lihat dalam kajian tafsir yang kami sampaikan, juga dalam kajian fikih salat saya bahas dengan detail. Di sini singkat saja, singkat padat. Ihdina itu, ya Allah berikan kami hidayah, berikan kami jalan, berikan kami petunjuk, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kalimat ihdina asalnya dari kata hidayah. Hidayah, jamaknya hudan. Ihdina, berikan kami hidayah, berikan kami hudan. Kalau tunjukkan kami jalan yang lurus, itu terjemahan bu, terjemahan. Kalau ibu ingin makna tafsir per huruf, per kalimat, bahkan per harokat, itu semua ada maknanya. Karena semua kalimat Quran itu mukjizat. Ihdina dari kata hidayah, hudan, berikan kami hidayah. Hidayah dalam bahasa Arab itu banyak maknanya. Bisa solusi dari semua persoalan, bisa jalan menuju kemudahan, bisa kesuksesan, bisa petunjuk, banyak. Kalau dikumpulkan namanya hudan, hudan. Makanya Al-Quran disebut hudan, karena di Quran ada semua. Solusi ada, petunjuk ada, kemudahan ada. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal. Al-Quran hudan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Isi Quran semua hudan. Di situ ada solusi, Di situ ada petunjuk, di situ ada kemudahan. Kalau kita ingin minta semua itu, kalimatnya dikatakan fil amr lit talab, permohonan dalam bentuk kalimat permintaan, ihdina, berikan kepada kami hudan. Kalau sudah mengatakan ihdina, artinya minta solusi, minta kemudahan, minta petunjuk. Jadi ketika ibu mengucapkan kalimat ihdina siratal mustaqim, itu artinya, ya Allah, berikan kepada kami solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Berikan petunjuk dari persoalan yang sedang saya jalani. Berikan kemudahan, ya Allah, dari kesulitan yang tengah saya hadapi. Siratal mustaqim, yang lurus, yang gampang. Karena jalan yang gampang itu lurus, gak berkelok, bu. Langsung ke tujuan. Saya mau kesini jalannya belok-belok, gak langsung, kan gak enak. Ibu mau ke satu undangan, jalannya belok sini, belok sini, belok sini, belok sini. Kelokan 9, kelokan 7, kelokan 8. Ya. Kan rasanya berliku. Ibu ingin mendapatkan solusi, tapi dilempar-lempar. Kesini dulu, berkelok. Sini dulu, sini dulu, sini dulu. Kenapa gak ibu lurus dapatkan langsung? Dalam bahasa Arab, apalagi kalimat yang fasih, mendapatkan sesuatu dengan gampang, dengan mudah, as-siratal mustaqim, lurus ke tujuan, cepat, mudah. Apalagi ke surga nanti, tunjukkan kami jalan yang lurus, yang benar, hak dari Allah dan mudah didapatkan. Itu maksudnya. Ini bukan sekedar tunjukkan jalan yang lurus, solusi yang mudah, yang gampang, yang cepat. Paham di sini ya? Seperti orang-orang dulu mendapatkannya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Seperti orang dulu mendapatkan semua kenikmatan ketika mereka bermohon kepadamu, ya Allah. Siapa mereka? Ada empat golongan disebutkan di Quran surah keempat ayat 69. Ada para nabi, orang-orang judul siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Ya, wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Di para nabi dulu berdoa, ya Allah, saya ada masalah, dikabulkan. Kita minta, ya Allah, sekarang saya berdoa, tolong kabulkan seperti nabi-nabi dulu dikabulkan. Nabi Ayub sakit, berdoa dikabulkan. Kita sakit, dikabulkan. Nabi Ibrahim ada ujian, dikabulkan. Nabi Ibrahim punya ujian dengan anak. Kita ada ujian dengan anak, minta dikabulkan. Anak-anak berselisih, ada yang dendam, yang iri, seperti anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub berdoa dikabulkan, kita minta dikabulkan. Ada syuhada, berdoa dikabulkan, kita minta dikabulkan. Orang saleh berdoa, minta dikabulkan, kita minta dikabulkan. Ya Allah, seperti engkau kabulkan doa orang-orang dulu yang melahirkan nikmat, mohon kabulkan kami yang minta sekarang dan mendapatkan kenikmatan itu. Itu maksudnya. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa an'amta 'alaihim di sini? Ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim. Sama persis kalimatnya. Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Ini jangan diartikan sebatas terjemahan. Walaupun di musim haji sekarang itu bisa dipakai. Saya tugas 2010 di Mekah, ada jemaah kesasar, lupa maktab, kemudian ingin balik, gak tahu jalan. Dia ketemu askar. Askar gak bisa bahasa Indonesia, dia gak bisa bahasa Arab, tapi dia hafal Al-Fatihah. Datang kepada askar, dia tunjukkan gelangnya, Pak, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang lurus. Ikutin gelang. Askar gak bisa bahasa Indonesia, dikasih bahasa Arab, gak paham-paham. Tapi askar ini pun cerdas. Dia tunjuk, dia lihat gelangnya. Oh, maktab sana. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Lurus, jangan belok-belok. Kalau belok, nanti engkau tersesat atau dicaci maki orang. Maghdub, ya, dicela orang. Dhalin, tersesat. Okay? Jangan dicela, jangan sesat. Lurus. Tapi kalau dalam berdoa, dalam sholat, minta di hati hadirkan. Jelas ya? Nah, itu posisi pertama. Jadi pertama minta lewat sholat, yang kedua cepat rajin istighfar, bu. Saya cepat ya, rajin istighfar. Saya ada 7 menit lagi. Ibu rajin istighfar.
2: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
0: Itu yang paling singkat.
2: Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
0: Itu yang menengah.
2: استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم نتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم نتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم نتوب اليه.
0: Itu yang cukup panjang. Ibu rajin istighfar. Orang yang rajin istighfar itu di antara yang disebutkan dalam riwayat-riwayat adalah orang-orang yang cepat dijawab doanya hanya dengan istighfarnya. Jadi dia tuh punya keinginan, dia gak katakan. Jadi keinginan di benaknya dia, terus dia istighfar.
2: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
0: Itu kalau benar rajin istighfar, seketika dikabulkan. Cepat. Ada seorang yang hidup, ini tukang roti, di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Saya pernah kisahkan ini di beberapa keadaan. Orang ini itu ahli istighfar. Jadi maaf ya Bu ya, bukan istighfarnya pas ada keperluan aja, bukan. Ada ta'lim ustadadi, sab pertama, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, bukan. Besok ada arisan, astagfirullah, astagfirullah, bukan. Bukan ada keperluan, istighfar, bukan. Orang ini membiasa istighfar. Jadi setiap mengerjakan apapun dia istighfar. Mau minum, bismillah, astagfirullah, astagfirullah. Dia setiap buka adonan, astagfirullah, astagfirullah. Nah satu ketika, Imam Ahmad itu gak tahu kenapa, pengen datang ke daerah itu. Ya kalau misalnya ibu tinggal di Cicahum, misalnya kan Imam Ahmad tiba-tiba pengen ke Cicahum aja. Terus karena lelah, mampir ke masjid. Istirahat di dalam masjid. Tiba-tiba kata penjaga masjidnya, DKM-nya, marbotnya, ya Syekh, idzab, pergi, gak boleh tiduran di sini. Kata Imam Ahmad, saya kan cuma numpang istirahat, gak boleh keluar. Dan dia gak tahu kalau itu imam besar. Dan Imam Ahmad itu sudah populer Bu, sangat famous, familiar. Cuman orang kan gak pernah lihat wajahnya, dulu kan gak ada Facebook, gak ada Instagram, gak ada handphone, gak ada apa-apa. Jadi kalau orang terima Ahmad, ya Ahmad aja kemana-mana. Oh no, Imam Ahmad, Imam Ahmad, Imam besar, Imam Syafi'i, Imam besar. Tapi gak pernah lihat. Sekarang kan udah kelihatan. Ya, udah kelihatan, sekarang banyak. Makanya orang dulu itu senang begitu tahu, dikasih tahu Nabi aja ke Madinah Bu, gak ada yang tahu kalau itu Nabi Muhammad kalau belum pernah lihat. Karena beliau di bawah, Abu Bakar di atas. Abu Bakar kan naik kan, untanya Nabi. Nabi Muhammad pasti bawa gantian tuh di jalan. Orang mengira yang di atas unta Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad yang jalan kaki, gak kelihatan. Makanya responnya mudah ketika tahu Nabi, senang luar biasa. Minta doa, minta ini, minta itu. Orang sekarang tidak, karena sering banyak lihat di TV, media sosial, begitu ketemu, minta foto. Ini lain kisahnya, gak tahu dia, pergi keluar. Kata Imam Ahmad, ya sudah, keluar beliau, gak mau ribut. Istirahat di luar, di pelataran. Di sini juga gak boleh. Ah, lihat kalimatnya, barwa, keluar, pergi. Barwa itu kasar, Bu. Begitu kemudian didebat lagi, saya cuma di luar. Ruh, ruh, ruh, ruh. Ruh itu dari kata ruh, Bu. Itu paling kasar. Artinya, keluar dengan ruh-ruhnya sekalian. Ruhnya pun jangan di sini. Ya. Jadi kalau ibu nanti di Masjidil Haram misalnya kan, ada kalimat itu artinya kesel, Bu, askarnya. Ya. Keluar. Misalnya, idza bi anti. Enggak mau, saya mau di sini. Ya. Hei, barwa, pergi. Ah, sampai ke ruh dengan ruh-ruhnya. Ah, itu artinya ibu disuruh pergi. Ya, bukan jangan mengelak lagi. Ruh, ruh. Saya bukan ruh, saya rohayati. Nah, suruh pergi. Pergi, pergi. Ah, Imam Ahmad pergi tuh akhirnya. Pergi, di jalan kelihatanlah tukang roti tadi. Begitu kelihatan capek lah dipanggil, Syekh, kayaknya lelah, istirahat di sini. Dan tukang roti pun enggak tahu kali itu Imam Ahmad. Begitu istirahat, duduk, kelihatanlah Imam Ahmad setiap buka adonan, astagfirullah, astagfirullah. Bikin lagi, astagfirullah. Imam Ahmad tahu faedah itu. Tapi ingin menguji tukang roti ini. Ditanya, ya akhi, kamu ini kenapa setiap anda menanak adonan itu, tepung itu, anda mengucapkan istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Perhatikan jawabannya. Wallahi demi Allah, tidak pernah saya beristighfar dalam setiap aktivitas saya, kecuali Allah selalu mengabulkan doa yang saya mohonkan. Di setiap minta, astagfirullah, astagfirullah, itu dikabulkan. Cuman satu, yang sampai sekarang belum terkabul. Apa itu kata Imam Ahmad? Saya ini selalu bermohon kepada Allah, ya Allah, mohon sebelum saya wafat atau setelah ia wafat, pertemukan saya ya Allah dengan Imam Ahmad bin Hanbal sebelum saya wafat atau wafat Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, astagfirullah, Allahu Akbar, itu mungkin yang memperjalankan saya kemari. Tiba-tiba pengen ke sini, sampai diusir keluar dari rumah Allah, dari masjid, sampai di sini karena istighfar anda. Sayalah Imam Ahmad bin Hanbal. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Imam Ahmad ke situ, datang. Tolong jangan lakukan pada saya. Salah dihidayat ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Saya jawab lagi dari sana, la haula wala quwata illa billah. Ah, ini istighfar. Nah, kapan istighfar yang baik? Istighfar yang baik dilakukan setelah tahajud sebelum fajar. Saya ulang ya. Setelah tahajud sebelum fajar. Dalilnya Quran surah ke-51 ayat 18. Baca dari ayat 15 sampai 18-nya. Jadi ibu kalau mau seperti itu, rajin tahajud dulu bu.
1: Tahajud.
0: Setelah itu biasakan istighfar. Itu latihan dulu, itu baru latihan. Ingat ya, istighfar menjelang fajar di waktu sahar, itu baru latihan. Astagfirullah. Nanti kalau sudah banyak latihan, ibu akan refleks. Mau duduk masuk mobil, astagfirullah. Duduk mau makan, astagfirullah. Ya, kadang-kadang ibu mau ambil handphone, astagfirullah. Itu refleks, lisan kita keluar. Ahli istighfar itu enggak direncanakan keluar lisannya. Astagfirullah. Kalau sudah seperti itu, berbahagialah. Karena apapun kadang ibu inginkan, sepanjang itu ibu butuhkan, seketika dikabulkan. Ya. Yang ketiga, yang terakhir. Sudah 945, boleh sedikit? Ya, yang terakhir ya. Terakhir. Jangan khawatir, setelah ini selesai. Jangan khawatir. Yang ketiga, ini amalan yang paling dahsyat. Jadi yang pertama, minta dikabulkan. Yang kedua, baru istighfar dikabulkan. Yang ketiga, gak ngapa-ngapain dijawab. Artinya baru terbersit, ada keinginan, jawab seketika. Amalan yang ketiga ini adalah amalan yang dikerjakan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatillah, kecintaan kepada Allah. Amalan yang dikerjakan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalannya mencintai Allah. Beda, Bu. Salat dengan cinta dibandingkan dengan sholat karena memenuhi kebutuhan atau kewajiban saja, itu akan lain. Ibu kalau benar-benar mencintai Allah, maka dalam sholat pun persiapannya akan beda. Saya beri contoh gini ya. Dari pakaian akan lain, kata Al-Quran. Quran surah 7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, kenakan pakaian terindahmu. Di orang-orang yang mencintai Allah saat akan sholat, dia akan perhatikan dari pakaiannya. Jauhkan dari yang haram. Terus cari yang paling baik yang dia kenakan. Gak akan sembarangan. Kalau ibu pakai mukena juga cari mukena yang paling indah. Bukan karena pengen dilihat orang, karena ingin Allah menyaksikan sholat ibu dalam keadaan yang sempurna. Wudu. Wudu itu hati-hati gitu. Quran surah ke-5 ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jika ada orang beriman mencintai Allah, mau sholat dia mau wudu. Wudunya gak akan sembarangan, Bu. Cuman basuh. Ya, bagian kepala juga harusnya kepala, dia rambut. Takut, selesai. Sampai ke kaki, cuma disodorkan di keran, beres. Itu sih, anak kecil juga bisa. Orang ini lain. Dia akan pelan-pelan dilihat secara sempurna. Hati-hati, setiap kerjakan karena Allah, karena ingin baik. Kalau orang sholat, hanya kebutuhan saja, maka yang penting dia takbir sampai salam selesai. Tapi ini tidak. Dia akan pelajari bagaimana Nabi mengajarkan sholat yang benar. Bagaimana bacaan saya benar. Dia belajar ngaji supaya benar bacaan fatihahnya. Dia belajar dengan baik supaya khusyuk di dalam sholatnya. Dia pahami satu-satu. Apa artinya Allahu Akbar? Apa artinya Subhanarabbiyal Azim? Apa artinya Subhanarabbiyal A'la? Apa artinya Sami Allahu Liman Hamidah? Dipahami. Di begitu dia sholat baru takbir sudah paham isinya. Jika ada orang seperti ini, dia mengerjakan apa yang Allah perintahkan karena cinta dengan Allah. Dia berzakat karena ingin mencintai Allah. Dia berinfak karena cinta dengan Allah. Bukan karena uangnya. Pokoknya kalau orang cinta itu, Bu, setiap pecinta, dia akan memberikan apapun pada yang dicintai. Walaupun tadi minta. Dan pecinta itu sifatnya, kalau yang dicintainya senang sesuatu, akan otomatis ikut senang. Ibu misalnya senang ya dengan pasangan sebelum menikah. Pasangan senang kucing, ibu akan terpaksa senang kucing. Ibu cinta dengan anak, semua akan diikuti apa yang diinginkan. Seperti itu, cinta itu butuh pembuktian. Karena itu sering saya katakan pada akhwat ya, yang belum menikah, yang masih muda-muda belum menikah, cinta itu butuh pembuktian. Jadi jangan percaya kalau ada orang yang bicara di lisannya, gak ada buktinya. Aku akan seperti Dilan, membawamu dalam motorku. Katakan padanya, aku tak butuh dengan rayuan kata-katamu. Itu hanya angin surga. Yang kubutuhkan, tuliskan namaku di buku nikah kita. Catat. Itu caranya. Main ke taman Dilan, cuman boncengan. Seakan dunia milik berdua, yang lain gak ada. Gombal. Udah ya? Jelas? Jadi Amalan yang ketiga ini kerjakan karena Allah. Saya mau contohkan satu. Ibu pernah dengar Imam Malik bin Anas? Pernah ya? Gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik bin Anas, lahir di kisaran tahun 94-95 Hijrah. Siap, Kang Dan. Wah, ini terakhir nih, saya tutup nih. Benar-benar terakhir. Betul-betul. 10 menit lagi kalau ada nanti tanya jawab sedikit. Imam Malik ini, Bu, itu Masya Allah, saking cinta pada Allah dan Rasul, itu tidak pernah, jangankan sholat, dalam beliau memberikan fatwa pun akan mencari pakaian yang paling bagus, paling indah. Dan beliau menjaga adab dalam menyampaikan kalimat Nabi pun itu luar biasa. Sampai satu kali pernah pakai jubah bagus, indah, ada lebah menyengat di kepalanya, sedang menyampaikan hadis, saking hormatnya terhadap hadis Nabi, lebah itu dibiarkan menyengatnya. Enggak mau memutus kalimat Nabi, hadis Nabi, hanya untuk mengusir lebah, dibiarkan sampai tersengat. Apa yang Allah berikan kepada beliau? Allahu Akbar. Satu kali singkat berdiskusi dengan murid yang Al-Imam Asy-Syafi'i. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, "Ya guru, setahu saya rizki itu dicari dulu baru dikasih." Imam Malik lebih tinggi ilmunya pada saat itu. Beliau tahu ada 8 jenis rizki. "Ya Syafi'i, ada rizki yang tidak perlu dicari, Allah berikan." Wah, berdebat tuh sampai berpisah. Setelah itu secara singkat Imam Asy-Syafi'i lewat di kebun anggur sedang panen. Panen anggur besar. Tiba-tiba tergerak untuk membantu, datang ke situ bantu. Begitu selesai dikasih hadiah anggur banyak, besar-besar, indah, enak, gitu kan? Ketika diberi itu langsung senang beliau. Bukan karena anggurnya, karena merasa pendapatnya benar. Jadi begitu bekerja baru dapat, dibawalah anggur ini diberikan pada gurunya. Perhatikan adabnya terhadap guru. Jadi kalau ibu adabnya bagus pada guru, keberkahan dapat, ilmunya pun menghunjam di jiwa. Imam Syafi'i enggak merasa benar, tapi memberikan sebuah jawaban dengan adab. "Guru, tadi itu ada panen anggur, saya mencoba membantu. Begitu saya bantu dikasih anggur." Dikencangkan kalimatnya. "Begitu saya bantu dikasih." Dibantu dulu baru dikasih. "Kalau saya enggak bantu, saya enggak dikasih." Apa jawab Imam Malik? Imam Malik tersenyum, tertawa. Tabassama dhahika. "Masya Allah Syafi'i," bahasa kita. "Tadi itu saya keluar mau ngajar, siang-siang terik begini saya kepikiran, ya Allah, kalau makan anggur yang enak-enak, enak banget sekarang ini. Ada anggur sekarang." Tuh. Murid berikhtiar, guru mendapatkan hasil. Setelah itu Asy-Syafi'i naik dan jadi bintang di zamannya, sampai kekinian pun luar biasa dan mendapatkan barakah gurunya seperti gurunya dapatkan, muridnya pun meraihnya. Itulah tiga cara bagi kita untuk bermohon kepada Allah. Jika ingin dipercepat oleh Allah, bisa lewat sholat, bisa lewat istighfar, bisa juga dengan menciptakan amalan-amalan atau mengikuti amalan-amalan yang dicintakan atau ditujukan untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu bisa paham ini? Baik. Kemudian berdoa. Tapi yang jadi masalah, Ustaz, ketika berdoa kok belum dikabulkan juga? Apa ciri doa dikabulkan? Seperti apa kita tahu doa kita dikabulkan? Itu mungkin kita bahas di episode yang berbeda insyaallah.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim barik ala rasulikal karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Allahumma rabbana ya al-ghafur rahim la tad'a lana fi maqamina hadha fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Duhai Allah, kami bermohon kepadamu, Engkau yang Maha Pengampun, Engkau yang Maha Penghapus segala dosa. Kami mengakui kami berbuat salah, kami mengakui banyak dosa kami kumpulkan, maka kami mohon kepadamu ya Allah, jangan biarkan ada satu orang pun berada di sekitaran majlis ta'lim ini kecuali sebelum ia pulang Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya, Engkau telah gugurkan dan hapuskan segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jika ada satu orang pun di antara jamaah saat ini yang merasakan kegelisahan dalam hatinya, jangan biarkan ia meninggalkan area majlis ta'lim ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridhan illa syafaitah. Jika ada di antara kami yang tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma wala dainan illa qadaitah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang berat hidupnya karena lilitan utang piutang, terjebak riba dan sejenisnya, maka mohon ya Allah dengan keikhlasan amalannya, mohon angkat dan berikan rizki limpah terlimpah kepada yang untuk melunasi utang-utang dan terbebas dari litan riba dan semacamnya. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma tubna ilaika min kullil ma'asi. Ya Allah, kami ingin memperbaiki diri kami. Kami bertobat dari segala maksiat yang pernah kami kerjakan. Allahumma asli ahwalana ma yuqarribuna ila ridhak. Ya Allah, kami bermohon kepadamu mulai hari ini, mohon bimbing kami untuk memperbaiki diri supaya kami bisa lebih

ampun ya Allah. Perbaiki anak-anak kami, bimbing cucu-cucu kami ya Allah. Jadikan mereka anak-anak saleh, anak-anak yang bisa memberikan mahkota kepada kami di akhirat ya Arhamar Rahimin. Kami malu dengan anak orang lain yang telah hafal Al-Quran. Kami malu dengan anak orang lain yang telah mampu tahajud. Kami malu dengan anak orang lain yang telah bisa membaca Al-Quran dengan baik. Sedangkan anak kami masih sibuk dengan dunia ya Allah. Kami takut bila wafat tidak bisa memberikan petunjuk kepada mereka dengan izin-Mu. Allahumma ya Arhamar Rahimin. Allahumma idza kana hunalika baqiyatu ayyamina faj'al baqiyata ayyamina ya Allah hayatan thayyibah. Duhai Allah, kami bermohon kepada-Mu, jika memang terbentang masa kehidupan bagi kami sampai dengan hari esok, maka mohon jadikan sisa-sisa hidup kami lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Wa idza kana hadzal yawm min akhir ayyamina faj'al ya Allah hadzal yawm husnal khatimah. Ya Allah, kami mohon, jika memang hari ini adalah hari terakhir kami hidup dan harus kembali kepada-Mu untuk wafat, mohon jadikan di hari ini kami husnul khatimah. Allahumma qawwil lisanana ila kulli kalimatit tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, kami mohon, jika kelak kami akan wafat, ringankan lisan kami untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wajib kalimat ada biqaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, kami mohon kelak nanti dalam sakaratul maut nanti, jika kami bermohon kepada-Mu dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, mohon jawab kalimat kami ya Allah dengan panggilan-Mu yang indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang sudah tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, hei cepat pulang menghadap kepada Rabb-Mu, hei cepat pulang menghadap kepada Rabb-Mu, hei cepat pulang menghadap kepada Rabb-Mu. Aku rida dengan semua amal-Mu, Engkau pun akan rida dengan semua pemberian-Ku. Adkhuli fi ibadi wa adkhuli jannati, Engkau aku masukkan dalam golongan hamba-Ku, aku siapkan surga untuk menyambut-Mu. Allahumma ishtaqna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami rindu sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam na'ish ma'ahu fil hayat wa lam narahu fil manam. Kami belum pernah hidup bersama beliau di dunia, tidak mampu menatapnya di alam mimpi. Maka mohon ya Allah, jangan biarkan kami berpisah dengan Rasulullah di akhirat nanti ya Rabbal Alamin. Jumpakan kami dengan Rasulullah di Taman Firdaus-Mu yang paling indah. Allahumma ya Arhamar Rahimin, Allahumma rizqil yusra ya Allah likullil hujjaj. Ya Allah, anugerahkan kemudahan, kelapangan kepada para jemaah haji yang berhaji tahun ini ya Arhamar Rahimin. Allahumma taqabbal minhum yawla hajjahum sa'yahum sa'yan mashkura wa dhanbahum dhanban maghfura wa tijaratahum tijaratan lan tabur. Ya Allah, jangan sia-siakan pengorbanan fisik mereka, biaya mereka, waktu mereka, tenaga mereka, emosi mereka. Terima haji mereka ya Allah, jadikan sa'i mereka berhasil, tawaf mereka benar, jadikan seluruh manasik yang Engkau ridai ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, rizq rizqan hasanan tayyiban li yahujju kull man lam yahujj ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, bagi kawan-kawan kami, kerabat kami, saudara kami, tetangga kami yang belum berhaji, maka anugerahkan kemudahan bagi mereka untuk berhaji ya Allah. Anugerahkan kelapangan untuk berhaji ya Allah. Sekalipun memang tidak terbuka kesempatan itu, maka mohon anugerahkan sifat mabrur kepada kami sekalipun tidak mendapati ibadahnya. Allahumma ya Arhamar Rahimin, Allahumma rizukna ya Allah ni'matan salihah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami nikmat untuk menjadi orang saleh di dunia dan kembali kepada-Mu di akhirat dalam keadaan saleh. Al-hikna bis-salihin ma'alladhina namta alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, kumpulkan kelak kami di surga dengan para nabi, orang-orang saleh, para syuhada, orang-orang yang benar di hadapan-Mu. Itulah nikmat terbaik yang mampu kami dapatkan. Allahumma ya Rabb, Allahumma aslih Allah qulubana, ati anfusana taqwaha, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, jika memang kami telah Engkau anggap baik sampai dengan pagi hari ini, maka mohon jaga kami dalam keadaan baik sampai wafat ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk istiqamah, jauhkan kami dari pengaruh nafsu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika ada saat ini orang-orang yang menyakiti kami ya Allah, berkhianat kepada kami ya Allah, menzalimi kami, maka mohon ampuni dosa mereka ya Allah. Maafkan mereka ya Allah, bimbing mereka untuk sadar dan bertobat ya Allah. Titipkan dalam jiwa kami sifat untuk saling menyayangi ya Allah. Titipkan dalam jiwa kami sifat untuk saling memaafkan ya Allah. Titipkan dalam jiwa kami sifat untuk bisa memperhatikan ya Allah. Allahumma ya Rabb, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya akhiri dengan doa kifaratul majlis dan salam, saya ingin ucapkan terima kasih pada seluruhnya untuk na'lim kita di pagi hari ini. Semoga Allah menerima semuanya dan semoga Allah muliakan.

0: Dan terkhusus juga untuk Kang Daan, terima kasih untuk kali ini, dan semoga istiqomah dalam kebaikan, dan masya Allah beliau menginspirasi, dan saya ingin menjadikan juga beliau sahabat dalam kehidupan untuk seluruhnya.
1: Amin.
0: Dan sahabat terbaik, selalu memberikan yang terbaik untuk sahabatnya. Karena itu di pagi hari ini saya ingin sampaikan kepada bapak ibu sekalian, bapak mungkin yang hadir, ibu yang hadir, saya ingin berikan pada sahabat saya satu anugerah yang mungkin Allah titipkan. Saya akan ajak Kang Daan untuk menunaikan ibadah umrah dengan saya di bulan September insyaallah, saat kami akan berangkat pada tanggal 9 September tahun 2019. Saya kira itu, dan semoga bermanfaat insyaallah.
2: Jazakallahu khairan.

0: dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti kau tak puas. Kalaupun puas, pasti takkan mampu. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.
1: Kalau kita punya teman perkataannya tidak baik, belum baik, satu, kita harus syukur bukan kita yang seperti itu. Jadi kita tidak boleh dalam posisi merendahkan, karena beliau mungkin belum tahu. Kita pun bisa jaga lisan bukan karena kita hebat, tapi karena Allah saja nolong kita. Dua, kalau ada teman perkataannya kurang baik, ini sebagai ladang amal bagi kita. Bantu menyampaikan, ingat membantu ya, jangan menghakimi. Tapi diingat, bukan kita yang bisa ngebulak-balik hati. Makanya selain bicara, pertanyaannya, apakah kita mendoakan? Tidak. Doakan.
2: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh, dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh, dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Syarh Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Hab Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da surat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qira'ah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mubil Al-Aqas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Hadi Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Pemkoran Profesor Dr. Abdul Majid M.A.G. Adapun untuk kajian pada saat dulu dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab Hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin Juhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian yang tadi ketahui oleh para jemaah sekalian, diajak surat keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, salat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.
1: Karena itu yang dapat membolak-balikkan hati, jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
2: Ya, baik pendengar Radio Daud Islamic Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari.

sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah. Mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.

wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Wow.

Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
1: Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina aqwatikum wattaqullaha la'allakum turhamun.
0: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Yeah.

Wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

Orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya.

mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan, jika kamu orang yang benar.

0: Sungguh, Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Pendengar Radio Dawud Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah rasulullah.
2: Asyhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

0: حي على الصلاة
1: نواصل.

قال الله أكبر الله أكبر.

0: dan muazzin, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Ditutup dengan doa wasilah. Allahumma rabba hadhihi da'wati taqaddu shalatil qa'imah, hadhihi syiar Muhammadin al-wasilah wal fadilah, wa sharafa wa darajat al-'aliyah ar-rafi'ah, wa ba'dhu Allahumma maqama mahmudan alladhi wa'adta. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ah, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, la ya'ya mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, dia dipisahin sofnya. Jangan digabungin, sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sesuatu besar, besar, ya, besar. Ya, ada anak terus yang akan memakmurkan masjid. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
1: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika

0: manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah. Sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Kalau hanya gara-gara kerja sholat tinggal, ingat, saat kau mati, penggantimu sudah siap menggantikan. Jangankan saat kau mati, saat kau masuk ICU pun jabatanmu sudah digantikan orang. Sayup-sayup suara azan itu masuk dari celah-celah jendela ruang ICU rumah sakit. Ayyala sholat. Meleleh air mata pasien di ruang ICU. Ingin berwudu, ingin salat berjamaah. Tapi saat itu tak lagi terucap. Jangankan terlaksana, tercakapkan di ujung lidah pun tidak. Sebelum masa itu tiba, sebelum zaman itu datang, maka kita pikirlah bahwa kita hidup hanya sejenak, bernaung di bawah kayu yang rindang. Sementara hari petang, sampai masanya kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin Anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan Anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu. Kata Allah, wa'mur ahlaka bisholat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narizukuka, kami yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatu litaqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah. Terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-buruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya, akan mudah dilewatinya.
3: Ayo adek-adek nih yang cowok-cowok, apa alasanmu gak sholat? Kau bilang gak sama saya, ditangkis sih. Ayo, apa alasanmu gak sholat? Ayo.
4: Gak ada, kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz. Seumur-umur saya gak pernah belajar bacaan sholat.
3: Jangan kau putus asa.
4: Solusinya apa Ustaz?
3: Berjamaah di masjid.
4: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Gak ada bacaan, ini sudah, amin saja aku baca.
3: Walau dolim, amin.
4: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja kau baca. Rakat pertama kul huwalla, rakat kedua kul huwalla lagi. Ya ketawa bos, saya serius ini.
5: Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, belang betong, dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah.

pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk

yang akan datang kemudian. Ujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

الشافعي ولا يصح الانتقال إلى مقام حتى يحقق ما قبله. معاشر المسلمين والمسلمات جماعة صلاة المغرب مسجد بيتul متقين dan seluruh pemirsa yang istiqamah mengikuti pembacaan kitab Al-Hikam ini, mudah-mudahan dengan keberkahan dan keistiqamahan kita mengikutinya, kita senantiasa mendapatkan nilai tambah, mendapatkan barakah, mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua berkat baginda sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah disampaikan amal taat itu ada tiga, yang pertama syariat, tarekat dan hakikat. Amal syariat adalah amal yang membaguskan tubuh kita secara zahir. Amal tariqah adalah supaya hati kita bagus. Sedangkan amal hakikat adalah agar roh kita bagus atau baik. Amal syariat itu, amal syariat sangat banyak, tetapi kepada tiga pokok yang mesti kita perhatikan di antara sekian banyak amal syariat. Yang pertama taubat, yang kedua takwa, dan yang ketiga istiqamah. Kemudian amal tarekat itu banyak sekali juga. Itu tadi amal syariat. Amal tarekat itu meliputi ringkasannya, yang pertama ikhlas, yang kedua siddiq, dan yang ketiga tumakninah. Itu amal tarekat. Dan yang ketiga amal hakikat. Amal hakikat ini untuk memperbaiki roh kita, memperbaiki nafsu kita. Ya, pertama yaitu kembali kepada tiga juga. Pertama muraqabah, merasa dirinya diawasi oleh Allah dan berusaha untuk selalu baik dengan melaksanakan amal hakikat tersebut. Maka dari itu ulama sufi mengatakan wala yasihul intiqalu ila maqamin hatta yuhaqqiq ma qablah. Tiada sah seseorang berpindah kepada sesuatu maqam, kepada sesuatu amal atau perbuatan sebelum memantapkan yang sebelumnya. Jadi kalau orang dari syariat, mantapkan dulu syariatnya. Maksud daripada memantapkan syariat, hendaklah syariatnya benar-benar dilaksanakan dengan baik. Ini halal, ini haram, ini makruh, ini mubah, sesuai dengan hukum syariat. Seseorang tidak akan bisa berpindah kepada makam yang berikutnya kalau yang makam ini belum mantap dia. Yang pertama, apa tugas kita? Amal syariat jangan hendak masuk ke amal tarekat seandainya amal syariat belum mantap. Ya, jadi seseorang jangan sampai dulu berpindah dari amal syariat kepada hakikat. Karena banyak orang kadang-kadang syariatnya aja enggak beres langsung belajar hakikat. Begitu belajar hakikat, syariatnya enggak paham, akhirnya keenakan di hakikat lalu tidak memakai syariat. Sembahyang kada, puasa kada, yang penting Allah yang diingat. Nah, ini namanya orang yang tidak mengenal amal syariat tapi sudah pindah kepada hakikat. Nauzubillah. Ini disebut namanya ma'rifatun batilah, ma'rifat yang batal. Karena banyak orang yang mengaku-ngaku ma'rifat karena sudah belajar hakikat, sementara syariatnya enggak beres. Kalau kita
ibaratkan dalam sebuah bangunan, sudah mau menaikkan tiang, mau naik bata, sampai ke, kalau bahasa kami, bubungan apa macam, pondasinya enggak beres. Pondasinya enggak beres, ini berakibat bisa nanti ambruk dia. Begitu juga dengan ilmu, apabila dia tidak mantap di bidang syariat saja, ndak becus, ndak baik, kok langsung belajar kepada hakikat, tarikat saja dilewatinya, wah ini bahaya, nanti bisa mengakibatkan daripada pondasinya ambruk, ya na'udzubillah. Jadi apa tugas kita? Tugas kita yang pertama, laksanakan amal syariat dengan benar. Jadi kalau taubatnya benar, takwanya benar, istiqomahnya benar. Jadi apa yang harus kita mantapkan terlebih dahulu? Apa tiga perkara yang kemarin? Taubat, takwa, dan istiqomah. Berhenti melakukan segala berbagai macam kemaksiatan, lalu diperbaiki dengan takwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Lalu dia berusaha untuk selalu istiqamah rutin. Nah, tiga ini yang dulu diurus. Kalau ketiganya sudah mantap, baru kita naik kepada amal tariqah. Nah, pertama, taubat. Jadi makna taubat ini jangan kita beranggapan yang perlu taubat itu seperti orang perang, apa, orang preman saja. Ini beranggapan taubat itu orang-orang yang berdosa, maksiat lah. Kita ini hari-hari mesti juga taubat. Rasulullah saja, orang yang maksum, orang yang bersih, yang dijamin masuk surga, beliau bersabda, wallah ini fil yaum, wallah ini la astaghfirullah fil yaum mi'ata marrah, demi Allah, aku Nabi Muhammad beristighfar tiap hari itu ada di riwayat 70 kali, ada di riwayat yang lain 100 kali. Nabi hari-hari, ya. Jadi jangan hanya beranggapan taubat itu orang preman, geng, ya, jangan. Atau orang yang banyak melakukan maksiat, itu yang perlu taubat. Enggak, sebenarnya kita sendiri mesti selalu taubat kepada Allah. Ya, ilahana tuba alaina taubatan nasuha. Ini yang doa sering dibaca Abah Guru Sekumpul. Ilahana, wahai Tuhan kami, tuba alaina, kami bertaubat. Taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jadi jangan beranggapan taubat itu orang yang berdosa saja. Kita mesti hari-hari perbaiki terus. Ya. Nah, jadi sebenarnya kita sendiri mesti selalu taubat. Kita setiap hari mesti bertaubat. Kadang kita merasa orang saja yang perlu taubat, kita tidak perlu. Kita enggak perlu karena merasa baik seumur-umur seperti ini. Padahal taubat itu perlu bagi setiap orang. Makanya baca istighfar, menghentikan maksiat itu bukan hanya milik orang, maaf, preman mati. Kita nih banyak juga kadang-kadang kelakuan, perbuatan, hati, omongan yang enggak terkontrol, yang kadang-kadang menceritakan aib orang enggak terasa. Di dalam masjid saja cerita terus, di dalam masjid saja ngobrol terus, khawatir nanti mulutnya Allah tutup karena kualat dengan Allah dan Rasulnya. Ya, hati-hati. Atau kena kada mendengar ketika sakaratul maut dizikirkan. Kenapa? Karena waktu orang ceramah, khutbah, baca Quran, berzikir, baca hadis, dia terus saja berbicara kada mendengar. Pas kena dizikirkan kada mendengar, kena ditutup Allah sudah kupingnya itu. Jadi hati-hati, ya. Apalagi mendengar azan, jangan sama sekali berpandir. Jawabi azan baik-baik. Kalau kena kita asyik ngobrol, Allah sudah memanggil. Nauzubillah. Pas kena terakhir kita ndak mendengar, Allah yang menutup, ya, hati-hati. Ya. Jadi kita bertobat terus setiap hari.
walaupun bentuk taubatnya berbeda-beda. Sebagaimana orang ada yang perlu taubat dari kafir, ada yang perlu taubat dari dosa besar, ada yang perlu taubat dari dosa kecil, ada yang taubat dari makruh, taubat dari khilaf, khilaful ula dan lain-lain. Jadi orang itu berbagai macam kadarnya untuk bertaubat itu berbagai macam. Cuman pukul rata saja kita berusaha untuk melakukan yang terbaik. Ya, kita berubah sudah. Kalau dulu banyak main-main, sekarang berubah. Ini malam Selasa nanti sudah masuk tahun baru Islam, berubah sudah, perbaiki sudah, betul-betul hijrah. Jadi supaya kita mendapat keberkahan. Keberkahan apa? Mungkin bermajlis. Keberkahan apa? Mungkin dengan guru. Keberkahan apa? Mungkin di dalam masjid. Keberkahan apa? Mungkin dalam ibadah dan seterusnya. Nah, ini mesti kita rubah. Ya, itu namanya hijrah. Hijrah itu berubah. Berubah ke mana? Tentu ke arah yang lebih baik. Jadi seluruh manusia dengan tingkatan apapun harus taubat. Mau dia ustaz kah, kiai kah, pejabat, mesti. Kalau pandang bertaubat tu nang maaf-maaf bubuhan nang geng aja ndak? Semua. Apakah kita sudah bertaubat? Sudah guru ai. Oh. Tiap hari taubat, tiap hari istighfar. Apakah gawian kita masih aja? Malah parah. Nah, ini namanya kada taubat. Ya. Dulu minum arak diumpamakan, sekarang berhenti. Dulu berjudi, sekarang berhenti. Dulu senang riba, sekarang berhenti. Dulu suka zina, sekarang berhenti. Tapi tahukah kita taubat kita diterima atau enggak? Itu lagi. Oke, sudah berhenti. Sekarang pertanyaannya diterima apa enggak? Ya, diterima apa enggak? Karena orang yang berhenti itu belum tentu diterima. Orang bampih kada menggawe lagi belum tentu. Ya. Intinya adalah diterima. Apakah taubat kita itu sudah diterima oleh Allah apa belum? Jadi bagaimana kita bisa mengetahui diterima atau tidaknya? Kita enggak tahu. Maka kita tidak boleh naik ke suatu maqam, enggak bisa kita dari syariat saja kada beres langsung hendak belajar ke hakikat. Bereskan dulu di syariatnya. Kalau syariatnya benar bagus, amalkan dengan rutin, istiqamah dia. Nanti dia akan sendirinya bisa berpindah. Ya, asal istiqamah aja, rajin aja. Nanti dia sendirinya akan bisa berpindah. Apa contohnya? Contoh kita berzikir. Asal pelan, la ilaha illallahu la. Saking nikmatnya terus, enggak terasa terus, nikmat betul terus, semakin cepat terus, enggak terasa seperti orang mabok dia. Kenapa? Saking nikmatnya, jadi enggak terasa. Nah, begitu juga orang kalau sudah di syariatnya rutin istiqomah terus, nanti dia spontan berpindah sendiri kok hatinya itu. Jadi jaga bahasa kita, biar ada berniatan ini kan langsung kita spontan, Allah yang merubah. Coba kalau kita berzikir ke asikan, adalah kita hendak merubah, nah memang sudah keadaan blok-blok terus semakin enak betul. Nah, itu contoh ya. Dan yang merubah itu Allah, kita cuma usaha saja. Nah, di sini penekanannya bagaimana caranya kita belajar itu betul-betul syariatnya benar-benar, tarikatnya juga demikian, hakikatnya juga demikian. Jangan cuma separo-separo, uji bahasa kami itu didengaran aja. Belajar betul-betul. Ya. Belajar betul-betul. Kalau perlu tidak puas, datangi ustadznya, datangi habibnya, tanya betul-betul. Bagaimana itu amaliyahnya, bagaimana itu cara kita merasuk atau mentransfer dalam diri kita tentang hakikat. Nah, bujur-bujur belajar aja. Nah,
Jadi kita tidak tahu, tidak boleh naik satu makam ke suatu tingkatan sebelum memantapkan tingkatan yang pertama, baru tingkatan yang kedua. Nah, ini perlunya adanya bimbingan. Guru pun kadang-kadang cuma menaikkan derajat itu. Yang penting istiqamah ya guru, amalkan rutin. Ini kayak apa hendak berubah dari tingkatan ini ke tingkatan ini. Orang kadang dibaca, kadang kada, kadang diamalkan, kadang kada, kadang yakin, kadang enggak. Kalau bicara oke, okay. Cuman amaliyah batinnya nol. Nah, ini enggak bisa. Guru enggak bisa menaikkan. Cuman guru memberikan arahan begini begini. Satu contoh yang sering dicontohkan abah guru sekumpul, guru cuman mengasih mobil, guru cuman menunjuki duit nukar BBM, yang menjalankan kamu sendiri. Guru cuman bilangin kalau mau menuju ke Palaran dari sini bisa, dari sana bisa, itu ilmu namanya, paham pak? Itu ilmu, modalnya sudah dikasih, mobilnya ada, duitnya diunjukin, ilmunya ini. Kalau ke sana lewat ini, lewat itu, lewat ini, lewat itu. Kalau ke sana ini, ndak kamu yang jalan. Urusan sampaikah ke sana ndak, itu kamu sendiri. Guru sudah berikan amaliyahnya. Nah, makanya kita perlu bimbingan terus ya. Dibimbing. Ndak bisa kita hendak naik seorang, ndak bisa. Lain kalau kelas atau sekolah bisa. Kalau ini bukan, ini batiniahnya ya, jasmaninya rajin apa tidak, batinnya bersih apa tidak. Bila dua macam ini, jasmaninya istiqomah, batinnya bersih, cepat naiknya. Tapi kalau enggak, lambat naiknya. Jadi tidak bisa kita memantapkan kalau sebelum mantap yang pertama, baru tingkatan yang kedua, mantap tingkatan yang kedua, baru naik ke tingkatan yang ketiga. Selama kita tidak lolos tingkatan syariat, kita tidak bisa mengkaji ilmu tarekat. Tapi ada guru yang orang mengajari ilmu tarekat, syariatnya kada beres, lihat aja amburadul dia. Coba lihat aja, syariat kada kakaruan, tarekat bingung, hakikat kalau bahasa kami itu kacak lepas, pegang lepas, pegang lepas, tidak bisa. Akhirnya sampai nanti di akhir hayat tidak ada keyakinan. Kenapa? Pondasinya amburadul. Kita tidak usah ikuti orang pak. Oh si Anu tuh, ya usah. Orang mati kan urusan kita sendiri. Di dalam kubur nanti urusan kita sendiri, tidak ikut-ikut orang. Loh, si Anu tuh bang gurunya belajar Anu guru ini nih, bayat dengan wali dia. Nah, biar itu urusannya. Yang penting kita sendiri ya, rutin istiqomah ya. Contoh orang nih baru mondok, anak-anak mondok. Pasti bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga banyak betul itu nanti masalah. Anak kita nih hendak ampih lah, hendak pindah lah, kada nyaman lah, sering dibuli kawannya lah, macam-macam. Ini kalau enggak sabar enggak bisa. Kita pindah ke sana sama aja juga. Pahamlah. Pindah ke pondok situ sama aja juga kayak itu juga. 5 pondok dipindah sama aja juga, sama pindah dari syariat ke tarikat bingung juga dia. Jadi apa? Rutinkan aja dulu. Beri semangat. Beri semangat, enggak terasa sebulan. Ini cerita anak mondok nih. Beri semangat, enggak terasa 2 bulan. Beri semangat, mau berhenti apa macam, jangan diiyakan, terus semangat. Tidak terasa setengah tahun. Ya, ini pengalaman kami. Tidak terasa setahun. Oke, pulang. Kadang-kadang habis liburan mau balik ke pondok, berat betul lagi. Ya, kita beri semangat, kita beri semangat. Setahun setengah, masih macam-macam itu. Hendak pindah lah, apalah-apalah. Tapi karena istiqomah tidak terasa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, nah sebentar lagi nak lulus kok, naik kok, tamatlah dia. Kenapa? Karena istiqomah. Habis itu naik lagi ke kelas yang berikutnya, berpindah, biasa aja sudah. Begitu juga di dalam ilmu ini. Kalau syariatnya beres,
ya. Mau pindah gampang. Jadi selama kita tidak lolos tingkatan syariat, kita tidak bisa mengkaji ilmu tariqah. Mengkaji bisa, memahaminya bisa, mengamalkannya pasti kada bisa. Umpama syariat saja kada beres. Ada orang belajar hakikat Nur Muhammad 4 sidin, paham aja. Ingat saja. Cuman nanti cara mempraktekannya kepada dirinya itu enggak bisa. Ingat tai, kalau bahasa aku tuh lepas, lengket, lepas, lengket, gitu-gitu aja. Oh, tahu hakikat Nur Muhammad gini-gini tuh badil kepada mim ha mim dal. Bicara bisa, tapi mempraktekannya sulit. Kenapa? Dasarnya enggak beres. Bisa dipahami ya begitu. Jadi harus rut istiqamah dulu syariatnya benar-benar. Belajar udunya, istinjaknya apa macam. Nah, pasti tidak bisa, kata beliau. Tidak bisa, tarikat belum beres, belum matang, belum selesai, maka tidak akan bisa naik kepada hakikat. Lalu pertanyaannya, apabila jua guru kami ini amun di syariat saja hendakkah hakikat tarikat, itulah bimbingan, cari pembimbing. Kalau memang hendak mendapatkan kedudukan yang bagus, dibimbing, disebut namanya murabbi. Ada kawa kita belajar ilmu ini sorangan dah bisa. Nah, maka dengan hakikat itulah kita bisa dapat marifat. Marifat itu diumpamakan satu mutiara yang letaknya di ruangan yang kecil yang hanya muat badan saja. Itu hakikat diibaratkan marifat halus benar. Ruangan kecil ini letaknya di sebuah kamar, dan kamar itu letaknya di sebuah rumah. Nah, jadi kita tidak bisa masuk ke rumah kalau kita masih banyak barang bawaan. Ya kalau ini diibaratkan, dikiaskan, banyak barang bawaan susah kita masuk ke rumah. Maka barang bawaan yang tidak perlu kita buang supaya kita bisa masuk. Mobil, maulah pendek membawa mobil masuk ke rumah, kawalah, ada kawa, toko, ada kawa, kebun, pasti kita tinggal, sebab tidak bisa masuk ke rumah. Yang bisa masuk ke rumah itu barang tertentu. Jadi syariat itu laksana rumah. Begitu kita masuk syariat, banyak yang kita tinggalkan. Riba, ibaratnya tadi tuh, diibaratkan riba, tinggalkan gawian yang kada baik, mobil apa macam yang kena kenal tadi tuh, judi tinggalkan, zina dan lain-lain. Nah, setelah ditinggalkan baru kita bisa masuk namanya syariat. Paham lah pian, kayak apa aja syariat amun nang ganal-ganal kada ditinggalkan. Judi masih digawi biar penyembahyang, riba masih dikerjakan biar bacaan Qur'annya masya Allah tartilnya bagus betul. Dia tidak bisa, dia syariatnya sempurna, kada kawanya masuk ke rumah. Kenapa? Masih banyak lagi mobil apa macam di luar kada kawa ditinggalkan ya. Nah itu, nah sampai ulama mengkiaskan demikian supaya kita paham. Artinya orang yang bisa masuk ke rumah dalam kurung syariat, orang yang tadi pertama taubat, tinggalkan, tinggalkan, tinggalkan, kau masuk ya. Amun sudah masuk kan nyaman ya, mencari kamarnya lagi. Mudah paham ya. Jadi yang bisa masuk ke rumah itu barang tertentu. Jadi syariat itu laksana rumah. Begitu kita masuk syariat, banyak yang ditinggalkan, maksudnya yang dosa. Kan syariat apa tadi? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Kan syariat tiga, kalau taubat, takwa, istiqomah. Taubat dulu, bersihi dulu, tinggalkan dulu nang kada baik, nang kada baik, nang kada baik, baru kita bisa masuk ke rumah, baru bisa melaksanakan syariat. Coba ulama memberikan pemahaman agar kita paham betul ya. Ya.
Nah, baru kita bisa masuk ke dalam rumah. Sepeda motor bisa dibawa masuk ke rumah. Sepeda bisa dibawa masuk ke rumah. Begitu kita hendak masuk ke kamar, sulit pulang membawa sepeda motor. Pahamlah. Sulit kita bawa sepeda motor. Kalau pang ada membawa PCX ke kamar guring, bah. Banget bener itu katanya. Itu kiasannya coba. Jadi berhenti semua gawian-gawian yang kada baik tuh berhenti, yang sering berbohong, sering pokoknya berhenti. Yang melakukan dosa berhenti semua. Nah, berarti kalau kita masuk ke rumah, cuman kadang-kadang masih aja kita bawa-bawa. Nah, ya. Coba diibaratkan itu, dicontohkan. Nah, jadi sepeda motor ke kamar, sulitlah membawa kendaraan ke kamar, maka mesti ditinggal di luar kamar. Dan tidak dapat dipaksakan seperti itu juga. Kalau kita mau masuk tariqah, maka yang lain-lainnya dibuang supaya kita bisa masuk ke situ. Ada sifat-sifat yang pemarah, kadang di hati dengki, pahirian, kadang keluh kesah, kadang ini belum bisa dibawa untuk ke tariqah. Tidak bisa. Enggak bisa nerimo, enggak ada zuhudnya, masih keluh, enggak bisa. Itu diibaratkan tadi apa? Sepeda motor. Ya kalau nah. Jadi hendak masuk pulang ke hakikat, sudah masuk di kamar pulang. Awal masuk ke kamar sirin banyak ditinggal sudah, alhamdulillah kalau ditinggal, ya. Bisa ngikuti ya. Ya, nah sudah kalau ditinggal. Nah. Kalau kita mau masuk tariqah, maka yang lainnya dibuang supaya kita bisa masuk ke situ. Hendak masuk pulang ke hakikat, tempatnya kecil. Hakikat ini behalus pulang. Kan syariat tadi kanal. Tariqat sudah mulai kecil. Hakikat lebih kecil lagi. Hanya bisa memuat badan, jam tangan, kacamata. Dibuang hanya bisa bertelanjang. Baru bisa masuk ke kamar yang kecil. Itu untuk bisa mengambil yang berharga, yaitu mutiara atau ma'rifat. Artinya, kita tidak bisa melangkah ke situ kalau tidak matang yang pertama. Jadi syariatnya betul-betul, habis itu sudah benar, mesti dibereskan lagi terlebih dahulu cara kita apa aja dalam kita muamalah. Jual beli kah? Nang begawi kah, jujur amanah. Nah itu tuh mulai mengecil, Pak. Biar ilmunya sampai ke langit, amun masih berdusta aja gawian mana bisa hendak masuk ke hakikat. Kalau bepandirnya okay, bisa. Buh, kami ingin belajar Nur Muhammad tapi pembualan. Nah bisa kah ma'rifat. Nah ini coba kita pahami itu. Ada rumah, kamar, masuk pulang yang kecil lagi. Nah, itu cakap bahasa kasarnya dilepas beratan itu. Maksud dilepas tuh ria, sombong, dengki, merasa paling hebat, merasa aku pembunuh. Nah, itu dibuang semua itu. Baru bisa masuk ke hakikat dan ma'rifat. Karena kecil betul. Di sini contohkan cara kita berjual beli, bujur-bujur. Bicara hakikat tapi orang dibunguli. Bila menimbang 9 onenya kayak apa itu? Ajuran kan apa julak itu? Allah Taala. Di mana Allah Taala mbunguli orang, nama mbunguli orang tuh pian. Ya Allah. Nah, banyak itu tuh. Ajuran kan apa itu ini? Wah, Allah Taala juajar. Allah Taala, kapan Allah Taala mbunguli orang? Nang mengurangi timbangan tuh siapa? Allah Taala, apabila Allah Taala menyuruh mengurangi timbangan. Hah? Nang mengurangi timbangan tu acil amat. Coba mencoba kita paham juga, aku tahu lagi sudah. Bagus-bagus dihakikatkan. Nah, bila tidak sesuai dengan syariat, syariatmu ke hakikat tidak bisa dijamin, tidak bisa. Yang dia bisa hanya bicaranya. Kalau bicaranya lah. Mulai jam 7 sampai subuh, hakikatnya ya omongan mantap. Ilmu paling tinggi, oh my. Pandirnya, inya bukan pandirnya, nang ianya. Ya Allah, nang ianya diam.
panganten tuh Pak Sadimin, amun pandir aja belum lagi kam. Tapi kalau sudah diam, tinggal o-o-nya ya lagi. Maksudnya panganten lagi ribut bepandir ini belum, bila sudah kalau bahasa kami ranai, nah, tinggal antu-antup aja lagi itu menikmati, itulah orang marifat. Nah, lalu uja ulama bahari arti marifat itu gerak dan diam. Insyaallah mudah-mudahan kita paham perataan. Nah, itu sudah dihukuman ketentuan. Jadi syariat tidak mantap tidak bisa naik ke tarikat, tarikat tidak mantap tidak bisa naik ke hakikat. Jadi fokus kita adalah membaguskan syariat. Bagaimana membaguskan syariat? Diulang sidin pulang, tobat. Yang senang menggibah berhenti, yang senang riba berhenti, yang senang memakai pakaian yang haram ampihan. Bila kita sudah taubat, perlu kita teliti, perlu kita pikirkan apakah taubat kita diterima atau tidak. Selama taubat belum ada ketentuan diterima atau tidak, tidak bisa juga untuk melangkah ke berikutnya. Jadi prosesnya lama. Ya, itulah kita perlunya ilmu dan belajar terus. Ya, jadi jangan sampai merasa bosan, jangan sampai ya urusan nanti sampai enggak sampai kan lain urusan kita, urusan Allah. Yang penting kita ikhtiar. Coba orang dari sini ke Banjar, pastilah sampai ke Banjarnya belum tahu, Pak. Pasti enggak sampai, belum tahu. Sudah bisnya apa macam, bisa jadi di Panajam kena macet sini. Bisa jadi. Karena yang menentukan Allah. Begitu juga kita belajar, belajar awan guru lambat cer, pikirnya aja sing lawasan belum menaik-naik, mesti mati. Nah, yang penting sudah belajar diurutkan sidin ya, mulai ini ke ini ke ini. Nah, urusan kita nyampe ke sini apa tidak, yang jelas Allah yang menentukan. Eblek di sini, kada sampai, tapi niatnya sampai, masih hebat. Nang repot itu handak ke Banjar, tiket aja kada beisi. Aku jangan selalu esok ke Banjar. Curi jam berapa cil? Belum tahu pang lagi jar. Itu nganya kada jelas. Pahamlah maksudnya. Ini handak mencapai marifat, belajar kada, beguru kada, ke majelis kada, harus sibuk mencari dunia, belek mati. Nah, masih bagus mati dalam keadaan beribadah. Musia lagi menghitung duit mati. Nah, lagi baca tawaran mati. Nah, lagi duduk-duduk menunggu durian, pasti guguri durian mati sih dia. Nah, ayo. Apalagi dah. Masyaallah, mudah sehat berataan, panjang umur berataan ya. Kita enggak tahu proses kehidupan ini. Makanya sering saya ingatkan dulu-dulu, kalau kita kawal sudah malam Rabu datang ke majelis, ya Allah mudahan aku panjang umur kena minggu dudi tulak pulang. Subuh kena ada pulang majlis ikut lagi, berniat pulang, mudahan kena terus-terus berniat. Kayak kawan kita meninggal, Masya Allah husnul khotimah. Kenapa? Karena punya niat. Itu namanya an-niyatu musalsalah, niat yang berantai ya. Jadi kita jangan lemah semangat, harus terus semangat. Nah, jadi urusan paham, urusan sampai, itu urusan Allah. Yang jelas kita tugas hamba ni beribadah. Contoh, pian berobat pasti ampih lah. Belum tahu. Tugas kita berobat aja. Dokter bang, dokter pun juga mengobati aja. Sesuai ilmunya begini. Bapak keluhannya ini begini. Pantangannya ini. Nah, si pasien ngikutin arahan dokter, menjaga pantangan, minum obat teratur. Loh kok dok belum sembuh juga? Lah, kata dokter, kita kan berusaha. Yang menentukan Allah. Nah, begitu juga. Ilmu belajar. Paham kakadakah? Belajar. Bisa mengamalkan kakadakah? Belajar. Yang penting niat belajar. Ya. Kalau orang seperti itu istiqomah dia. Nah, jadi kita fokus adalah membaguskan syariat dengan taubat,
dan berhenti dari semuanya. Selama taubat belum ada ketentuan diterima atau tidaknya, maka hati kita tidak tenteram karena tidak ada kepastian. Ya, nah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita beratan panjang umur, sehat walafiat, dan Allah memberikan kekuatan dalam batin kita untuk selalu istiqamah, baik menuntut ilmunya, baik mengamalkan ilmunya, baik berakhlakul karimahnya, baik urusan dengan hablum minallah maupun hablum minannas. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqamahan dan kekuatan zahiran wa batinan. Anta rabbuna farzuqnal istiqamah zahiran wa batinan bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya Karim, wa'fu anna ya Rahman, wa'fu anna ya Rahim. Allahumma anfa'na bima'allamtana, Allahumma anfa'na bima'allamtana, Allahumma anfa'na bima'allamtana. Wa'allimna ma yanfa'una Rabbi faqina fid-din, wa'allimna rushda Rabbi zirna uluman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana aftah bainana wa bain qawmina bilhaqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid-dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: حي على الصلاة
1: نواصل
0: حي

تعالى. الله أكبر الله أكبر. رأينا.

0: jawab azan sama dengan ucapan muazzin, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatil qa'imah, hadhihi syukri muhammadin wasilata wal fadilah, wa syarafa wa darjatul aliyatul rafi'ah, wa wa'azillahumma maqaman mahfudan illadhi wa'adtah. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, la ya'ya mendapatkan syafa'at pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

engkau anggap salat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah salat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah salat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah salat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah salat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan

0: bayangkan ketika kau memberi salam. Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasah, barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu enggak sembahyang adanya. Contohnya, sembahyang di masjid juhur sempurna, contoh sembah ke warung, minum di dalam masjid, makan segala macam, sampai ke rumah yaitu ditapih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang, aku sembah di warung, di makan macam-macam. Macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib atasnya. Mau ada mengqadha, ada kemungkinan ini tadi mbah sembah yang adanya najis ini. Lain halnya, untung kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, yaitu zawar, tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kan ada summa ngarannya, istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara unggah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat,

jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat, kerusakan najis. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi, dasar. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis, karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makai. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini ada najis. Jibril datang menghabarkan wahai Muhammad, di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja, karena Jibril mengatakan di situ ada najis. Dan di sini menyambung, ini

baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasyahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan mengelupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Masih aja batal kok, tinggal rukun itu tidak jalan. Rahatan sujud sadar, aku belum rukun, belum beribadah, nah bangkit, bangkit berdiri, rukun, sujud, oke ibadah, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu, atau ia ragu sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka yang mengambil yang yakin, dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kada sebetul sahwi awal, orang nang kada bakunut, orang nang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang nang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3, kayaknya hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud sahwi, dan makmum wajib membaca sujud sahwi. Makmum wajib membaca. Misalnya imam ragu-ragu, dan imam makmum asa 3 asa 4, imam ragu-ragu, padahal yang jujur ada, yang jujurnya berapa? 3. Yang jujurnya memang 3. Ini meragu-ragu asa 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum, sambil yang nyapas saja susunannya. Nah, kayaknya si imam hendak salam sujud sahwi. Makmum yang kada tahu kisahnya nang apa terjadi, umpat sujud sahwi. Maka nama ikut, mengikut dulu. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah berhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, aku belum sujud sahwi. Aku belum sujud sahwi. Masukur sahwi. Sujud sahwi, nah itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Kalau rakan sebisanya itu mungkin bahagia sih ya, kenapa ya sembilan? Kenapa? Karena salam tadi dianggap kata salam karena kali ingat. Kali ingat sebisanya. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah dulu, susah. Jika kalau susah dulu, hanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlihat.

0: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin Anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan Anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu, kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka, kami yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatu littaqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah, terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-buruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya akan mudah dilewatinya.
1: Bekerja

0: kosan dan menurutmu
1: itu sangat dirindukan olehmu.
0: Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu
1: itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya
0: istri. Rasanya kita mesti inna amena kal kaufat. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fa'al

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Ya

0: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.
1: Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kolaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

0: ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Ya di bihi

0: Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.
1: Laqad

0: qadir.
1: Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

0: يَعْقِلُونَ.
1: Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk.

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja."

Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Kobil tidak diterima. Dia, Kobil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.

0: الظالمين.
1: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang

Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Tada.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

0: Amin.
1: Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung.

0: Alim.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

0: kafirun.
1: Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

0: Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya?
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya, atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka.
1: Oh, ayah.

Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya, dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: Dan apabila mereka Yahudi atau munafik datang kepadamu, mereka mengatakan, "Kami telah beriman," padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran, dan mereka pergi pun demikian. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.
1: وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka

ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

0: يقتلون.
1: Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul, dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka, ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

0: Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu, dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu, dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

0: يَفْعَلُونَ.
1: Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Kamu melihat banyak di antara mereka tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab.

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

0: Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."
1: Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qawmis salihin.
0: Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang

0: الْمُحْسِنِينَ.
1: Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: الْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

0: tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.
1: Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa.

dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khola'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu ber

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka, kemudian mereka menjadi kafir.

Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahiroh, saibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.

Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim."

ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.'

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman. Dan saksikanlah, wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim.

ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman."

Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami. Dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu.

Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki."

Allah berfirman, sungguh, aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh, aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, 'Jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah'?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib."

0: Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu.
1: In tu'adzibuhum fa innahum ibadah.

Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung.

Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: yang terlibat bagi motivasi itu dalam hidup. Lalu alamuna nasun acanaku wa sudai. Seandainya mereka tahu pahala sholat isyak berjamaah dan subuh berjamaah, ya atau huma abuan, mereka akan datang walaupun merangkak. Saking beratnya sholat isyak di motivasi itu. Rakaat al-fajr khairun min ad-dunya ma fiha. Dua rakaat salat subuh qabliyah subuh, salat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau salat qabliyahnya lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi salat subuhnya. Walaupun anda telat kamu sudah kesiangan, tetap wajib ambil air wudu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh. Walaupun anda bangun jam 11 siang. Banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia tidak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar. Dan tidak bisa besok ganti subuh dua kali. Tidak ada di dalam agama. Seperti roda ya Allah, oh itu salat subuh yang kemarin sedang saya berkiraan. Billahi ta'ala. Sudah bisa.
1: Hal yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nasi'an, ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiban, meminta rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah.

ucapkan salam. Oh, oh, oh.

0: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman, sesungguhnya kemuliaan akhlak itu terwujud dengan membersihkan jiwa dari sifat-sifat rendah lagi tercela dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Salah satu simpul kemuliaan adalah Anda tetap menyambung hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan dengan Anda, memberikan kebaikan kepada orang yang tidak mau berbuat baik kepada Anda, dan memaafkan kesalahan orang lain yang menzalimi diri Anda. Akhlak yang mulia memiliki berbagai keutamaan. Ia merupakan bentuk pelaksanaan perintah Allah dan Rasulnya. Dengan akhlak yang mulia juga, seseorang akan terbebas dari pengaruh negatif tindakan jelek orang lain. Dengan kemuliaan akhlak pula, seseorang akan memperoleh ketinggian derajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru seluruh umatnya untuk berakhlak mulia terhadap seluruh makhluknya. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-83, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Ketika menerangkan ayat tersebut, Ali bin Abi Thalib berkata bahwa maksud ayat tersebut yaitu bertutur kata yang baik terhadap seluruh manusia. Imam Qurtubi ketika menerangkan ayat tersebut dengan mengutip perkataan Abu Aliyah, berbicaralah dengan setiap manusia dengan kalimat bijak dan berilah mereka hadiah dengan sebaik-baik hadiah yang mereka sukai. Seluruh penjelasan Salafus Saleh ini berporos pada satu titik, yaitu menganjurkan berakhlak mulia. Jadi, seorang muslim hendaknya berkata santun dan menghadapi semua, baik kawan maupun lawan, dengan wajah berseri. Hal ini sebagaimana Allah berfirman kepada Musa dan Harun dalam surah Thaha ayat yang ke-44, berbicaralah kalian berdua kepadanya, yaitu Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut. Pendengar yang budiman, tidak dipungkiri bahwa kita tidak lebih mulia dari Nabi Musa dan Nabi Harun. Orang yang kita dakwai juga tidaklah lebih buruk dari sosok Fir'aun. Meski begitu, Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk bertutur yang lembut. Talha bin Umar meriwayatkan bahwa ia pernah berkata kepada Atha, "Wahai Atha, sesungguhnya kamu dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki kadar hawa nafsu berbeda-beda, sedangkan kau laki-laki yang keras, maka aku sampaikan kepada mereka perkataan yang keras." Akan tetapi Atha menjawab, "Jangan pernah kamu begitu lagi." Sesungguhnya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-83 yang artinya, "Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia." Ayat ini bahkan mewajibkan kita untuk bertutur baik kepada Yahudi dan Nasrani. Lantas, bagaimana halnya dengan orang-orang yang masih beragama Islam? Abu Sinan meriwayatkan bahwa ia pernah berkata kepada Sa'id bin Jubair, "Seorang Majusi menghampiriku lalu mengucapkan salam kepadaku. Apakah aku harus membalas salamnya?" Sa'id menjawab, "Seandainya seorang Fir'aun berkata lebih baik kepadaku, tentu akan kubalas." Kemudian diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, "Bila Fir'aun berkata kepadaku, 'Semoga Allah memberkahimu,' maka aku akan jawab dan untukmu juga. Namun Fir'aun telah lama mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-8, "Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisth wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Syekh Islam berkata, penyebab turunnya ayat ini adalah kebencian kaum muslimin terhadap orang-orang kafir. Kebencian ini sebenarnya masih ada dalam koridor syariat Allah. Jadi, jika kebencian seperti itu saja tidak diperkenankan, maka bagaimana dengan kebencian terhadap orang-orang muslim yang didasari keraguan dan hawa nafsu? Orang-orang muslim tentu lebih untuk diperlakukan secara baik, adil, dan tidak zalim. Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia akhlaknya, tauladan terbaik dalam sejarah peradaban manusia. Beliau mendorong umatnya untuk berakhlak mulia karena akan ada balasan yang luar biasa yang akan didapatkan seorang hamba ketika ia berakhlak mulia, karena dengan akhlak mulia seseorang akan dapatkan kemuliaan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat kedudukannya denganku di hari kiamat kelak adalah orang yang terbaik akhlaknya. Dan orang yang paling aku benci dan paling jauh dariku pada hari kiamat kelak adalah Farfarun, Mutasyaddiqun, dan Mutayfiqun. Sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami sudah tahu arti Farfarun dan Mutasyaddiqun. Lalu apa arti Mutayfiqun? Beliau menjawab, orang yang sombong. Di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa orang yang paling dekat dengan beliau adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Maka apabila akhlak Anda semakin mulia, niscaya kedudukan kita di hari kiamat kelak akan semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang artinya, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada dan ikutilah perbuatan dosa dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapuskannya, dan pergaulilah orang dengan akhlak yang baik. Ibnu Rajab Al-Hambari rahimahullah mengatakan, Rasulullah menyebutkan perintah berakhlak secara terpisah dikarenakan kebanyakan orang mengira bahwa ketakwaan itu hanya berkutat dengan masalah pemenuhan hak-hak Allah dan tidak berurusan dengan pemenuhan hak-hak hamba-hambanya. Dan orang yang menunaikan hak-hak Allah sekaligus hak-hak sesama hamba dengan baik adalah suatu yang sangat jarang ditemukan kecuali pada diri para nabi dan orang-orang yang jujur. Pendengar yang dirahmati Allah, Berikut ada dua macam akhlak mulia yang harus dimiliki seorang muslim. Yang pertama, berakhlak mulia kepada Allah, yaitu senantiasa ridha terhadap ketetapan hukumnya, baik yang berupa aturan syariat maupun ketetapan takdir, menerimanya dengan lapang dada tanpa keluh kesah, tidak berputus asa ataupun bersedih. Apabila Allah mentakdirkan sesuatu yang tidak disukai menimpa seorang muslim, maka hendaknya dia ridha terhadapnya, pasrah dan sabar dalam menghadapinya. Dia ucapkan dengan lisan dan hatinya, aku ridha Allah sebagai Tuhanku. Apabila Allah menetapkan keputusan hukum syar'i kepadanya, maka dia menerimanya dengan ridha dan pasrah, tunduk patuh melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan dada yang lapang dan hati yang tenang. Inilah makna berakhlak mulia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu berakhlak mulia kepada sama manusia. Adapun berakhlak mulia kepada sama hamba ialah dengan menempuh cara sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama, yaitu yang tercakup dalam tiga ungkapan berikut ini. Yang pertama, kaful adza atau menahan diri dari mengganggu, yaitu dengan tidak mengganggu sesama baik melalui ucapan maupun perbuatannya. Kemudian yang kedua, badlun nada atau memberikan kebaikan yang dipunyai, yaitu rela memberikan apa yang dimilikinya berupa harta atau ilmu atau kedudukan dan kebaikan lainnya. Dan yang ketiga, talaqatul wajhi atau muka berseri-seri, yaitu dengan cara memasang wajah berseri apabila berjumpa dengan sesama, tidak bermuka masam atau memalingkan pipi. Inilah akhlak yang mulia. Orang yang dapat melakukan ketiga hal ini, niscaya dia juga akan bisa bersabar menghadapi gangguan yang ditimpakan manusia kepadanya. Sebab sabar menghadapi gangguan mereka termasuk akhlak mulia juga. Bahkan jika dia mengharapkan pahala dari Allah atas kesabarannya, tentulah ia akan membuahkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman, akhlak yang mulia akan menjadi sebab seorang masuk surga. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sebab paling banyak yang mengakibatkan orang masuk surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak mulia. Beliau juga ditanya tentang sebab paling banyak yang mengakibatkan orang masuk neraka. Maka beliau menjawab, mulut dan kemaluan. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan mengenai perintah berakhlak mulia. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa berakhlak mulia, baik kepada Allah maupun kepada sama manusia. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi.

emas lebih berharga daripada kayu. Tapi saat kita tenggelam, kayu kita pegang erat, emas kita buang. Itulah sebabnya, jangan pernah meremehkan temanmu, meskipun dia kelihatannya gak

dibedakan oleh Allah, dibedakan dengan bulan yang lainnya. Kemudian di bulan Muharram ini ada keutamaan yang khusus di bulan Muharram. Secara umum disebutkan oleh baginda Nabi, afdhalus siyami ba'da ramadhana siyamu syahrullahi

siratikal mustaqim, wa'afina wa'afu anna birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Wasiat Luqmanul Hakim berikutnya kita ulangi. Nah, ayah tidak selalu melarang engkau maksiat. Itu hak dan wewenang engkau. Tapi ayah cuma berpesan, sekedar kemampuanmu menyandang dan menahan siksaan api neraka, sekedar itulah ikam maksiat. Artinya, kalau kamu tidak tahan menyandang panasnya api neraka, paraya maksiat. Nah, tasarah ikam aja hidup ni nak kai. Hendak taatkah, hendak maksiatkah? Risikonya ikam jua. Amun ikam asa tahan menyandang siksaan api neraka, ayo anak kai maksiat. Jangan pun menyandang api neraka. Api nang ada di dunia ni aja sudah kada tahan.

الشجرة أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. Pikirakan ujar Allah api nang menyala siapa nang sering bergelut dengan api siapa nang rancak menghidupi api bibinian siapa nang terbanyak masuk neraka padahal api itu paling rancak paling sering dilihat saura. Tapi kada nyambung, kada memikirakan, andai kata saurang tuh dibakar di api itu aja kada tahan, apalagi api neraka. Sambil menghidupi menyalai kompor, semestinya berputar otak memikirakan kayak apa aku mun dipanggang di api ini. Itu pelajaran langsung dari Allah. Banyak pelajaran langsung dari Allah nang kita kada memikirakan. Berulangilah. Di antaranya pelajaran langsung. Seorang ibu punya suami, kemudian dia hamil melahirkan menyusui anak semestinya itu pelajaran langsung supaya menoleh kembali ke belakang kayak itu tuh mamaku betianan semalam capeknya mengandung kawisi dibawa ke pasar dibawa ini bukan membicarakan tabir membuka tabir malu perempuan bukan ini pelajaran langsung bagaimana susahnya ibu melahirkan lalu seorang betianan baranak kayak itu semalam mama cuma pelajaran ini kada masuk maaf sekali lagi maaf semestinya yang paling taat lawan kurang tua lawan kuitan itu pian bibinian karena pian sudah merasakan capeknya hamil dan beratnya mengandung sakitnya melahirkan kami kada merasa artinya pelajaran itu kurang lawan kami pelajaran itu kurang lawan kami karena kado kami hanya kisah aja kalau pian langsung maka itu rahasianya boy rahasia Allah Ta'ala bila bibini itu wani lawan kuitan laki akan nak lakas bana balakian makan namit nalan na ubat kabi ya tuh kada mampan betianan kenapa Allah nak memberikan pelajaran langsung kepada si perempuan itu tapi apakah momen pelajaran ini masuk dalam pemikiran kita atau kada karena tidak ada mendengar siraman rohani kada ada mendengar pembicaraan kada tak pikir belum lagi menyusui untung ada giliran menyusui itu dua buku coba mun sabuku aja atau tawaan ada oke sah malam Sabtu tadi nah beli git leja beli git ya
hamalathum wahnan ala wagnihu wa fisaluhu fi amaini anishkur li wali walidaik anishkur li wali walidaika ilayyal masir. 2 tahun menyusui itu 2 tahun sempurna anak itu menyusui 2 tahun kada gampangan 2 tahun dipelihara dengan penuh kasih sayang, dibelut dengan cinta dan kasih sayang kepada anak, nyamuk ditapakakan, telanjang dipakaiani, haus diminumi, lapar diberi makani. Itulah perjuangan mama. Semestinya maaf, ibu-ibu yang paling taat lawan orang tua. Dikirimi tahlilan, dihauli kuitan, bid'ah, udah boleh paulir, palar. Itu aja dalilnya. Kenapa jadi kata mahauli, pemalar lawan paulir? Itu pelajaran langsung tadi. Berbicara masalah pelajaran langsung. Sama dengan menyalakan api. Tes. Terak. Dap. Nyala. Tak pikirlah, mun aku dipanggang orang kayak ini. Nah. Tahan gak ada. Lalu setelah itu bangkit melaksanakan ibadah, kada wani, kada berani, tidak berani buka serodong. Ini kada tirabang serodong. Kada puas kada berserodong pulang, rambut besemer. Masuk akan ke salon. Berjalan kinjang kinjut. Kalau ku dibakar orang sakit hati melihat cucu nang kayak itu keadaan. Seorang juga salah sekolah akan keras pulang nah. Kenjang kinjur. Bungut dan tua juga kayak model lagu dangdut dan itu dah. Allah. Jalan rame rau tertawaan. Barang siapa banyak tertawa di dunia menangis masuk ke kubur. Dunia berteriak. Bumi ini berteriak 5 kali sehari. Kun tapi zahri basa mandahakan, wasir tapi batni bakian. Ikam wahai manusia, di atas balakangku kalangkangan tatawan. Awas masuk ke dalam perut kuku jepit ikam menangis kena. Sesadangnya aja orang bahari kalau kami rawaan unjalang kada tahu di maghrib dustamul diubah narnya dosamul. Resikonya berat babacaan nahi. Amar ma'ruf mudah tapi nahi mungkar susah. Menghadapi celaan dan cercaan masyarakat tidak segampang bernahi mungkar melalui resiko.
Maka Allah Ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Apabila amar ma'ruf dilaksanakan, nahi mungkar dilaksanakan, apa orang itu? Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang untung. Menghimbau masyarakat untuk beribadah mudah, melarang masyarakat berbuat maksiat itu susah. Api neraka jangan dipergampang. Ulangi, api neraka jangan dianggap enteng. Iman kepada Allah, ini percaya, jangan dipergampang, jangan diperenteng. Bah, ada apa-apa juga, aku jagoan, api neraka tuku pajahi ku tiup aja ayeuna. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad turun pada rumah pada ketika panas terik matahari, udara membakar, suhunya liwat panasnya, temperatur terbakar padang pasir. Beliau berkata sambil menangis berjalan di atas padang pasir, ya Rob, inna la nasbiru li harri syamsi fakaifa nasbiru li harrina rika ya alimu ya halim. Hamba ya Allah, tidak sanggup menahan panasnya terik matahari. Bagaimana hamba dapat menyandang panas siksaan api nerakamu ya Allah? Salang di dunia ini aja panas kalusur-kalusur, apalagi kaina panasnya dalam api neraka. Ingat ulmulikilah, api neraka dikobarkan 3000 tahun, menyalai aja 3000 tahun. 3000 tahun menyalainya aja, 1000 tahun ditiup malaikat, ihmarat merah cahayanya. Ini iman kepada Allah. Amun kuat imannya, banyak takutnya. Amun sedikit imannya, sedikit takut. Allah berfirman, tidak puas hambaku yang maksiat itu, tambah malaikat, nyalakan lagi, ditambah 1000 tahun ditiup. Dari ihmarat berubah menjadi iswat dan hitam cahayanya. Salah, dari ihmarat menjadi istibyabat, putih cahayanya. Tiup lagi 1000 tahun belum puas kata Allah, karena hambaku di dunia ini maksiat. Tiup 1000 tahun, dari ibyabat berubah menjadi iswadat, hitam. Maka itu orang dalam neraka kada ada putih kuning, hirang sebenarnya. Kenapa jadi dibuat api neraka? Apa amalannya? 3 semuanya. Sudah setengah bulan yang telah lewat, amalan hendak masuk neraka 3, amalakan yang 3. Ada jadi mujubah yang catat. Orang sering memberikan amalan masuk surga, kada mau memberi amal masuk neraka. Pertama, innahum kanu qabla dzalika mutrafin wa kanu yusirruna 'alal hirzil 'adzim. 3, وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا

0: لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. Pertama, innahum kanu qabla dalika mutrafin ay munamin, di dunia nikmat terus, tidak terikat dengan undang dan tegah dari Allah. Apa maunya nafsu gawe, tidak ada disetir dalam hukum agama. Agama boleh enggak? Agama boleh enggak? Pepakaian nak itu agama boleh kada? Rambut besamer itu boleh kada? Galung nak tai sapi itu boleh kada? Ibu PKK rumah nak tulak salon, galung kaya nang tai sapi ini kenalnya agak kenyang. Kalau kau dijaga gantung orang enak di api neraka galu hai galu. Kayak burung marak potongan. Sarah aja. Enggak tujuh datang, enggak tujuh pada ya. Aba agak aja gawian. Orang sabartan besar udung, seorang pimpinan yang ada besar udung. Sudah ke Majelis Taklim liput, sudah ke pasar kayak orang kafir potongan. Ketawaan di singgung ngundi aja bun ya nih. Ngundi. Ketawaan di singgung ketawaan. Padahal seorang nang kayak itu. Sudah ke Majelis Taklim mah liput sarudung. Mun sudah ke pasar kasaruan mati rabang. Iya nang jago. Mun sudah ke Majelis Taklim bagus nyanyiannya. Jilbab jilbab putih lambang kesucian bagus. Amun lalu kena undangan PKK kah, undangan apakah, pertemuan pejabat kah, bapak-bapakah, lumayan. Lalu berubah ya lagunya. Jilbab, jilbab putih, lambang gigilaan. Ibadahkannya gila. Ya ulun wah ini kulir banabian. Menerima undangan ketua PKK. Wanita persatuan ma. Duduknya betalipuh ma. Betukup surat kabar ma. Betukup surat kabar bangin-bangin ma'e. Seorang membacakan Quran hadis jangan hakun bujule. Hadis Quran dibacakan inya nama cukup nama surat kabar itu cara dibuka nyaman gurunya melihat. Madakan tuhnya berlebihan aja. Ngemadakan tuh berlebihan nereh. Buktinya syariat Rasulullah sudah di kerja malakannya. Mudahan kita jangan nengah itu nah. Nah ada nih barang dahulu baik nanti tentang jalan tuh kalau dipadahi deh. Tak jalan tuh kalau dipadahi bukannya. Itu bagian karaokean mama dahi. Han berapa anak dipadahi, berapa anak kada dipadahi, ya berapa anak menurut pulang dipadahi itu. Jauh benar kita kalau diadakan angket tuh hasil dari pembacaan tuh jauh benar. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin ay munamin, di dunia nikmat terus. Ingat kaidah, ingat silahkan di dunia bebas tapi terikat dalam neraka, dan silakan di dunia terikat dengan undang dan tegah dari Allah, nanti dalam surga bebas. Anak nyaman badahulu kah, anak sakit badahulu kah? Nyaman badahulu tak anduhui baranak, sakit baranak 40 hari gatal pula ai-ai jelah. Anak sakit badahulu, anak nyaman badahulu kah? nyaman badahulu kawin rame santai, tapi bak tahan doi baranak. Tapi bilinya sakit badahulu bertahan beranak tenang. Tapi kayaknya imbahnya nyaman, terserah aja. Itu misal nang kada kau di kada kau di anukan tu nyata sudah misal tu nah. Pian nar mantap sirakan macam-macam tu misal. Wa kanu yusiruna 'alal hidzil 'azim. Kehidupan bebas tadi tidak terlepas dari hidzil 'azim, ai dzambil kabair, dosa besar. Barang siapa perempuan turun pada rumah membuka aurat rambut kepalanya, maka ujar Nabi, nanti direnggut rambutnya, digantung di api neraka, dipanggang di api neraka. Rambutnya digantung, orangnya dipanggang di api neraka. Itu hadis. Jadi kita melihatnya orang yang ada besar rodong, oh kada apa-apa. Ini nang sa, nang tahan-tahan. Nang tahan, melihat nang besar rodong menaliput. Nah, ini orang kada tahan dalam neraka ini. Jadi terserah kita aja, menasa tahan aja tuh. Ungkai batang paha, ungkai kepala. Balaki ada, sudah laki. Nah, apa siapa dia gaki? Lang lebih sakit lagi nang ketiga nih nah, gawiannya di dunia, amalannya, i'tikad. Wa kanu yaqulun a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Amun kami mati, kami hancur, kami kada dibalas lagi. Tampulo hidup di dunia anak berami-rami, anak bernyaman-nyaman. Itu keyakinannya, tidak ada hari pembalasan. Awa abaunal awwaluna wal akhir. Apa tidakkah bapak kami, nenek kami, datuk nenek kami nang bahari matian sudah ada dari bapak lagi? Jawabakan Muhammad ai. Tolong jawabakan ya Tuhan. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Padahkan lawan buannya, orang-orang yang dahulu dari Adam sampai kiamat akan dihalau nanti, dikumpul manusia itu di padang mahsyar. Kadinya mati tinggal mati, diadakan hari pembalasan. Ingatkah empat ini nanti diingatkan hidupnya? Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia, ada akhirat sesudah dunia, ada hari pembalasan. Ingat kaidah orang amun teh, orang cuma sekedar memandang, kita jua nang manyan. Mun beribadah canggah seorang jua, mun maksiat pang seorang jua. Abah nak ai kada lalu malarang ikam maksiat, ujar Rukmanul Hakim. Tapi sekadar kemampuanmu menyandang siksaan api neraka. Ulun betakun di wujubai. Jawab. Bila kada menjawab ambihan. Pian kan mendengar kisah orang tuha masuk surga. Diberikan lima nang tuha tu dimudahkan. Dimudahkan apabila orang tuha itu masuk ke surga sama umur di dalam surga sobatan salatan wa salatina sana, umruhum ka umri Isa, umur mereka seperti umur Nabi Isa. Orang tuha masuk surga, pian tuha ai paninian ai kaya ida tuai, bila masuk surga anum. Pertanyaan, ujubai, mun masuk neraka pamparenya nang Tuhan itu anum jualah menyandang siksaan api neraka itu supaya kuat anum adalah di mendengar riwayatnya. Kan kisahnya kayak itu, bila orang tua masuk surga banom, adakah mendengar pian riwayatnya orang tua masuk neraka banom supaya tahan menyandang api neraka? Ah, ada. Jadi nang tua tinggal tua aja lagi. Allah, oh tua, mana tua nih? Mana nang tuha tu berpikir ni kada nang tuha kinjang ginjur melihat di belakang aduhai rambut besit nongai besinglet ada bendrok belapis lawan karong melihat di belakang aduhai banyak betamon dia di hadapan harapan ini yang misalnya sadang sudah hendak berbaik-baik lagi hidup ni. Kayak apa kisah api di dunia ni? Kisah api di dunia ni sudah kita kisah. Setelah Nabi Adam dikeluarkan dari surga, ni kisah api kita di dunia ni panas loh dah, panas loh, panas loh, nak ada hirat, panas loh. Bilang, uyaknya aku bilang, halolong ada bayi nggak kan? Nyata singgung untuk panggil api di dunia ini panas kalau panas. Oh hulutnya, jual panas juga. Bapak ninian menyaring panas. Setelah Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Anak makan cari seorang, anak minum cari seorang. Dalam surga bang bebas. Anak minum sudah ada, anak makan sudah ada. Jadi ujar ulama tasawuf kayak itu, selama taat ibadah lawan Allah lumayan. Begitu ada dosa maksiat susah. Innama la yuhramur rizqu bidzambi yusibu, hanya saja ditahan rezeki karena banyak dosa. Tobat penyakit. Bila samalaman 1000 kali setiap malam, insya Allah berubah nasib. Istighfar. Man ja'alallah, man lazimal istighfar. Ja'alallahu min kulli hammin farajan, wa min kulli dhikin makhrajan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Banyak dosa kita. Dosa di mata, dosa di batis, dosa di telinga. Dosa di anak buah. Sakulah bebas, salukalah lakian bibinian itu maksiat diunggosi maunggosi orang maksiat. Sudahkah? Sudah dipadahkan enggak? Ada sesara aja gitu. Departemen yang terkait harus berpikir. Sanawiyah negeri, aliyah negeri itu sudah gatalan enggak anak-anaknya? Saluka bibinya nalakian. Apa hukumnya? Sudah padahkan maksiat. Itu dosa. Biar manangisan salanggaran sama sigitan sakampungan tobat manangisan, tapi anak sakula tatap bakumpul tatap bala turun itu nang nyata maksiat. Ulun menunggu-nunggu reaksinya. Kalau kok ada orang menelpon pula, kalau kok ada dan memulihakan nih. Ya bisa aja bacaan dok enak bila ulun kada ada telepon orang di rumah. Apa guru bakri itu kada bacaan lagi bawa mamai gitu. Itulah resikonya orang bernahi mungkar. Jadi kenapa urusan kita macet, rezeki kita macet? Jawabannya dosa. Mamanya, abahnya ka basigit ka langgarna, la ilaha illallah, la ilaha. Anak kaluyuran, la ilaha illallah, la ilaha. Anak kada bahasa rodong, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Anak sekolah becampur, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anak balakian berpacaran, la ilaha illallah. Pendidikannya aja, pendidikannya, pendidikannya. Sandang tahan nih aja lah. Tukang urut mau urut takkan tertahan nih sandang. Sakit kasingkal kan apakah? Maka tukang urut nih bilang pengalihai. Kayak mulil diatur itu di mana nang singkalnya? Nintu no ancak monit manaho benar. Tukang urut tuh mau di manaho? Mau urut nang mana orang singkal tuh kasih itu taruh tangan bungol benar. Itu namanya tukang urutnya ahli. Kada salang disuruh, nah bebulik disingkalin tuh aturnya lain apa? Sekalinya bebulik pulang, dibuliki pulang, balik sedikit bebulik pulang tangan itu. Itu kurang tukang baca tuh sama tukang urut. Jangan kita menggali di orang bakri tukang urut. Nabi Adam dalam surga bebas. Kemudian ada maksiat, ada maksi lawan Allah, keluarkan, imam dikeluarkan, ada hendak makan, hendak minum cari sauran, hendak api membakar memanas makanan, ada munajat kepada Allah, minta lawan Allah, api kada ada, api kada gampangan. Bahan pokok juga mun kada ada api nang kaya apa nyamannya iwak, biar ikan perunggu apalagi ikan mas, ikan perunggu ada aja ibu juga kan, ikan mas ada, ikan perunggu ada, ikan perak ada, kaya apa nyamannya iwak patin mun kada ada napa api nyaman lah. Siam unus tapi kada ada apinya dihuntut napa keluarnya cingkarok api. Makanya tazkiratan wa mata'an lil muqwin, munajat kepada Allah agar minta api. Lalu Allah berwahyi kepada Jibril, Jibril datangi malaikat Zabaniyah dalam neraka, ambil api, ambil kan? Supaya Adam ada pemanasnya. Berangkat Jibril ke neraka, lapor dengan malaikat Malik, Malik aku perintah dari Allah untuk mengambil api, minta izin kepada engkau. Padahal Jibril ini suruhan Allah, minta izin pulang kepada tukang tunggu, orang ba'adab, ba'idin, semestinya langsung apa? Nih ba'idin ke masjid raya ini gitu, coba izin ba'adab, pernikahan tuh ba'adab, di masjid ba'adab, pemakanan betatai berdua ba'adab, ba'adab, di masjid mulai masjid Pasigit, lelakian bibinan bercampur, Pasigit ini Pasigit sunat akad nikah di masjid, tapi apa hukumnya bercampur lelakian lawan bibinan di masjid? Sudah aku padahkan itu salah aja. Masjid yang bikin manusia, setelah bikin manusia bukan sembarang hati sekandak manusia menggunakan masjid. Oke, okay? Oh iya tentu gak oke-oke juga. Ba'adab di masjid itu ba'adab. Ini lingkungan masjid ini ba'adab. isukan jalan-jalan akan basa rudong lingkungan masjid. Naruh dah ni lingkungan masjid harus berbusana muslimah. Masuk ke masjid harus tahu peraturan masjid. Amun kada banyak dosanya pada pahalanya. Pahala sunat akad nikah di masjid, tapi bagaimana dengan di masjid batatai dan bercampur di masjid akad nikah. Aku tabarokan suah sekali malah nyaksiakan itu. Apalagi bermakanan sudah lelakian bibinan bersusuapan di masjid. Aku kada memberi izin bang, ada spesial tukang beri izin. Aku udah tapi tahu, aku tapi tahu di masjid nih duit kada tapi tahu, kada tahu aku berapa jumlahnya. Aku ada barungi dosa aku kan banyak sudah, dosa orang lain pulang menanggungnya banyak berat banget. Terpaksa kita menyampaikan kita mau menjadi ketua hariannya, pak saya menyampaikan. Jadi mun handak banikan ini masjid bukan rumah. Masjid adalah yang bikin manusia, tapi setelah manusia bikin tidak mau tidak boleh menggunakan sembarang hati manusia. Ada peraturan tertentu. La masjidun ussisa bunyanu ala taqwa. Lalu Jibril beradab lawan malaikat Malik minta izin. Ujar Malik, boleh aku mambilakan ikam kada usah masuk, ditugasku. Sekarang aku tanya, ujar Malik, kam akhudhu minan nar, berapa aku mengambil api neraka. Api neraka yang menyala itu berapa aku ambil? Kalau timbul pertanyaan, pian bisa mahaya-haya tuh. Guru, api neraka itu di mana anaknya? Di bawah bumi nang ketujuh. Surga di mana anaknya? Di atas langit yang ketujuh. Di atas pada langit yang ketujuh. Kada betatai kada buah. Jadi keliru badan nama ucap orang kampung tu. Seorang je mau maksiat kada ngalang-alang, mun maksiat behibat malaikat kena manimbai kena tak tarimpua, baya manimbai ka surga, manimbai ka neraka aja. Jadi liwat tagancangi pas tak surga. Kada mau yang bisa tagugur di atas pas tak neraka. Pertanyaan timbul lagi, sudah adakah surganya dan nerakanya itu? Belum enggak? Kiamat aja kayak nanyar ada. Jawabannya sudah diciptakan Allah. Kalau kayak pengen bingung, kain aja surga tuh karena kiamat kayak nanyar ada atau adakah belum atau sudah adakah? Jawabannya sudah ada. Ini iman. Sehingga menjajar amat. Kemudian api neraka yang sudah ada itu masuk malaikat Malik bertanya kepada malaikat Jibril, berapa aku ambil? Kama akhudhu minan nar, berapa aku ambil neraka itu berapa? Lalu dijawab oleh Jibril, akhudhu kadran nuat, ambillah oleh engkau sekedar satu biji kurma. Sebiji kurma, ambil api neraka itu sekedar sebiji kurma. Kita ulangi kisahnya lah.
1: Padahal sudah nih. Malaikat Jibril minta sekedar sebiji kurma. Kayak apa biji kurma? Kalian enggak kenal. Malaikat Malik menjawab, kalau aku ambilkan sekedar sebiji kurma kau bawa ke dunia, niscaya hancur dunia itu. Dunia itu kata kau menyandang hancur. Jadi ujar malaikat Jibril, aku ambil sekedar kayak kalupus kurma. Ujar malaikat Jibril, ujar Malik, kalau aku kabulkan sekedar kayak kalupus kurma, kau bawa ke dunia, niscaya hujan kada lagi, panas dunia itu. Kada mau hujan lagi hari. Menangis Jibril. Nang halusnya kayak kalupus kurma itu. Pian kalupus kurma tawai lo kok. Kalupus kurma kalain kurmanya, kalupusnya kulitnya halus. Menangis Jibril, ilahi kam akhudhu minan nar, berapa lagi ulun ambil neraka ini. Allah berwahyu, ambillah kayak kalupus kurma nang paling halus tuh, letakkan di gunung. Baik diambil Jibril, diandak ke gunung sampai ke bumi nang ketujuh, ke dasar, hancur gunung, apinya tenggelam ke bawah, lebur, kukusnya diambil, kukus diambil oleh Jibril, kokosnya dibasuh dengan 70 air laut. Itulah api yang ada di dunia ini. Kokos api neraka dibasuh dengan 70 air laut. Ngintu aja. Nah, ngintu apinya. Kayak apa api neraka yang aslinya? Sehingga Rasulullah bersabda, andai kata orang itu cagar masuk neraka, 500 tahun lagi perjalanannya tuh akan dibuatkan neraka. 500 tahun lagi jaraknya, sudah mendengar guruhnya api neraka. Jangan ditantang. Maka itulah kita hampir menangis batin waktu membasuh talinga. Kenapa waktu membasuh talinga? Baudu. Allahumma ja'alni minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, mudahan ampuni dosa ulun di talinga mendengar nang kada karuan. Ya Allah, mudahan ulun kada mandangar guruhnya api neraka. Bayangkan kayak asyatnya guruhnya api neraka. Pada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat, Jibril turun. Terakhir Jibril menghibur kepada Rasulullah, inni la adkhul jannata qabla an tadkhula min ummatik. Aku Muhammad kada bakalan masuk surga badahulu kada umatmu bahabis masuk surga, anyar aku pandudian. Al-an qattaba qalbi, aku sudah gembira, ujar Rasulullah, aku sudah senang Jibril. Karena bikin perjanjian kada masuk surga kada umat Muhammad badahulu habis masuk surga, nyari Jibril. Dalam riwayat Jibril itu setelah terjadi hari kiamat 4000 tahun berkeliling dari pintu neraka. 4000 tahun Jibril keliling di neraka, melihat dan mendengar-dengar kalau ada umat Muhammad akan dikeluarkan. Alham, kita ni umat Nabi Muhammad, syukur alham. Jibril langsung turun tangan. Pada ketika Jibril berkeliling sudah 4000 tahun, mendengar Jibril teriak orang dalam neraka. Apa teriakannya? Ya Hanan, ya Manan, ya Qadim al-Ihsan, bahru yudik malyan, jutlana bil-ghufran. Bacanya terus, api neraka semakin membakar. Ya Hanan.

0: البحر يودك مليان يد لنا بالغفران. Semakin membakar neraka, semakin keras teriakannya. Ujar Jibril, aku yakin itu umat Muhammad. Lapor kepada malaikat Malik. Malik, cari suara itu. Cari suara itu. Mana orangnya? Aku yakin itu umat Muhammad. Aku berusaha mengeluarkan. Bagaimana caranya mengeluarkan? Aku yakin bacaan itu bacaan umat Muhammad. Masuk malaikat Malik mencari. Biatakan malaikat Malik masuk mencari dulu. Minggu kaina sambungannya. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna fi zumrati ahlil iman bi rahmatika ya rahim ya rahman. Allahumma hawwin 'alaina fi سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة والعفو عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إنا ذبك نظرما إنا ساءت مستقرا ومقاما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله
1: منك. Ketika kita dicaci maki orang, kita marah pada. Marah kenapa kita marah? Karena kita merasa dilecehkan, merasa dihina, harga diri kita dijatuhkan. Betul atau tidak? Saya ingin tanya, pertanyaan kedua simpel aja. Itu harga diri dilecehkan, dihina di dunia apa di akhirat?
2: Dunia,
1: bukan dunia lagi yang ada di otak kita. Coba kalau orang kasih kita akhirat, gak akan stres. Kalau kita mindset kita akhirat, kita difitnah dan digibah orang, kenapa Anda harus marah? Bukankah orang yang memfitnah dan menggibahi Anda itu akan mentransfer pahalanya pada hari kiamat? Kok dikasih pahala marah? Anda stres karena di otak Anda itu dunia. Jadi aneh ya manusia. Yang membuat mereka sakit hati selama ini dunia, tapi masih aja mau jadi budak dunia. Yang membuat mereka galau selama ini itu dunia, tapi masih aja mau jadi hamba dunia.
2: Manusia, oh manusia.